0: murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Tapi Yesus berkata, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresius yang terkasih, pernah nggak Anda beli satu buah yang kelihatan sempurna? Ya, waktu Anda belanja ke supermarket, di rak buah ada apel yang kelihatannya merah, mengkilap, merah cerah gitu ya. Bulat, kulitnya mulus gitu ya, nggak ada cacat. Dibandingkan apel-apel lain, ini apel yang paling menarik dah. Namun ketika sampai di rumah lalu Anda belah, potong itu apel, ternyata seluruh bagiannya busuk, ada ulatnya pula. Ya, dari luar apel itu kelihatan sempurna, tapi yang menentukan kualitasnya kan bukan kulit luar ya, tapi apa yang ada di dalam yang tidak kelihatan. Nah, bukankah hidup kita juga seperti itu? Ini yang dibahas oleh Injil hari ini. Ya, di hadapan orang lain kita bisa kelihatan baik. Kita dikenal sebagai orang yang rajin ke gereja, aktif melayani, hadir di persekutuan gitu ya. Mungkin dipercaya memimpin tim pelayanan mungkin ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu hal yang baik, tapi Yesus hari ini mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. Bagaimana keadaan hati kita yang sebenarnya? Dalam Injil Matius 15 hari ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mempertanyakan murid-murid Yesus. Ya, mereka bukan mempersoalkan dosa besar, ya, bukan soal ketidakadilan misalnya. Yang mereka persoalkan hanya soal murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan. Menurut adat istiadat orang Yahudi, gitu ya. Nah, bagi orang Farisi ini ya yang sangat taat, ukuran kesalehan itu adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan lahiriah. Semakin seseorang menjalankan tradisi agama, oh sampai ke titik koma, semakin ia dianggap dekat sama Tuhan. Yesus tapi melihat sesuatu yang lebih dalam. Masalahnya bukan pada mencuci tangan atau tidak. Masalahnya adalah hati. Hati mereka. Mereka begitu sibuk menjaga penampilan sebagai rohani ya, menjaga penampilan rohani, lupa menjaga batin mereka. Mereka teliti menjalankan tradisi tapi kehilangan kasih, kerendahan hati, hubungan yang hidup dengan Allah. Mereka merasa diri lebih rohani, ya kan? Makanya mereka lihat tuh murid-murid kok enggak cuci tangan, ya, merasa lebih rohani daripada orang lain. Mereka lebih suci karena lebih taat menjalankan aturan agama. Ironisnya justru perasaan ini ketika kita merasa aku lebih rohani gitu ya. Itulah yang menunjukkan bahwa hati mereka ini itu sedang menjauh dari Tuhan. Kesombongan rohani ini dosa yang halus gitu ya. Sehingga terasa. Kita mungkin tidak pernah bilang ya saya lebih suci dari orang lain ya kan. Enggak pernah. Namun tanpa sadar, kita bisa mulai bandingkan diri kita kayak orang Farisi ini. Saya lebih rajin melayani. Saya lebih setia datang ke misa, datang ke gereja tiap hari. Saya lebih banyak tahu Alkitab. Saya lebih lama jadi orang Katolik. Gitu ya. Ketika hati mulai dipenuhi pikiran-pikiran seperti ini, sebenarnya kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan orang Farisi. Hubungan dengan Tuhan tidak pernah diukur dari seberapa hebat penampilan kita, penampilan rohani kita. Tapi seberapa kita tuh rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Yesus berkata pada orang banyak, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Karena perkataan ini mengingatkan bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu bukan berasal dari hati kita. Perkataan kita, sikap kita, cara kita memperlakukan orang lain gitu ya. Semuanya ini cerminan dari apa yang ada dalam hati kita, ya, apa yang memenuhi hati kita. Kita bisa pakai topeng rohani gitu ya. Orang gak kenal siapa sebenarnya kita. Orang lain mungkin melihat kita sebagai pribadi yang baik-baik aja gitu. Mereka melihat kita melayani, mereka melihat kita mungkin nyanyi di gereja gitu ya. Mereka lihat kita mimpin doa mungkin. Tapi Tuhan kan melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Tuhan melihat motivasi. Tuhan melihat luka yang belum kita serahkan pada Tuhan. Tuhan melihat kepahitan yang masih kita simpan. Tuhan melihat kesombongan yang kita sembunyikan. Dan Tuhan melihat apakah kita sungguh mengasihi Dia atau hanya ingin terlihat rohani gitu di mata orang lain. Karena itulah kehidupan rohani bukan tentang menjaga image ya, jaim gitu ya, tapi membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Itu tandanya kita menjadi murid Yesus. Kemudian makanya Yesus mengatakan sesuatu yang cukup keras ya, di Injil hari ini. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Perkataan ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak bertambah keren gitu ya benar-benar berasal dari Tuhan. Ada yang sibuk melayani tapi dibangun di atas ambisi. Aktif di gereja tapi dibangun atas keinginan supaya dihormati. Ada aktivitas gereja ikut ya, macam-macam begitu padat tapi hati semakin jauh dari Tuhan. Semua yang tidak berakar pada Tuhan pada akhirnya sahabat Fresius tidak akan bertahan. Sebaliknya apa yang Tuhan tanam mungkin tidak selalu kelihatan di mata manusia. Ada seorang yang diam-diam dengan setia berdoa. Seorang ibu yang sabar mengajarkan iman pada anak-anaknya. Seorang yang melayani di komunitas tanpa mencari pujian. Orang seperti inilah yang sedang bertumbuh dengan akar yang benar. Mereka mungkin tidak banyak dapat tepuk tangan ya, orang lain. Tapi hidup mereka itu dibentuk oleh Tuhan. Dan sebenarnya inilah tujuan kita. Mengikuti Yesus kan. Tujuan menjadi murid Yesus bukan menjadi orang yang kelihatan baik. Kita ikut Yesus supaya kita hidup kita diubah. Bukan supaya kita dipandang rohani. Bukan supaya orang menghormati kita. Melainkan supaya setiap hari Roh Kudus membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin rendah hati, semakin mengasihi, semakin mudah mengampuni. Semakin tulus melayani, semakin bergantung kepada Tuhan. Karena itu pertanyaan terpenting hari ini bukan apa yang orang lain lihat tentang saya. Itu tidak penting. Tetapi apa yang Tuhan lihat ketika Ia melihat hati kita, melihat hati saya. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang mengajak Anda dan saya untuk kita berhenti sejenak. Berhenti hanya mempercantik kulit apel gitu ya. Dan mulai mengizinkan Dia menyembuhkan bagian dalam hidup kita. Karena pada akhirnya Tuhan tidak mencari orang yang penampilannya paling rohani, paling religius. Tuhan sedang mencari hati yang lembut, rendah hati, mau dibentuk untuk jadi serupa dengan Yesus. Hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya lebih sibuk membangun penampilan rohani daripada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah pelayanan saya itu membuat saya semakin mengasihi Yesus atau justru membuat saya merasa hebat gitu ya, lebih hebat daripada orang lain? Apakah ada bagian hati yang selama ini saya sembunyikan di balik aktivitas kesibukan rohani ini gitu? Kiranya Ya, doa kita adalah supaya kita tidak jadi seperti apel yang indah di luar tapi busuk di dalam. Sebaliknya, biarlah Tuhan Yesus yang mengubah hati kita dari dalam keluar. Sebab perubahan sejati selalu dari hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa, Sahabat Yesus yang terkasih, supaya Tuhan memimpin kita dengan Roh-Nya dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menegur orang-orang Farisi, mengatakan apa yang keluar dari hati itulah yang membuat orang najis. Bantu kami supaya hati kami boleh menjadi suci, supaya diri kami boleh menjadi suci. Dengan rahmat-Mu, dengan tuntunan Roh-Mu dalam hidup kami, bantu kami untuk semakin setia, semakin dekat dalam mengikuti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Precious yang terkasih, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam renungan Precious yang lain. Tuhan berkati.
1: Sahabat Precious, kita baru saja mendengarkan Precious hari ini.
2: Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

20 menit lepas dari pukul 8 pagi, masih di Voice of Life. Ada hari terbaik nih, requestan dari Nona Riran. Selamat pagi, request LOG Worship, judulnya hari terbaik. Oke, hari ini hari terbaik, hari ini hari Selasa, hari ini luar biasa. Begitu kira-kira ya. Thank you Nona Riran, sudah gabungan pagi hari ini. Tuhan berkati dan selamat pagi. Ya, di belakang Nona Riran, di 0811 5830944. Indra masih buka untuk kalister di line WhatsApp dan juga telepon. Good morning, selamat pagi buat rekan-rekan semuanya yang pagi ini udah sibuk bersarapan ceria aja. Selamat pagi, selamat bersarapan aja di yang sudah ditentukan di mana tuh tempatnya tuh teman-teman tuh. Oke, Indra mau sarapan di rumah aja karena masih ada bahan di sana, jadi saya mau masak hari ini. Wah. Saya mau masak apa nanti kita simak aja. Cekidot gitu ceritanya. Oke, Halizer di 0811 5830944. Ini untuk WhatsApp dan telepon. Halizer bisa gabungan. Yang gabungan di kolom komentar juga bisa berkomentar ya. Di Facebook sudah on air juga nih. Ya Indra kemarin sempat ini ya, sempat dengar, bukan dengar sih, ngeliat simak satu viti di dari balik lagu ini, hari terbaik. Memang sih, ya gimana ya, memang sih kok ada yang kata-kata lain seperti, walau jiwaku terkoyakan gitu kan. Terus tadi apa kalimat selanjutnya, walau hatiku, nah gitu kan. Jangankan kayak gitu gitu kan. Hari ini gak panas banget cuacanya aja aku ngeluh. Iya sih. Tapi maksudnya dari pujian ini ambil dari sisi positifnya gitu ya. Dengan demikian gitu kan, walau jiwaku terkoyak, ini menguatkan kita gitu loh sebenarnya. Untuk menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Meskipun semua hal itu gak baik kelihatannya gitu kan. Kalau hari ini kayaknya kacau banget gitu kan. Kalau hari ini rasanya pengen marah banget, pengen emosi banget, entah apa yang membuat itu semua. Tapi kita terus diingatkan gitu kan, bahwa ya tetap bersyukur gitu kan, karena harinya tuh baik, semuanya gak ada hari yang gak baik gitu kan. Yang gak baik itu emosi kita. Yang gak baik itu perasaan kita yang memang bisa up and down gitu kan. Namanya juga manusia gitu kan. Tom Holland aja Spider-Man bisa galau tuh kayaknya. Saya belum nonton tuh. Pengen nonton nanti lah ya. Kayaknya masih rame tuh yang nonton Spider-Man. Karena udah berapa hari? 3 hari ini berjalan. Oke, jadi itu hard listener. Jadi bukan berarti ketika kita ngerasa bahwa harinya panas banget, ngeluh, terus harinya hari ini kayaknya bad day banget, ngeluh gitu kan. Tapi kita selalu diingatkan dengan lagu-lagu yang seperti ini gitu kan. Saya selalu diingatkan, ya memang kondisinya membuat kita, aduh hari ini kenapa sih, hari ini kok bad banget, hari ini kenapa ya kok gak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Ada aja gitu kan hal kecil yang membuat kita bad mood, ada tuh. Tapi kita selalu diingatkan bahwa setiap harinya itu terbaik dari Tuhan. Tinggal kita bersyukur atau enggaknya. Nah itu pilihan kita. Ya namanya manusia sih tipis-tipis wajar lah ya. Aduh panasnya hari ini. Aduh hari ini kayak gini. Aduh belakangan kok semuanya terasa lesu dan lain sebagainya gitu ya. Yang jelas bersyukur dari semua yang ada gitu kan. Enggak usah terlalu dipusingin gitu kan. Kata Bang Mongol gitu ya. Enggak usah ribet karena setiap harinya Tuhan itu baik buat kita. Jadi nikmati dengan enjoy aja hari ini, sukacita aja di setting hatinya untuk bersyukur. Meskipun kondisinya maksa kita untuk gak bersyukur. Ya selamat pagi buat teman-teman di pos masing-masing di Radio Hardline. Semuanya yang sudah berada di ruangan, selamat pagi semua. Selamat menikmati hari ini dengan segala macam yang harus dinikmati. Jangan lupa ngopi ya. Indra suka banget nih ngeliat di konten-konten kopi belakangan. Ya doanya sih one day lah, one day pengen punya tempat ngopi sendiri gitu ya. Ya listener jangan kemana-mana, Indra mau balik lagi habis ini ya. Stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life akan balik lagi setelah yang berikut ini.

hari ini kami buka hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau izinkan Engkau berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan kami.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.

0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
1: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Firman Tuhan berkata, apabila kita menyembah Dia, maka hujan berkat akan tercurah atas hidup kita. Sebab itu saat ini saya mengajak saudara semua untuk membuka

Dan Alistair, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kita ucapkan terima kasih buat Alistair yang sudah sedari tadi menyimak Voice of Life. Dan kita akan ketemu lagi esok hari pukul 7 hingga pukul 9 pagi hanya di 94.4 Heartland FM. Dan Alistair ucapkan selamat hari yang baru, selamat pagi untuk hari ini. Semangat menjalaninya, apapun yang Anda harus jalani, apapun yang harus Anda kerjakan sepanjang hari ini, nikmati semuanya dengan penuh rasa syukur. Bersyukur terus karena anugerah dan kasih setia Tuhan gak pernah selesai untuk kita, dan selalu ada bersama-sama kita setiap harinya. Kita mohon maaf ya jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Nikmati semuanya bersama dengan orang-orang yang Anda kasih di sekitar Anda. Tebarkan kasih, tebarkan berkat untuk orang-orang di sekitar Anda. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia, dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih.

0: 106.6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind.
0: Senang banget ragil sih
1: Dika Aruan.
0: Jangan kipas-kipas Bang Dika.
1: Biasa lah, bisa lari-lari.
0: Dia kalau tiap pagi olahraga dia, guys. Dia gak naik lift loh. Dia ini lewat tangga darurat. Olahraga dia lari-lari.
1: Anya, badan gue makin jadi kan. Jadi gempal. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, senang Mas banget pagi, di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Hai guys, udah pada pasang bendera belum nih kalian?
1: Iya bener ya, lu udah pasang?
0: Udah, bendera merah putih ya.
1: Oh iya dong, bisa merah putih biru.
0: Iya jangan dong, merah Alang putih. Oke, kita sapa dulu pagi hari ini buat ya, teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita mau sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada juga di Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Tekalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi semuanya. Semoga sehat kita semuanya, amin, guys, dan penuh semangat ya. Kalau pagi-pagi itu harapan kita adalah baterai kita ini full gitu. 100%, jangan sampai low bat. Mungkin yang low bat itu kurang tidur kayaknya,
1: kurang tidur,
0: ya.
1: Kayaknya.
0: Mungkin karena begadang semalam habis nonton bola. Kenapa? Kenapa begitu dia jawabnya? Ada apa ini? Ada apa, guys?
1: Hari ini kita bahas apa nih sih? Kayaknya ada yang rame nih.
0: Rame, ini tuh rame beberapa waktu yang lalu, okay, ya. Dan ini tuh merupakan sebuah fenomena yang hari-hari ini juga diperbincangkan oleh rakyat Indonesia,
1: okay.
0: Jadi pasti udah pada dengar ya tentang fenomena pindah kewarganegaraan. Jadi ini tuh jadi kayak sebuah fenomena nyata gitu, yang didukung juga oleh data resmi dan sekaligus menjadi isu publik yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Karena itu udah kayak tercatat hampir 8.000 warga negara Indonesia yang mengajukan pelepasan status kewarganegaraan untuk menjadi warga negara lain.
1: Wow, 8.000 gitu. Orang loh. Lumayan banyak ya.
0: Banyak, 8.000 banyak.
1: Satu kecamatan kali ini.
0: Lebih kayaknya ya.
1: Gimana nih buat Anda fenomena pindah kewarganegaraan ini? Yuk gabungan sama kita di 0819269000 atau bisa bergabung di akun live TikTok kita di pagi hari ini, yuk,
0: yes,
1: teman-teman.
0: Kita tunggu ya.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular, cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak, tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya, dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah, mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Balik lagi kita tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso bareng bersama dengan Ragil Z dan Dika Arwan. Gimana nih yang kebanyakan makan soto tangkar?
1: Gue nyerah dah.
0: Oke nih, pagi-pagi udah ada yang bergabung nih. Kayaknya mau menanggapi topik kita pagi hari ini ya. Langsung kita angkat aja. Halo. Sebentar. Belum. Udah siap belum? Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Udah siap.
0: Iya. Halo.
2: Bantu angkat di sini. Di saya nggak ada mixer masalahnya. Adanya di situ.
1: Oke.
2: Ya bro.
1: Pak Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi semua. Tetap semangat. Satu porsi aja, suatu tanggar dia kenuk. Banyakan duluan, enggak. Ntar siang baru lanjut maksudnya.
1: Jangan, Pak Indra.
2: Pagi aja ya.
0: Okay.
1: Gimana nih, Pak Indra? Tapi kita di pagi hari ini fenomena pindah kewarganegaraan. Yuk, tanggapannya Pak Indra. Setuju gak nih? Atau bagaimana
3: Pak Indra? Bukankah memang ada beasiswa keluar?
1: Kalau beasiswa
3: itu
1: ya,
3: lain,
1: ya. Lain dong.
3: Enggak, pertanyaannya gini, habis keluar enggak balik.
0: Nih.
1: Ada yang balik, ada yang
3: kecuali
1: enggak.
3: Kecuali ada, kecuali yang ada ikatan dinas mesti wajib balik ya. Tapi fenomena kan kemarin ada yang sempat viral juga itu, akhirnya bermasalah kan, gitu. Tapi ini yang pagi hari ini kita sorotin bukan karena yang beasiswa ya.
1: Bukan.
3: Lebih yang umum, nah karena. Saya ngelihatnya, aku ngelihatnya gini, ada beberapa kan juga memang tadinya mantan apa yang mengharumkan nama kita, kemudian dari sektor apapun, kemudian karena sudah tidak lagi di ini karena faktor usianya, kemudian ya sudah ternyata pihak luar masih mau menerima, bahkan mereka menghormati dengan double kewarganegaraannya. Tuh, artinya di kampung sendiri bahasanya lebih baik hujan batu di ini daripada hujan emas di negara orang, tapi kok di kampung tanah kelahirannya sendiri nggak lebih dihargai ketimbang di negara lain yang sudah masa pensiunnya, dia masih diminta untuk memperbaiki warga negaranya di sana, bahkan dikasih kewarganegaraan ganda dan juga bebas balik kapan aja, nggak terikat. Nah ini kan menjadi nah kalau dilihat pagi hari ini topik artinya. Apakah yang disalahin fenomena pindah keluarnya atau yang memayungi anak bangsa sendiri yang kok lebih dipayungin sama negara luar, disapih oleh negara luar lebih baik ketimbang di negaranya sendiri. Jadi kan harus diperbaiki, bukan yang salah kesananya dong. Itu aja sih. Artinya artinya kalau ada yang mengklaim oh bla bla bla bla begitu gitu, lo lihat dulu kenapa dia sampai akhirnya kesana. Terus ada lagi fenomena misalnya di masyarakat, kalau udah ini pulang dong, jangan mintirin negara asalnya. Di sana.

0: sekian tahun harus ada baliknya biar tidak sampai lepas oleh aturan kewarganegaraan WNI, ya kan? Tapi di negara sononya boleh bolak-balik kapan-kapan aja. Ini di luar urusan green card ya, negara tertentu. Tapi nah gitu-gitu. Kalau ada mungkin yang kalau yang fenomena ini lebih ke lihatnya mungkin asal ngambek dulu aja karena yang penting habis ini sendiri hujan batu betul-betul kuyuk batu sih mending di hujan emas satu poin. Keduanya mungkin yang kalau yang beberapa yang punya skill bahkan skillnya diterima di luar mungkin akan ya udah mereka lebih skill di sini lebih dihormati kecuali satu lagi ada yang remote ya kita beberapa sudah bisa remote kemampuan di sini tapi lebih baik karena permintaan dunia internasional dipakai tapi orangnya tetap di kita karena by remote digital bla bla bla gitu kan gitu sih aku ngelihatnya lebih baik gitu bukan tidak semata-mata salah asal
1: orangnya
0: keluar gitu, tapi pasti ada case kenapa penyebab itu semua begitu.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan itu harus dijawab.
1: Pak Indra, thank you. Oke, dari Pak Indra tadi yang turut berkomentar ya. Jadi jangan dilihat orangnya, tapi penyebabnya dulu cari tahu kenapa gitu. Banyak warga Indonesia yang pada akhirnya itu pindah ke warga negara. Jadi ini tuh menjadi sesuatu yang memanas gitu ya, menjadi fenomena yang gencar kembali gitu. Setelah Bapak Presiden Prabowo ini tuh memang sempat menyampaikan pernyataan yang akhirnya itu jadi ramai, jadi perbincangan gitu terkait warga yang ingin pindah negara. Jadi pernyataan ini tuh disampaikan dalam pidatonya ketika menanggapi pihak-pihak yang dinilai pesimis terhadap masa depan Indonesia. Dan kutipan yang paling viral ini ya yang ada di media sosial mungkin teman-teman juga udah pernah lihat juga ya. Bapak Prabowo ini bilang kayak gini, guys. Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja. Yang merasa negara ini suram silakan kalau mau cari negara lain silakan. Tidak ada yang melarang. Nah, ini tuh langsung kayak menjadi bola api gitu ya buat kita sebagai rakyat Indonesia itu beberapa itu langsung kepanasan gitu ya kebakaran jenggot gitu
2: nah,
1: ya
2: tapi maksud dari pernyataan dalam konteks pidatonya presiden ini sedang mengajak masyarakat agar optimis kalau masa depan Indonesia itu masih better lah akan lebih baik dan pesan utamanya juga pemerintah ingin membangun negara dengan semangat kebersamaan
1: itu dia
2: sementara mereka yang tidak merasa yakin dengan masa depan Indonesia dipersilakan mengambil pilihan sendiri juga.
1: Itu benar dan pernyataan ini tuh akhirnya itu menjadi kayak viral gitu ya di media sosial dan akhirnya dikaitkan dengan fenomena meningkatnya pembahasan mengenai warga negara Indonesia yang melepas kewarganegaraan Indonesianya. Nah, seperti itu guys. Jadi sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari Bapak Presiden yang mengajak warga masyarakat ini untuk pindah ke warganegaraan ya. Jadi kalimat itu tuh lebih kayak merupakan respon aja terhadap kritik dan pesimisme mengenai kondisi Indonesia saat
2: ini. Tapi ini ada kaitannya juga nih. Lu pasti udah pernah dengar juga nih sih dengan peraturan yang baru gitu loh. Kalau pemerintah memperlakukan tarif baru layanan pelepasan kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026.
1: Ini langsung muncul ya.
2: Yes.

Selamat pagi Headliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Headliner, tim penasehat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atau PTDKI Jakarta memeriksa kembali sejumlah saksi ahli serta dua alat bukti yang dinilai krusial dalam sidang banding perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Permohonan ini diajukan agar putusan banding didasarkan pada seluruh fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama. Sidang banding dijadwalkan berlangsung di PTDKI Jakarta pada hari Rabu besok. Juru bicara PTDKI Jakarta, Catur Iriantoro, mengatakan persidangan akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Subahran Hadi Mulya dengan anggota Catur Irdianto, Hotma Maya Marbun, dan sidang ini terbuka untuk umum. Dari mancanegara, kebakaran hutan meluas di negara bagian Washington, Amerika Serikat memaksa sekitar 60 ribu warga untuk memisahkan diri dan melakukan evakuasi. Kobaran api menghancurkan ratusan bangunan dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan pasokan listriknya. Hingga Senin kemarin waktu setempat, tiga kebakaran besar terus berkobar di sekitar kota Spokane dan otoritas setempat memperingatkan bahwa titik-titik api tersebut belum berhasil dikendalikan. Wali kota Spokane, Lisa Brown, menggambarkan situasi yang melanda wilayahnya sebagai bencana yang sangat parah. Ia menyebut bahwa pihak berwenang masih menilai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan dan masih mendiskusikan potensi adanya korban jiwa. Hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai korban tewas maupun luka-luka. Dari Tangerang, PT PLN Persero Unit Induk Kedistribusi atau UID Banten menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyiapkan infrastruktur kelistrikan bagi sejumlah program strategis pemerintah. Mulai dari perluasan akses listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Pembahasan ini dilakukan dalam audiensi antara PLN, UID, Banten, dan Bupati Tangerang Muhammad Masyal Rashid di kantor Bupati Tangerang pada hari Selasa yang lalu.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Terus kemana Mahar, Tante Fam, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Ragil Si dan Dika Arwan. Pastinya selama 2 jam ke depan ini hingga menuju jam 10 nanti.
1: Dan kita masih ngobrolin tentang fenomena perpindahan warga negara gitu ya. Yes. Warga negaraan gitu guys.
0: Lu tertarik gak sih?
1: Hah?
0: Tertarik gak?
1: Aduh agak sulit kalau buat aku pindah.
0: Cinta Indonesia dia.
1: Pindah, cinta. Bukan Indonesia. Tipe orang yang suka pindah ke lain hati.
0: Tadi ada yang ngomong gitu loh.
1: Iya, gimana?
0: Gue ketawa bacanya. Pagi-pagi gitu udah dikirimin ya. Mana tadi ya nih?
1: Dari Ardiansa kalau nggak salah tadi ya yang turut bergemencar.
0: Coba cari dulu. Sepertinya aku terlalu terbuai dengan kata harapan hingga aku lupa akan sarapan. Tapi ini bukan tentang sarapan. Jika ganjil genap bisa berlalu lalang, namun mengapa kau biarkan rasa ini berlalu begitu aja? Tadi ada deh, mana ya kata-katanya ya?
1: Berat ya. Dari Ari Andriansa yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
0: Ada Dong Lemong. Katanya lagi mau ngurus nih pindah warga negara.
1: Oh, pindah warga negara mana? Katanya Aussie. Tadi wah ketemu sama Pak Budi Kurniawan ya, berarti ya.
0: Bisa lagi di Indonesia jadi orang kaya, cuma belum tahu aja caranya.
1: Iya, belum ketemu kita
0: rumusnya. Tapi di komen Dino nggak kaya-kaya kak. Nggak juga sih. Itu semua tergantung usaha dan doa.
1: Gitu ya. Kalau usaha doang tanpa doa nggak bisa ya. Kalau doa juga doa tanpa terus usaha. Tanpa usaha nggak bisa juga ya.
0: Apalagi.
1: Jadi harus memang setengah-setengah gitu. Maksudnya berbarengan gitu ya. Oke, terima kasih juga ada Inan Bose dari Banten. Terus ada Buyung. Terima kasih ada teman-teman dari Manado juga dari Teluk Pucung Bekasi, ada Nano, thank you, ada Agris Timate, terima kasih yang sudah bergabung, Kang Alex dari Manado. Manado menyapa pagi hari ini, ada Pak Yohanes SPJ juga, John Bimo, selamat pagi. Pak John Bimo bilang, yang penting aku sudah jadi warga kerajaan surga, katanya gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah turut berkomentar. Inan Bose bilang aku mah nggak pindah ke luar negeri, tapi aku pindah ke Pulau Seribu aja, katanya gitu. Terima kasih yang ada di Batu Joho, Bambang Nurgi, ada Roy Dumplak juga. Terima kasih semuanya.
0: Selamat pagi, semuanya.
1: Mas Ganteng, ada Dede juga, thank you. Nah, tadi kan kita nanya nih, kira-kira gimana nih tanggapan headliner semuanya kalau kamu punya ini nggak sih keinginan gitu atau pernah terbersit nggak sih di dalam pikiran kamu untuk pindah warga negaraan gitu? Kalau Ragil sih jujur nggak pernah terbersit sama sekali guys, karena aku cuman bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, agak susah kayaknya kok kalau harus belajar gitu.
0: Kalau Miss Wang ngajakin pindah gimana?
1: Ya itu aku harus mikir berlipat-lipat gitu ya. Kali. Ya kayaknya ya. Karena susah ngajarin akunya gitu. Aku bingung gitu. Aku kalau di sana aku ngomongnya gimana, Dika? Apakah aku harus ngomong pakai bahasa isyarat?
0: Enggak.
1: Atau gimana?
0: Jadi lu buka kursus di sana sih.
1: Kursus bahasa Indonesia.
0: Bahasa gitu. Jawa. Biar lebih bener mendunia juga, lagi kan.
1: Iya, bener juga ya.
0: Jadi fenomena pindah ke warga negara ini menjadi salah satu apa ya, perbincangan nih akhir-akhir ini. Apalagi kalau misalnya ada atlet ataupun pekerja profesional gitu kan, sampai pelajar yang memutuskan untuk menetap di luar negeri.
1: Yes.
0: Tapi pasti banyak alasan juga sih ya. Kenapa sih mereka pindah ke warga negara gitu?
1: Harus ditanyakan itu alasannya kayak Pak Indra tadi bilang gitu ya.
0: Mungkin yang banyak orang apa lakukan pekerjaan kali ya.
1: Karena peluang karir ya. Kan ini tuh bukan rahasia umum ya guys, kalau kita kerja di luar negeri tuh gajinya itu bisa berlipat-lipat dari Indonesia. Mungkin bisa 5 kali lipat, bisa 6 kali lipat gitu kali ya.
0: Mungkin
1: ya 10 kali lipat juga mungkin sih.
0: Tapi kan apakah pertanyaannya apakah memang harus melepas kewarganegaraan gitu?
1: Kan bisa aja cuman kerja doang, tapi nanti balik lagi gitu kan.
0: Betul.
1: Bisa.
0: Dan ada faktor lain lagi juga, kayak pendidikan dan masa depan keluarga gitu loh.
1: Jadi kayak belajar gitu, sekolah kan. Apalagi zaman sekarang itu banyak beasiswa.
0: Yep.
1: S1, S2, S3, S4, S ting-ting gitu ya.
0: S4 belum.
1: Terus tapi nih sebagian besar nih buat orang-orang yang udah belajar di sana, udah kuliah di sana, banyak juga loh yang nggak balik lagi ke Indonesia.
0: Mungkin karena udah nyaman kali ya, masuk sana di sana gitu.
1: Bener, terus mereka tuh kayak dapat tawaran pekerjaan di sana yang gajinya itu menjanjikan banget gitu Dika. Jadi kayak udah males akhirnya balik.
0: Udah nyaman di sana, nikah sama orang sana gitu
1: kan. Dapat jodohnya orang sana gitu kan.
0: Benar. Mungkin itu kali ya hal yang membuat orang untuk ya udah deh gue pindah ke warga negaraan.
1: Yes, bisa juga mungkin karena itu tadi ya menikah ya itu tadi. Terus mungkin kemudahan dalam bepergian bisa jadi ini.
0: Buat yang suka apa traveling gitu ya, yang suka jalan-jalan gitu kan. Karena kan memang ada beberapa negara yang menawarkan akses free visa ya.
1: Terus mungkin juga memikirkan tentang perpajakannya, terus iklim usahanya di sana tuh kayak lebih menjanjikan, kehidupannya juga lebih berkualitas. Mungkin ya ada yang berpikiran seperti ini, tapi sebenarnya itu semua itu kayak nggak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia itu sebenarnya juga sudah memiliki semua itu ada gitu sebenarnya.
0: Betul. Atau juga status kewarganegaraan ganda biasanya kan kayak misalnya mungkin anaknya tuh lahir di luar negeri gitu kan. Kan harus memilih tuh ya biasanya.
1: Iya, nanti kalau udah gede kayaknya udah dewasa dia
0: atau
1: bisa pilih.
0: Atau orang tuanya nih, yang satu mamanya warga negara Indonesia, yang satu warga negara Amerika misalnya. Jadi harus milih kan, mau ngikut yang mana gitu. Lo kalau di posisi seperti ini sih, lo milih mana?
1: Yang mana tadi pertanyaannya coba?
0: Amerika atau Indonesia?
1: Indonesia.
0: Indonesia lagi?
1: Gimana dong? Lu gak lihat baju apa gua itu? Aja merah putih
0: hari ini.
1: Indonesia banget gua.
0: Yang penasaran sama Ragil sih hari ini pakai apa di Indonesia banget hari ini merah putih.
1: Makanya join live TikTok kita ya, live TikTok Heartland FM guys.
0: Ada gak bukan lagi nih sih, ada kakak Tiara. Belum tertarik nih pindah warga negara, bahasa Indonesia aja masih belepotan. Gimana kalau ngomong Inggris biasa cuma yes no.
1: Nah, temen aku kayaknya dia ya. Terus ada Riani, tetap Indonesia ku cinta.
0: Okay.
1: Ada Wendy, gak mungkin pindah warga negara kalau gua mah karena
0: Wendy
1: aku cuma
0: burger kan ya? Lu inget gak sih?
1: Wendy.
0: Burger Wendy.
1: Gimana?
0: Wendy sih dia.
1: Burger. Laper kayaknya dia ya. Si Wendy bilang aku cuman bisa bahasa Indonesia sama bahasa Sunda katanya. Oke. Ada Untarti, kalau mau pindah ya pindah, kalau mau tetap tinggal ya tinggal, gitu aja kok repot.
0: Ada kakak Pinkan, biasanya pindah karena pendidikan atau dapat kerja dengan gaji gede. Iya juga sih ya, lo kalau ditawarin gak mungkin juga dia pasti jawabannya tetap Indonesia.
1: Tapi bisa jadi apa? Ya kalau gue mah pindahnya siapa tahu nih di Suriname, di sana lagi
0: Jawa ya?
1: Lagi butuh penyiar, nah ya kan bisa jadi pertimbangan gak sih?
2: Sayangku, kau kasihku, manisku, sayangku.
3: Sayang apa? Aku sayang buat kamu.

0: Perjalanan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Keep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Keep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kita sapa kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada 97,0 Harmoni FM Takalar Makassar.
0: Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
0: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di hari Selasa di pagi ini. Selamat bergabung juga yang baru aja bergabung sama kita di pagi hari ini. Topiknya fenomena pindah kewarganegaraan. Udah siap belum? Jangan ya. Jangan.
0: Gak siap sih kalau aku. Jujur gak siap banget kalau aku
1: nikah. Tapi kalau dipikir-pikir nih sih, gak bohong lah ya. Ibaratnya kan banyak juga yang udah pada apa sharing-sharing cerita gitu. Kalau gaji di luar negeri itu memang lebih besar.
0: Iya.
1: Tapi harus dipikirkan kembali loh.
0: Tapi pengeluarannya juga pasti lebih besar gak sih?
1: Pengeluarannya juga lebih besar, iyalah.
0: Kayak tempat tinggal, terus biaya makan, iya kan? Jadi kayak sebanding gitu. Tapi ya? Beberapa temen sih yang udah menetap di sana, sekalipun biaya kehidupan di sana itu gede gitu ya, tapi masih tetap bisa nabung gitu.
1: Iya.
0: Ada yang ditabung.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Mereka tuh punya tips and triknya gitu loh. Ya misalnya dari tempat gitu kan. Karena itu kan biasanya kan sendiri sih ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau masih yang belum married gitu. Bisa cari teman gitu. Kayak di sini juga sih yang tempat tinggal bisa barengan gitu. Iya kan? Jadi kan bisa patungan untuk bayar ininya.
0: Iya sih. Tapi kan kebanyakan kalau di sini ini kan gaji UMR biasanya itu kayak habis buat sebulan aja buat kehidupan sehari-hari. Jadi kayak nggak bisa nabung gitu loh.
1: Iya
0: ya
1: sih.
0: Kan kalau di sana itu sekalipun biaya hidupnya gede, tapi masih tetap
1: bisa nabung ya.
0: Bisa
1: kalau
0: nabung.
1: Dirupiahin,
0: gitu. Katanya.
1: Kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin. Aduh. Ada tapi berandai-andai. Tapi memang namanya juga rezeki orang ya. Gimana caranya kita ya harus bisa bersyukur lah.
0: Itu kuncinya
1: dalam menjalani hari ini.
0: Benar sih. Jadi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, yang jelas ya bersyukur aja. Berarti itu adalah tempat yang terbaik memang yang sudah Tuhan sediakan buat kita, gitu guys.
1: Tapi ini ada para pakar juga yang menilai solusi terbaik bukan melarang orang pergi, tapi membuat Indonesia semakin menarik untuk ditinggali. Ada langkah-langkahnya nih. Mungkin dari kualitas pendidikan ditingkatkan.
0: Benar.
1: Kemudian riset dan inovasi diperkuat. Memperluas lapangan kerja profesional.
0: Benar banget.
1: Dan memberikan kepastian hukum atau iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
0: Benar. Jadi kalau semua ini jadi lebih baik lagi, aku yakin banget deh rakyat Indonesia itu pasti bakal lebih cinta gitu sama negaranya. Benar gak sih guys?
1: Benar.
0: Siapa tahu nih bulan depan atau tahun depan ini gaji. Kita pasti kan orang akan mikir lagi, ngapain gue harus pergi ke luar negeri ya kan, kalau di Indonesia aja gajinya udah gede gitu. Tuh guys, iya Bapak tolong didengar ya. Curahan hati kita nih.
1: Ada Johanista, hello Morning Espresso. Kita sama-sama tahu lah ya keadaan Indonesia saat ini. Tapi kalau justru kita tinggalkan berarti kita gak setia gitu gak sih? Iya benar. Baik buruknya bangsa kita tuh udah ditetapkan oleh Tuhan untuk terlahir menjadi bangsa Indonesia. Jadi yuk bersama kita berganding tangan untuk Indonesia
0: ya. Bisa yuk, kita pasti bisa. Thank you Johanista ya buat semangat kamu ya. Ada Hanura juga, kayak nama partai ya. Dia bilang gak apa-apa banyak yang pindah, biar cari kerja di sini tuh gak susah, biar agak lowong jalanan gak macet.
1: Gak gitu juga kali. Apa urusannya?
0: Oke,
1: jadi terus? Maksudnya tuh dia berharap itu dengan beribu-ribu orang pindah, berjuta-juta orang pindah, jalan agak sepi. Ada Erlangga. Indonesia pasti bisa, Indonesia bangkit merdeka.
0: Oke, Wirawan nih, nggak ada negara yang sempurna, semua tuh ada plus minusnya. Jadi bersyukur aja di mana kamu berada guys. Tanpa rasa syukur, hidup kita akan terus membanding-bandingkan. Ojok dibanding-bandingke.
1: Oke ya.
0: Oke, ada lagi nih yang bergabung ada dari Yohana Rumanggit. Selamat pagi Ragilsi dan Dika. Daripada pindah ke luar negeri, mending pindah ke kota Manado. Oh iya, ada apa nih di Manado? Kira-kira bisa berlipat-lipat nggak nih kalau pindah ke Manado nih gajinya nih? Ada juga dari Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Darwin juga yang kasih semangat buat kita. Salam Morning Espresso. Saya cinta tanah kelahiran saya Indonesia, bukan pejabatnya. Oh, dia cinta negerinya, negeri Indonesia. Terima kasih Pak Darwin, Mbak Sari, Yohana Rumangit juga. Thank you yang udah menyapa kita dan kasih semangat buat kita pagi hari ini.
1: Yuk gabungan sama kita, masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih. Fenomena pindah ke warga negaraan di 0819 26 9000 atau langsung gabungan di akun live TikTok kita di pagi hari ini.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 100,6 Heart on FM, your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Masih ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Kita lagi membahas sebuah fenomena guys, tentang perpindahan warga-warga negaraan gitu ya. Jadi apakah kalau kita itu pindah ke warga negaraan gitu, apakah berarti kita itu gak cinta Indonesia?
0: Ayo, cinta gak nih?
1: Cinta
0: Indonesia. Jawabannya belum tentu sih.
1: Belum tentu ya, kenapa tuh belum tentu?
0: Pasti kan banyak orang yang berganti ke warga negara tetap memiliki ikatan emosional.
1: Benar ya, apalagi yang udah terlahir terus gede di Indonesia gitu. Pasti adalah setitik secerca harapan untuk kamu itu bisa mencintai Indonesia. Banyak juga loh orang-orang itu yang udah menetap di luar negeri ya, yang kangen sama masakan Nusantara, masakan Indonesia yang cuma ada di Indonesia.
0: Tapi gue kadang lucu deh kalau ngeliat apa ya, kayak berbanding terbalik tau gak sih?
1: Kenapa?
0: Misalnya kan kayak di sini nih, orang-orang tuh suka ngebandingin sama yang di luar negeri gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak oh enak di sana begini-begini gitu kan. Terus ngebandinginnya negara kita sendiri, ya sebenarnya sih buat gue pribadi gitu kan. Ya kita besar di sini, hidup di sini, ya udah nggak usah gitu banget lah.
1: Biasa aja gitu.
0: Semuanya itu kan nggak mengeneralisasi kalau Indonesia seperti itu gitu. Sedangkan kalau mereka-mereka yang tinggal di luar gitu kan, mungkin ada yang sekolah, ada yang mungkin bekerja gitu. Ya gitu, pertanyaannya gitu, pada kangen Indonesia sendiri, kangen masakannya, kangen keluarga gitu kan. Kalau di Indonesia tuh lebih enak. Jadi gue lucu kadang kalau ngelihat ininya, ngelihat perbandingannya gitu. Kita yang di sini aja kesannya kayak Indonesia tuh jelek atau gimana gitu kan. Ya kan belum tentu juga. Tapi sedangkan teman-teman yang di luar sana tuh pada kangenin Indonesia yang budayanya seperti apa, terus masakannya seperti apa gitu. Makanya kadang-kadang ini gimana jadinya ya?
1: Kayak bingung sendiri gitu ya. Yang di sini pengen kesana, yang kesana pengen balik kesini. Oke, kita bacain aja nih yang sudah masuk di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Isa Cayadi tadi ya, yang juga sudah bergabung ya di Kaya. Dia bilang, saya sudah tidak mau pindah, tapi buat anak-anak kalau mau cari pengalaman boleh gitu. Tapi kalau buat saya enggak katanya. Oke, cinta Indonesia banget nih berarti ya. Ada Rizka Romawati juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Widodo, terus
0: ada lagunya ada, tuh.
1: Gimana tuh?
0: Widodo.
1: Enggak tahu lagi aku.
0: Bukan ya, Widuri ya itu ya.
1: Itu Widuri. Kalau Widuri aku tahu. Ada Hendrik Kaya, terima kasih. Denny juga. Terus ada Glempong TV dari Solo sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih teman-teman dari Solo. Thank you.
0: Ini ada yang gabungan nih sih. Karena ada pertanyaan, kalau diberi kesempatan, kalau diberi kesempatan menjadi warga negara lain dengan jaminan hidup lebih baik, apakah Anda akan mengambilnya atau tetap menjadi WNI? Ada kakak Pauline yang berkomentar gini nih, agak berat sih kalau disuruh mikir secara darah ini Indonesia, tapi kenapa hati dan pikiran mulai terpikat dengan negara lain?
1: Itu dia yang mulai terpikat.
0: Ada Pak Benyamin, tetap Indonesia dong, apapun yang terjadi, Garuda di dadaku, merdeka.
1: Mantap ini ya, habis nonton bola kayaknya ya Pak Benyamin ya. Ada Fitri juga, pernah ditawarin bestie untuk ikutan dia pindah ke pindah warga negara ke negara tetangga, tapi gua tolak karena pacar gua tetangga sebelah rumah katanya. Jauh ntar jadinya ya. Oke.
0: Tapi ada pertanyaan gini nih, Indonesia tuh sedang mengalami brain drain gak sih? Jadi istilah brain drain itu berarti berpindahnya orang-orang berpendidikan tinggi atau memiliki kemampuan khusus ke negara lain, sehingga negara asal negara asal kehilangan sumber daya manusia terbaiknya.
1: Ini tuh kayak para olahragawan, para atlet itu tadi yang diceritakan sama si Indra ya, bahwa mereka itu akan lebih dihargai kalau mereka itu bekerja dan berkarir di negeri lain gitu guys.
0: Tapi ini ada akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ini mengingatkan fenomena ribuan WNI yang berganti kewarganegaraan ini perlu menjadi perhatian juga, karena dapat mengurangi daya saing Indonesia jika didominasi oleh tenaga profesional, peneliti, dokter, ilmuwan, hingga pengusaha berbakat. Jadi PR juga sih sebenarnya.
1: Iya sih. Tapi gak apa-apa, supaya hal ini tuh bisa jadi perhatian gitu ya. Buat pemerintah juga untuk memperbaiki diri lah gitu. Oke, kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam dipulangkan. Wabah diare ekstrim di Amerika Serikat telan korban jiwa, 2 warga Michigan dilaporkan tewas. Tang City Mall rayakan hari jadi ke-15 lewat perayaan Inspiration dan gebyar promo belanja. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Indonesia dan Thailand memperkuat kolaborasi dalam memberantas kejahatan transnasional setelah hampir 1.000 warga negara Indonesia atau WNI korban jaringan online scam berhasil dipulangkan melalui kerjasama kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan pertukaran intelijen, investigasi bersama hingga pelacakan aliran dana guna membongkar jaringan kejahatan lintas negara ini. Hal ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Kedua negara sepakat memperketat koordinasi dalam penanganan berbagai ancaman keamanan non-tradisional termasuk kasus penipuan daring atau online scam. Dari mancanegara, kasus kematian akibat wabah Cystoporiosis pertama dilakukan di Michigan, Amerika Serikat. Infeksi parasit penyebab diare parah ini melonjak tajam musim ini. Pejabat kesehatan setempat melaporkan 2 orang di Michigan meninggal dunia akibat wabah Cystoporiosis ini. Kasus ini menjadi catatan kematian pertama yang terkonfirmasi terkait wabah diare ekstrim yang kini tengah meluas di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Menurut catatan medis, kedua individu ini memiliki kondisi kesehatan penyerta atau underlying health condition signifikan yang memungkinkan diperburuknya Cystoporiosis dan dehidrasi. Dari Tangerang memasuki usianya yang ke-15 tahun, Tang City Mall menghadirkan beragam acara menarik mulai dari hiburan hingga promo belanja. Perayaan ini dikemas dalam rangkaian acara menarik bertajuk Inspirations yang diselenggarakan pada 24 hingga 2 Agustus 2026 yang lalu. Building Manager Tang City Mall Rawanto mengungkapkan perayaan 15 tahun ini menjadi momen yang sangat berarti bagi perjalanan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Estate Facility Management. Rawanto Senin kemarin dikutip menyatakan melalui tema Inspiration, kehadiran Tang City Mall dapat semakin menghadirkan inspirasi, ruang bertumbuhnya ide, kreativitas, kebahagiaan, serta pengalaman berbelanja dan hiburan yang semakin berkesan bagi setiap pengunjung. Rangkaian perayaan ulang tahun ke-15 ini ditandai dengan berbagai kemeriahan yang memanjakan para pengunjung setianya. Penampilan penyanyi tanah air Roni Parulian menama keramaian puncak pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Main Atrium Tang City Mall tersebut. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: dengan rasa sesungguhnya. Aku takut salah nyebut. Apa salah itu? Takut sebut nama orang.
1: Iya benar, Rio Febrian.
0: Rio Febrian, bukan Rio Tagalung, bukan. Kan gue bilang, gue takut salah sebut, salah nama.
1: Rio Febrian Hutagalung kali ya? Enggak ya? Belum.
0: Oke guys, senang banget kita berdua bisa menemani kamu semuanya pagi hari ini, yep, di Morning Espresso. Tapi waktu juga lah yang pada akhirnya akan memisahkan perjumpaan kita ya. Thank you banget buat Libra Man, buat Peter Nino, terus buat tadi ada siapa lagi yang udah bergabung tadi, dari Pak Ibeng Banana juga dari Depok. Pak Isak Cayadi ya.
1: Okay.
0: Terima kasih. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Yep. Terima kasih. Dan yang jelas nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam berapa?
1: Jam 8 sampai jam 10 pastinya.
0: Dan saat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya guys ya. Baiklah, jadi kesimpulannya memilih pergi atau tetap bertahan? Kayak judul lagu ya.
1: Aku bertahan.
0: Tuhan, nyanyi lagi dia. Nyanyi emang dia.
1: Jadi gimana nih, lu milih pergi atau tetap bertahan sih? Kalau ada tawaran-tawaran,
0: aku bertahan.
1: Aku udah tahu jawabannya, pasti bertahan.
0: Iya, bertahan aku.
1: Kalau gue sih,
0: gimana?
1: Kalau gue sih kalau ada kesempatan, I will go.
0: Wih, kamu akan pergi.
1: Tapi gue tetap memilih kewarganegaraan Indonesia.
0: Oh, berarti kamu akan tetap kembali gitu. Yeah, mungkin kamu perginya untuk meraih cita-cita. Maksudnya menabung duit. Maksudnya
1: apa tuh maksudnya?
0: Enggak, jadi kamu pergi kan, buat apa?
1: Ya buat cari pengalaman, benar.
0: Cari pengalaman. Mm-mm. Menambah pundi-pundi.
1: Ya gak bohong lah kalau itu mah.
0: Terus tapi nanti kamu akan balik lagi.
1: Balik
0: untuk,
1: lagi.
0: Untuk membangun Indonesia tercinta.
1: Yes. Enggak, maksudnya gue tuh tetap memilih keluarga negara Indonesia.
0: Jadi gak kamu lepas. Gak kamu lepas.
1: Bayar cuy.
0: Iya. Mahal ya bayarnya ya. Sayang kan duitnya.
1: Tapi ini bukan masalah bayar atau enggaknya. Tapi memang gue tetap memilih menjadi warga negara Indonesia aja.
0: Oke, mantap. Baiklah, terima kasih Pak Peter Nino. Ini dari perbatasan Timor Leste bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Peter Nino. Semangat ya buat hari ini. Ada alpukat goreng juga. Pagi-pagi kayaknya ini ya menarik untuk dicoba ya. Oke, Heartliner, fenomena perpindahan keluarga negara ini bukan hanya soal mengganti paspor ya, tetapi juga mencerminkan persaingan global dalam memperebutkan sumber daya manusia yang berkualitas.
1: Ya, jadi bagi sebagian orang, menjadi warga negara lain sebagai pilihan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tapi bagi negara, fenomena ini tentu pengingat kalau kualitas hidup, pendidikan, kesempatan kerja, dan penghargaan terhadap talenta harus terus ditingkatkan.
0: Dan pada akhirnya ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya berapa banyak warganya yang pergi, tetapi juga seberapa banyak yang ingin tetap tinggal atau bahkan kembali membangun tanah air. Saya Ragil Z.
1: Dari Garuan, kita pamit undur diri dari Morning Espresso. Thank you buat semuanya yang udah ikutan atensi, yang udah menyapa-nyapa juga untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua. Bye-bye.
0: Bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo pendengar di seluruh Indonesia, saya Ria, senang sekali bisa menemani Anda. Untuk edisi hari ini, saya bersama dengan narasumber saya, seorang senior trainer and ghostwriter. Ada Pak Hendry Bun di studio. Hari ini topiknya ketika rasa mulai pudar. Nah, Pak Hendry, apa kabar Pak Hendry?
2: Kabar baik, Bu Ria. Sehat ya?
1: Sehat, sehat sekali. Ya. Okay. Nah, Pak Hendry, kenapa ngambil topik ketika rasa mulai pudar? Padahal selama ini kalau kita ketemu, kita siaran, itu yang kita bahas tuh tentang training.
2: Tentang human resources.
1: Betul,
2: itu ya.
1: Dunia HR segala macam. Ini kok tiba-tiba hari ini ngomongin tentang
2: berubah haluan.
1: Iya, berubah haluan. Ini kenapa, Pak? Apa sih yang bikin Anda akhirnya berbicara tentang hati, tentang rasa?
2: Iya.
1: Awalnya gimana tuh, Pak?
2: Ya, karena keluarga sih ya. Keluarga, terus kehidupan pernikahan itu kan banyak lika-likunya. Saya nggak tahu pendengar sudah berapa lama menikah gitu ya. Kalau Bu Ria sendiri udah berapa tahun?
1: 16 mau 17 kayaknya tahun ini
2: ya. Hampir sama ya.
1: Oh gitu ya.
2: Saya baru 14 gitu kan.
1: Oh, 14
2: nah,
1: ya.
2: Nah, cuma
1: ya,
2: dalam perjalanan pernikahan kan saya enggak tahu apakah Bu Ria dan pendengar merasa juga enggak. Waktu kita pertama pacaran, kenalan itu kan rasanya kelihatannya kan begitu kuat ya.
1: Iya, betul.
2: Kata orang pegangan tangan aja nyetrum
1: iya,
2: gitu kan.
1: Jangan kan itu Pak ngelihat dasternya dari jauh aja katanya sih juga udah cowok juga udah serseran.
2: Iya.
1: Gitu. Atau ngintip dari jendela deh Pak ya.
2: Benar.
1: Gitu, udah seneng gitu.
2: Udah senang, iya. Ada puas gitu rasanya.
1: Padahal belum
2: kan
1: ketemu, cuma ngintip dikit doang.
2: Waktu saya cinta monyet kan gitu, tinggal di kampung kan, kemudian naik sepeda sore-sore, tuh lihat rumah orang kita incar aja rasanya gimana
1: iya,
2: gitu kan.
1: Kayaknya udah 50% seneng gitu ya Pak ya.
2: Iya, nah itu kan sebuah rasa yang kita ngomong itu membuat kita punya rasa yang dalam kepada pasangan kita. Nah, cuman dalam perjalanan kehidupan pernikahan itu kan lama-lama saya nggak tahu, semakin lama semakin pudar. Kita
1: iya,
2: jangan ngomong padam lah, kalau padam itu ya
1: benar-benar mati gitu
2: kan,
1: ya.
2: Iya. Tapi pudar, itu pudar itu pasti ada penyebabnya.
1: Iya.
2: Nah, itu yang pengen kita coba obrolin. Gimana sih kalau memang sudah dalam kondisi pudar, gimana membuat itu supaya nyala lagi? Nah, itu konsentrasi saya kepada keluarga itu kan gitu. Biar ya biar keluarga itu tetap kuat gitu ya, tetap hidup dalam gairah yang
1: betul,
2: yang besar waktu pertama ketemu, karena itu kan efeknya kan banyak sekali.
1: Iya. Efek. Apinya tetap nyala gitu
2: apinya,
1: ya Pak ya.
2: Jadi jangan sampai pudar lah, yang sampai padam lah. Kalau padam ya kita lihat lah yang kenapa sampai ada perceraian macam-macam itu kan karena sudah padam itu kan. Jadi sebelum itu terjadi ya kita hindari.
1: Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya Pak Hendry ya. Kalau Anda ini ada bergabung di komunitas gereja gitu ya, sampai akhirnya Anda menemukan banyak sekali pelajaran dari sana. Sharing yang disampaikan oleh teman-teman yang memasuki usia pernikahan yang sudah cukup lama. Bahkan tadi Anda mengatakan bahwa Anda termasuk usia pernikahan yang termuda di sana. Gimana ceritanya tuh Pak Hendry?
2: Jadi saya tergabung di gereja, dan di gereja saya kan punya komunitas-komunitas kecil lah. Kalau kita ngomong sih komunitas kita namanya Cool, Community of Love gitu kan. Jadi itu kumpulan beberapa pasang suami istri. Kemudian kita secara rutin setiap minggu ada pertemuan, ada sharing, ada diskusi, ada macam-macam. Nah, saya bukan yang paling muda. Tadinya paling muda, tapi belakangan ada masuk lagi pasang yang lebih muda gitu ya. Sehingga saya mungkin tiga paling muda lah. Tapi saya kan banyak sekali belajar dari senior-senior saya yang sudah anaknya sudah kerja, kemudian udah menginjak pernikahan ke-20-an itu kan. Jadi kan banyak sekali belajar dari sana. Nah, saya melihat bahwa dinamika pernikahan itu kan sangat berhubungan dengan jumlah tahun pernikahan. Dan dari komunitas itu saya belajar, oh iya ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi, ada konflik, ada masalah itu sebenarnya karena komunikasi yang tidak clear juga. Jadi itu kuncinya gitu, bagaimana kita merasa pasangan hidup kita itu ya sudah seperti itu, jalannya kayak gitu, jadi nggak ada lagi
1: nerima-nerima aja gitu. Jadi ya udah lah, emang udah begitu gitu ya,
2: karena sudah jadi milik kita ya sudah, mau gimana lagi gitu kan.
1: Iya.
2: Dan juga ada rasa
1: merasa ya Pak ya.
2: Jadi satu kar tambah. Dan juga ada merasa kita udah menikah sekian lama, udah senior tuh kan, ngapain lagi melakukan hal-hal yang dilakukan kayak anak muda gitu kan. Nah padahal itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang kita ngomong bisa kita lakukan untuk menumbuhkan api cinta kita lagi. Nah itu saya belajar dari komunitas itu banyak. Ya bagaimana mereka cerita, meskipun udah pelan tahun menikah tapi masih ada bubu-bubu pertengkaran, masih ada selisih paham macam-macam gitu kan. Nah itu kan efeknya kan banyak, efek ke pekerjaan, ke keluarga. Jadi dari sana saya bilang, oh ya ini keluarga ini memang penting, karena keluarga yang kuat itu ya akan membuat hidup jadi menjadi lebih bergairah, lebih berkembang seperti itu.
1: Selelah apapun kita, sesibuk apapun kita akan pulang gitu ya, istilahnya.
2: Iya.
1: Pulang ke keluarga kita. Pak Hendri, dari komunitas Anda itu di pool itu Anda gabung di sana, sebetulnya apa sih? Pasti kan mereka sharing kenapa akhirnya itu bisa pudar gitu ya. Apa sebetulnya yang menyebabkan itu semua tuh, kenapa?
2: Nah, sebelum beranjak ke sana, saya ingin coba narik nostalgia dulu gitu ya.
1: Tariknya jangan ke saya ya, Pak.
2: Jadi, apakah kita merasakan bahwa kita sekarang sudah mulai kehilangan rasa rindu pada pasangan kita?
1: Iya.
2: Jadi saya ingat waktu pertama kali pacaran, itu kan rasa rindunya menggebu-gebu.
1: Tiap hari mau ketemu aja.
2: Meskipun kita malam sudah ketemu gitu ya. Malam ketemu, malam mingguan, baru pisah sampai ke rumah atau kos masing-masing, kita langsung SMS nanya kabar.
1: Kadang-kadang nggak sampai rumah, Pak. Dalam perjalanan juga
2: sudah
1: tetap
2: mulai tuh. Ya.
1: Iya.
2: Gitu. Sudah mulai SMS. Dulu zaman SMS belum ada WhatsApp kan, SMS.
1: Atau paling kan telepon ya.
2: Gimana? Udah nyampe belum? Gitu kan? Kangen loh, itu padahal baru ketemu gitu kan.
1: Atau mungkin sepanjang perjalanan tuh tetap ngobrol ya, Pak ya.
2: Iya. Jadi kan rasa rindu kan yang kuat waktu itu. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang kita masih punya rasa rindu seperti itu. Kalau kita bicara tentang suami istri gitu kan, dulu kalau kita melihat mendengar pacar kita lagi keluar terus jam 10 belum pulang, kita langsung was-was kan, langsung nanya, aduh ini gimana ya,
1: kenapa dia?
2: Terus kita nanya kabar macam-macam. Tapi kalau sekarang kan, sekarang mungkin beda ya, kalau pasangan kita pulang jam 10 kita tetap tanya, tapi motifnya udah beda gitu kan. Ini mulai nanya nih, wah ini jam 10 belum pulang nih, kemana?
1: Lembur deh kayaknya nih, lumayan deh.
2: Mending kalau lumayan, tapi nanya, wah ini lagi kemana nih? Sama-sama nanyain, tapi motifnya udah beda. Jadi dulu waktu kita pacaran itu, aduh pengen banget ketemu, rindu gitu lah. Jadi kita bisa dengan segala cara merangkai kata, merangkai puisi, macam-macam. Ya cuma untuk menunjukkan kerinduan kepada pasangan kita. Nah itu kan kita ngomong api cinta yang masih membara waktu itu. Nah itu apakah terjadi di kehidupan pernikahan Bu Ria dan juga pendengar? Kalau terjadi ya mungkin berarti benar sudah mulai agak pudar.
1: Iya, sebelumnya berarti ada tanda-tandanya dong, Pak.
2: Iya.
1: Gitu. Dan kita sebagai pasangan nih sebetulnya udah tahu sih gitu ya. Pasti ada tandanya ya ketika rasa itu mulai pudar tuh.
2: Iya.
1: Salah satunya tadi Pak Hendri sampaikan.
2: Rindunya itu sudah nggak ada.
1: Rindunya udah nggak ada, yang ada malah curiga. Gitu.
2: Jadi kita kadang-kadang juga nggak terlalu peduli pasangan kita lakukan apa gitu kan. Jadi waktu pacaran juga kita merasa dunia milik kita, rasa cukup itu sangat besar. Jadi kayak inilah, waktu saya pacaran itu bisa loh ke rumah makan cuma pesan satu makanan, satu minum gitu ya, kemudian berdua gitu kan. Malah ya sengaja lah.
1: Malah pokoknya walaupun ada duit tuh tetap kayaknya rasanya lebih enak ya. Minumannya lebih seger, makanannya juga rasanya lebih nampol gitu ya, Pak ya.
2: Mungkin cuma satu gitu kan, tuh saling.
1: Ntar tinggal nambah berdua lagi gitu ya.
2: Jadi kita merasa ya itu udah cukup. Tapi sekarang kan sudah beda. Kalau coba sekarang kita makan terus cuma pesan satu gitu kan, langsung, mana sih pesan satu gitu kan. Nggak mau berbagi lagi. Jadi kontradiksinya itu terjadi seperti itu.
1: Betul.
2: Nah kalau hal-hal itu terjadi pada kita, artinya kita sudah mulai, nggak ada lagi rasa rindu pada pasangan kita. Kita merasa, nggak pengen berbagi macam-macam. Nah itu mungkin tanda-tanda bahwa itu udah semakin pudar rasa itu.
1: Saya tadi dapat WA sekitar 15 menit yang lalu dari suami saya nih. Bukannya gimana-gimana sih, udah diminum belum obatnya gitu. Terus saya bilang, terus saya foto tadi tuh baru dikit gitu. Kalau kayak gitu gimana Pak?
2: Ya itu bentuk perhatian atau bentuk memang kayak gitu dia.
1: Kalau saya kadang diribetin malah, ribet amat sih gitu.
2: Padahal waktu pacaran ditanya gitu seneng nggak?
1: Seneng. Kadang-kadang saya bilang, ya nanti lah, itu kan nanti sih gitu.
2: Jadi sekarang kita mulai agak terganggu malah ya.
1: Iya, kadang-kadang malah gitu. Karena kan saya lagi siaran nih, atau saya lagi mau siaran nih gitu. Dia tahu nggak dibalas kan tak, WA saya dianggap ini nih nomor 2, nomor 3 nih gitu ya.
2: Iya, nah itu salah satu ciri juga. Kita udah mulai membuat prioritas pasangan kita semakin lama semakin turun. Kalau dulu kan jadi top priority.
1: Iya.
2: Jadi secapek apapun kita pasti ladenin.
1: Iya,
2: balas, bahkan gitu. Bahkan ada humor yang mengatakan kita pulang capek, orang tua kita minta kita beli obat di depan, kita bilang oh lagi capek banget gitu kan. Tahu-tahu ada telepon dari pasangan pacar kita, anterin gua ke makan ini dong.
1: Langsung lompat tuh, Pak. Lupa pakai sepatunya.
2: Iya, nah, itu kan itu kan berarti indikator-indikator. Jadi kalau sudah tidak ada lagi nyetrum lah itu, nah itu indikator bahwa rasa itu udah mulai agak pudar.
1: Itu kan suami istri tiap hari ketemu nih di rumah kan, ketika suami pulang gitu, atau istri pulang dari mana. Kita biasa aja gitu, itu tanda juga gak Pak? Ketika kita bertemu tapi biasa aja. Apakah itu salah satu tanda juga?
2: Justru karena kebiasaan itu yang membuat kita merasa harus kayak gitu. Bisa loh kita mengubah dengan sejumlah hal kecil, nambahkan hal kecil. Saya nggak tahu misalnya kalau pulang masih nyambut di depan nggak?
1: Dogi yang nyambut Pak. Malah
2: Dogi yang
1: nyambut.
2: Ada humor gitu kan?
1: Iya. Jadi ini anak-anak kayak berasa kayak nggak punya anak istri nih, kok yang nyambut sih malah si Mo sih gitu.
2: Pernikahan di 1-2 tahun pertama atau kita pulang itu yang nyambut anak-anak sama istri kan?
1: Iya Pak. Kalau anak-anak kan Pak apa pulang, pulang gitu ya.
2: Setelah di atas 10 tahun ya itu nyambut ya si Dogi itu. Tragis ya. Jadi mungkin kita sudah merasa sudah seharusnya gitu. Jadi kita sudah tidak mensyukuri lagi ada orang yang ada di samping kita.
1: Kita jadi, tidak mensyukuri.
2: Tidak mensyukuri. Saya punya pengalaman gini. Ini pengalaman yang membuat saya tanda kutip agak bertobat juga dan membuat saya merasa dekat dengan anak-anak dan istri kayak gini. Selama ini kan istri saya kan orangnya ngomong cerewet, ya banyak ngomong lah, karena perempuan extrovert lah gitu kan. Kemudian kedua anak saya juga rame kan. Jadi biasanya itu saya
1: ikut mamanya ya, tipenya ya.
2: Ikut mamanya. Jadi saya laki-laki yang suami yang terjajah di rumah.
1: Jadi terjajah tapi seneng mah.
2: Selama ini kalau pulang kerja atau saya pengen menyendiri kan terganggu. Saya ngomong satu hal, istri bisa ngomong berpuluh-puluh hal. Belum lagi anak-anak kedua itu, dua anak itu kalau main kan rame, kadang-kadang berantem gitu kan. Jadi terganggu lah. Nah sampai satu saat pas libur sekolah, ini udah terjadi mungkin 4 tahun yang lalu gitu ya. Istri dan kedua anak saya pulang kampung. Hampir 2 minggu lebih.
1: Lama loh.
2: Lama kan?
1: Iya, yang biasanya heboh apa rame gitu ya.
2: Nah, perasaan itu yang terjadi gini. Waktu hari pertama, hari kedua saya senang. Asik, ada yang ganggu di rumah gitu.
1: Bapak
2: kan.
1: Kenapa enggak ikut? Saya mau tanya dulu sebentar.
2: Karena memang kerjaan enggak bisa ditinggal.
1: Itu alasannya karena kerjaan.
2: Sementara kan istri kan ngurus anak. Anak libur sekolah, ya udah lah. Pulang kampung sana gitu kan. Jadi 2-3 hari pertama senang bener lah. Maksudnya me time-nya itu luar biasa kan.
1: Bisa fokus ya. Bisa fokus kerjaan. Terus abis itu bisa kemana. Atau bisa langsung tidur gitu
2: bisa
1: ya.
2: Bisa santai, gak ada yang berisik macam-macam gitu. Itu senang bener. Tapi ketika menginjak hari keempat, kelima, itu suasana udah mulai terasa beda. Waktu pulang kok udah terasa sepi itu ya. Jadi rasa rindu akan omelan istri.
1: Berasa hampa gitu.
2: Benar. Jadi kan kosong kan. Di rumah kan kita gak pakai asisten. Jadi cuman kita berempat doang. Jadi pas pulang rumah gak ada lagi nyambut. Kemudian lihat loh kok gak ada suara-suara anak-anak main lagi. Suara anak berantem lagi. Jadi itu membuat saya merasa
1: galau.
2: Baru merasakan mereka itu bermakna bagi saya. Nah itu rasa rindunya langsung muncul. Jadi itu mau saya bertobat. Akhirnya saya merasa ya itu memang harus kita syukurin. Kadang-kadang kita merasa sesuatu itu sudah take for granted. Jadi udah jadi kebiasaan lah. Sehingga kita gak mensyukurinya lagi. Sampai satu titik ketika itu diambil dari kita baru bersyukur. Nah rasa itu kan seperti itu juga. Waktu kita mendapatkan sesuatu yang baru itu kan menggebu-gebu.
1: Iya,
2: tapi ketika berjalannya waktu kita merasa oh sudah seperti gitu kok. Istilahnya gua udah laku kok gitu ya. Udah punya anak, udah punya itu, ngapain lagi? Jadi kita akhirnya cenderung membuat rasa itu hilang, pudar akhirnya.
1: Iya.
2: Jadi rasa bersyukur yang kurang itu yang membuat kita bisa mematikan rasa tersebut.
1: Iya. Oke, okay. Itu yang pertama ya, Pak, mensyukuri begitu ya. Setiap hal yang boleh terjadi
2: mensyukuri
1: gitu ya.
2: Mensyukuri setiap hal terjadi sampai pokoknya jangan sampai itu ditarik dari kita lah.
1: Iya.
2: Nah, kalau itu terjadi kan sudah telat gitu kan. Iya. Makanya sebelum rasa itu padam, yaitu kita harus ingat. Ada loh orang yang ditempatkan di sekeliling kita yang bisa mendukung hidup kita, membuat hidup kita jadi lebih bergairah meskipun
1: kita bermakna. Kita merasa di hidup kita di dunia ini ya ada manfaatnya.
2: Ada manfaatnya, iya. Meskipun mereka jengkelin kita gitu ya, mereka buat kita merasa terganggu. Tapi kalau once itu ditarik dari kita, nah kita baru merasa kehilangan.
1: Pak Hendri merasa tuh di hari keempat udah mulai galau gitu ya, nggak ada suara istri, nggak ada suara anak-anak di rumah, nggak cuma suara, nggak bisa lihat fisik secara fisik juga. Nah, istri sendiri ngalamin nggak hal yang sama? Pak Hendri tanya nggak?
2: Tanya juga.
1: Pak Hendri kan pasti telepon kan?
2: Telepon. Mungkin karena dia sibuk di sana gitu ya,
1: sibuk urus anak juga,
2: ada keluarga, ada rame gitu kan. Tapi dia merasa kangen dan rindu juga itu setelah lebih lama daripada saya. Biasanya hari keempat kelima dia minggu kedua dia baru
1: merasa. Papa sudah mau pulang kali.
2: Itu membuat benih-benih cinta dan rasa-rasa yang sudah mulai pudar itu itu bisa dihidupkan lagi.
1: Hidup lagi gitu ya, Pak ya. Iya, itu penting banget gitu
2: penting
1: ya.
2: Penting banget
1: ya. Oke, kita break sebentar ya, Pak. Boleh? Nanti kita lanjutkan lagi. Tentunya Heartliners dan juga untuk seluruh pendengar yang mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Saya masih bersama dengan narasumber saya, Pak Hendri Bun.

0: Ketika rasa mulai pudar di sketsa keluarga Indonesia, saya bersama dengan senior trainer and ghostwriter, ada Pak Henry Boon di hari ini ya. Untuk Anda yang mau sharing-sharing sama kita gitu ya, seputar ketika rasa mulai pudar ini, Pak Henry gimana nih Pak Henry? Tanda-tanda cinta mulai pudar tuh apalagi sih gitu yang Pak Henry ketahui dari hasil tadi, ngobrol sama teman-teman.
1: Tadi kan rasa syukur gitu ya, rasa kagum juga itu udah hilang gitu ya. Tapi satu yang berbahaya itu adalah merasa bahwa ada, kita selalu udah mulai memikirkan orang lain.
0: Jadi, memikirkan orang lain.
1: Memikirkan orang lain, dan yang berbahaya itu adalah orang lain yang lawan jenis. Karena kita merasa pernikahan kita sudah begitu-begitu aja, kemudian kita bertindak
0: bosan, ngerasa bosan apa segala macam gitu ya Pak.
1: Bertindak ya gitu-gitu aja gitu ya, dan kita tidak melakukan hal-hal yang bisa meletupkan lagi api cinta kita. Nah itu jadi itu membuat kita merasa datar. Tapi ketika ada seseorang lain di luar sana melakukan hal-hal yang kita lakukan waktu kita pertama pacaran, nah itu kan membuat kita agak itu lagi, maksudnya istri kita nggak pernah memberi kejutan pada kita, nggak taunya di luar ada yang memberikan kejutan pada kita gitu.
0: Apalagi
1: ya,
0: apalagi dengan mudahnya sekarang kita lihat itu ya Pak, di sosial
1: media
0: ya,
1: itu gampang sekali kan,
0: kita buka terus tiba-tiba ada temen nih, teman-teman lama, teman SMA dulu yang dia melakukan sesuatu itu, kita langsung gitu ya Pak.
1: Ya kan ada orang mengatakan rumput tetangga lebih hijau gitu kan, tapi orang lupa rumput tetangga bisa hijau karena mereka menyiramnya.
0: Jadi dirawat,
1: kita dirawat. Jadi cinta kan gitu. Kita sering melihat rumput atau cinta di keluarga itu kayaknya gersang. Rumput orang kok bagus gitu kan. Nah, itu kan karena kita enggak merawat itunya, rumput kita, ada cinta kita. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita merasa kita udah gersang di rumah kita, terus kita menemukan tempat lain lebih subur, lebih hijau. Nah, itu kan benih-benih, ya saya ngomong perselingkuhan atau apalah, itu kan
0: itu rentan warning terjadi. Banget ya, Pak ya.
1: Itu udah warning banget.
0: Sudah memikirkan orang lain.
1: Ketika kita misalnya bersama pasangan kita, misalnya lagi makan atau lagi nonton atau apa itu, kita sibuk dengan apa? Sibuk dengan
0: pikiran kita.
1: Pikiran kita ke orang lain, atau kita sudah sibuk dengan gadget kita ke orang lain. Diam-diam sudah inbox, diam-diam sudah WhatsApp. Itu kan berarti kan artinya kita mempercepat api di rumah kita, tangga kita padam.
0: Nah, mungkin dia mengandung paham selingkuh itu ya. Selingan indah keluarga selingan utuh
1: itu kali. Bahagia itu ya. Jadi kalau kita sudah mulai ada perasaan, gak apa-apa deh gue mikir ini, gak apa-apa deh gue ambil waktu untuk chatting dengan pasangan lain, gitu ya. Berarti itu tanda loh, tanda yang sangat-sangat berbahaya sekali. Artinya itu sudah jalan ke arah jurang rumah tangga kita. Jadi harus disadarin, karena itu kan masuknya kan pelan-pelan kan.
0: Jadi ketika kita sudah, taruhlah kita sudah mulai mikir ada orang lain nih, dalam pikiran kita, berarti kita harus sudah mulai cut gitu ya.
1: Harus cut langsung
0: saat itu juga, dan melakukan usaha lain gitu. Jadi jangan terlena dengan itu ya.
1: Masalahnya kan kita kadang-kadang merasa ini cuma sapa-sapan biasa kok.
0: Biasa aja.
1: Cuma nanya, Pak gimana kabarmu gitu kan. Udah makan belum? Itu kan gitu, kita pikir biasa-biasa aja lah. Tapi kan lama-lama itu membuat kita ketagihan kan.
0: Apalagi kalau dijawab terus ya.
1: Dijawab terus, diladenin terus gitu kan. Kemudian ada topik-topik bicara baru yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan sama istri kita, pasangan kita. Tapi karena ini baru, itu seperti kayak interaksi baru. Nah, itu membuat benih-benih cinta kita di keluarga kita pudar, sementara benih lain kita coba tumbuhkan. Nah, itu kan efeknya sangat sangat berbahaya.
0: Jadi dia sudah menganggap bahwa orang yang dia pikirkan itu lebih menarik daripada istrinya. Lebih menarik daripada suaminya. Itu ada sesuatu yang berbahaya begitu ya, Pak ya. Itu udah berselingkuh dalam pikiran ya.
1: Justru itu berbahaya kan? Karena berselingkuh pikiran itu kan enggak ada yang tahu. Cuma kita sama orang yang kita kontak itu yang tahu.
0: Dan Tuhan.
1: Sementara selingkuh fisik kan fisik itulah susah lah. Nah, pikiran itu justru yang membahayakan. Jadi kalau misalnya gini lah, kita bangun pagi itu ya, sudah cepat-cepat ngecek sosial media kita, mengharapkan ada message atau balasan. Ada balasan dari orang di sana, dan kita senang kalau ada, nah itu tanda-tanda. awalnya kan kita biasa aja lah, cuma sapa biasa apa, tapi lama-lama itu ketagihan.
0: Atau mungkin awalnya kita cuma bercandaan gitu ya Pak ya.
1: Bercandaan. Nah, kan diseling itu kan kadang-kadang entah gimana kan seperti ada kata-kata pujian masuk ke kita gitu ya. Ada kata-kata yang membuat kita merasa diperhatikan, dipedulikan. Nah itu bisa membuat kita teralih tuh pikirannya. Jadi kita merasa istri kita memang ada, tapi itu jadi bukan prioritas utama lagi.
0: Bisa dibilang bahwa kita sudah tidak memiliki minat lagi gitu terhadap pasangan kita.
1: Minat mungkin minat ada, tapi udah minat yang seadanya lah gitu.
0: Sekedarnya ya Pak?
1: Sekedarnya. Nah salah satu cirinya juga adalah kalau kita sudah mulai pudar gitu adalah kita sudah malas melakukan kegiatan bersama dengan pasangan kita. Dulu kita masih senang sama-sama. Sama-sama dulu kan makan sama-sama, pergi sama-sama, tapi sekarang kita cenderung pengennya sendiri-sendiri aja.
0: Udah beli aja sendiri gitu ya makanya.
1: Malah kehadiran pasangan kita dianggap mengganggu gitu kan. Itu sebenarnya bentuk pelarian kan.
0: Itu biasanya istri-istri tuh pasnya ngalamin banget tuh. Kalau ke mall di kalau ke tempat yang lain okay lah sama-sama. Tapi kalau ke mall gak usah gitu.
1: Nah itu berkaitan dengan isi dompet.
0: Terus juga kadang-kadang kan soalnya gini juga Pak. Makanya kenapa banyak istri lebih suka ke mall sendiri. Kita kan lebih bebas milih-milih. Kalau laki-laki kan cenderung udah yang itu aja itu bagus kok. Udah itu. Sementara kan kita pengennya semua barang kita cobain gitu, walaupun ujung-ujungnya mungkin gak ada yang dibeli gitu Pak.
1: Yang menjadi pertanyaan adalah waktu pertama pacaran pasangan kita ladenin gak?
0: Ladenin.
1: Iya kan? Kenapa ladenin?
0: Yaudah ditungguin.
1: Oh ditungguin itu kan. Nah,
0: walaupun sekarang, dalam hatinya mungkin agak kesel juga kali. Banget sih gitu.
1: Tapi sekarang kenapa kita gak ladenin itu kan?
0: Itu dia.
1: Karena kita merasa itu sebuah gangguan dan kita merasa
0: merasa ada kerjaan, ya ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya Pak.
1: Nah padahal tindakan-tindakan kecil seperti itu yang harus kita aktifkan lagi. Jadi kalau misalnya kita capek, istri kita minta kita temenin jelanja. Ya secara fisik, secara natur kita pengen nolak. Tapi kalau kita pengen agar api kita tidak pudar, ya kita yuk nemenin gitu loh. Nemenin dan tidak menunjukkan bahwa kita terganggu.
0: Suami sekarang pasti ada jawabannya tuh, udah beli online aja mah. Lebih murah, ada promo gitu.
1: Iya, free ongkir lagi ya.
0: Itu warning juga ya Pak buat kita.
1: Warning.
0: Itu akhirnya kita jadi malas makan bareng di luar. Karena beli di rumah lebih murah gitu ya.
1: Dan juga kita merasa lebih nyaman. Kita merasa lebih nyaman dengan komunitas kita. Itu berbahaya juga. Jadi kita nggak pedulilah apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi sama istri gitu ya. Itu warning lah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk membangkitkan lagi api yang sudah mulai pudar itu. Salah satu yang saya lakukan gini, saya kan ketemu istri saya di Jogja. Dan itu
0: orang Jogja ya.
1: Orang Purwokerto sih, cuma sama-sama kuliah di sana gitu kan. Jadi saya ingat kok waktu pertama kali deket dengan dia gitu ya, pertama pegang tangannya dia itu kan, saya ingat di mana persisnya. Gitu.
0: Oh iya.
1: Iya ingat persis di mana waktu momen apa. Soalnya
0: juga ingat tuh pas saya malu Pak. Dia ingetin tuh. Waktu, masa sih saya bilang gitu? Iya.
1: Iya. Jadi banyak momen-momen yang kita alamin bersama.
0: Dua-duanya ingat.
1: Dua-duanya ingat. Jadi saya setiap tahun selalu berusaha agendakan.
0: Nampak tilas.
1: Jadi selalu kalau kesana melakukan lagi apa kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk saling ingat. Oh ya dulu kita pernah gini ya. Kemudian pas waktu tembak di mall itu kan, kita ulangi lagi di sana melakukan seolah-olah itu. Nah itu kan tindakan kecil yang bisa kita ngomong untuk membangkitkan lagi api yang sudah mulai pudar itu kan.
0: Kalau saya nampak tilas ke terminal nggak mungkin juga sih Pak.
1: Oh ditembak di terminal waktu itu ya.
0: Enggak juga sih. Iya, seru juga sih.
1: Iya, jadi gitu harus kita kreatif. Menciptakan momen-momen kecil seperti itu. Nah, cuma masalahnya kita merasa ngapain lakukan itu lagi gitu kan. Udah lewat lah, enggak usah romantis-romantisan lah, enggak sok-sok romantisan lah gitu. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang membuat kita jadi gitu kan. Padahal di satu sisi kan kita pengen. Saya enggak tahu apakah Buri atau pendengar juga ngalamin waktu kita diingatkan sesuatu yang kita berkesan itu kan membuat hati kita menjadi rindu kan.
0: Betul.
1: Saya kalau mendengar lagunya Close to You.
0: Oh ya. Nah,

0: digabung itu di KUL itu mereka-mereka yang usia pernikahannya sudah 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, mereka melakukan itu dampak tilas.
1: Ya kita coba usahakan. Jadi kita bilang cobalah ambil waktu gitu ya. Untuk berdua pergi saja itu kan.
0: Tapi saya ngebayangin sih Pak Yedri, pasti rasanya beda ya emang ya. Pak Yedri, pasti rasanya beda ya emang ya. Ketika kita sekarang dampak tilas lagi ke situ, ke tempat itu, terus terang saya belum pernah, tapi saya yakin ketika saya ke sana sekarang itu rasanya udah beda ya, dihidupkan kembali sih. Saya belum ke sana tapi udah ngebayangin
1: aja, ya.
0: Terasa kayaknya itu akan jadi sesuatu yang indah gitu, semakin mempererat gitu ya.
1: Apalagi ketika misalnya kita kunjungi satu tempat, kemudian misalnya ke rumah makan yang jualan itu masih ada ternyata, terus masih ingat kita, itu kan langsung memorable-nya muncul kan.
0: Ceritanya gak habis-habis tuh, bisa-bisa ketemu sama orang itu akan cerita terus.
1: Iya, lu memang gini-gini gitu kan. Nah, itu hal-hal kecil, saya gak tahu apakah itu tergantung tipe orang juga ya. Tapi saya merasa itu sebuah hal yang worth kita lakukan lah, supaya api kita yang sudah pudar itu bisa bangkit kembali.
0: Besar ya Pak Hendri, kita masih lanjutkan di Sketsa Keluarga untuk Indonesia hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Hendri Boon, Senior Trainer and Ghostwriter, serta co-founder PT Mitra Pembelajar. Hari ini berbicara seputar ketika rasa mulai pudar.

0: Sekat sa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ketika rasa mulai pudar, saya bersama dengan Pak Henry Bun di studio di Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Tadi di sesi yang pertama Pak Henry katakan masalah komunikasi yang di-sharingkan oleh teman-teman di kul Anda, di komunitas Anda. Kenapa sih komunikasi itu yang selalu jadi masalah gitu ya? Dan bagaimana caranya supaya bisa merubah komunikasi yang buruk itu bisa menjadi komunikasi yang baik lagi gitu?
2: Sumber semua masalah, sumber semua konflik itu karena komunikasi yang tidak jelas, komunikasi yang tidak nyambung, itu sumber konflik lah, sumber masalah. Nah, menjadi penting bagi kita adalah kita harus membangun komunikasi, dan komunikasi itu harus kita sesuaikan dengan kondisi dan hati kita.
1: Maksudnya gimana Pak?
2: Jadi gini, kadang-kadang kita tidak melihat kondisi hati pasangan kita ketika kita berkata-kata, sehingga komunikasi yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan itu nggak pas dengan saat itu. Okay. Misalnya kita lagi capek atau lagi capek lah gitu kan, ya harusnya kita sadar, beri waktulah untuk kita relax dulu, baru ngomong gitu ya.
1: Jangan langsung ngomong tagihan listrik gitu ya Pak ya.
2: Iya. Kemudian kata-kata yang sifatnya memuji itu kan bentuk komunikasi juga. Nah itu harus sering-sering kita ungkapkan juga kepada pasangan kita.
1: Pak Henry paling sering dipuji seperti apa?
2: Saya sering dikatakan misalnya, aduh makasih ya sudah bekerja untuk keluarga gitu. Itu kan tanggung jawabnya. Atau kalau misalnya saya lagi belajar gitu ya, belajar untuk ngomong ke istri, terutama dalam hal masak gitu kan. Ya, saya terus terang jarang sekali muji masaknya enak apa gitu, padahal itu memang anak gitu kan.
1: Suami saya sering malah. Padahal saya tahu sebenarnya

0: Biasa aja sih.
1: Iya.
0: Biasanya dia suka info di grup. Di grup itu kan ada saya sama anak-anak gitu ya. Thank you Mas sudah masakin buat kami. Papa kenyang banget nih pagi ini gitu. Perasaan cuma garam doang. Sama bawang putih udah.
1: Oh gitu ya. Nah itu juga masalah loh. Karena kita kadang-kadang merasa
0: kita yang dipuji gak ini loh Pak. Kayak ngerasa itu basa-basi.
1: Basa-basi kan.
0: Secara kan kita yang tahu nih. Saya masak cuma pakai bawang putih doang sama garam udah gitu.
1: Responnya beda gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pengen mengatakan itu kan harus berdasarkan data fakta gitu ya kan.
0: Berarti itu enggak fakta dong ya.
1: Saya enggak tahu kalau mungkin suami mungkin merasa enak memang. Saya enggak tahu juga itu ya. Tapi saya kalau misalnya memuji itu selalu berdasarkan fakta sehingga pujian kita itu bukan pujian yang sifatnya basa-basi.
0: Contohnya gimana?
1: Contohnya misalnya enggak setiap kali saya ngomong istri saya kamu cantik ya. Bangun-bangun kamu cantik ya. Itu enggak.
0: Iya.
1: Tapi kan misalnya pas lagi dia mau keluar
0: pergi
1: gitu ya. Kan. Terus memang dandanannya memang bagus.
0: Memang pas
1: gitu. Jadi kita ngomongin kamu kok bagus itunya itunya. Itu kan bukan pujian yang sifatnya basa-basi. Kita juga enggak pengen kan bentar-bentar di ngomongin kamu ganteng, kamu baik, tapi nggak ada data yang bicara kan kita nggak enak juga gitu. Jadi komunikasi yang harus disesuaikan dengan konteksnya, disesuaikan dengan situasinya.
0: Kalau cuma mau menyenangkan aja gimana?
1: Kalau menyenangkan aja kita boleh melakukan untuk tahap saya nggak tahu mungkin sudah pudar, sudah membangun itu boleh.
0: Dia lagi berusaha.
1: Lagi berusaha itu boleh.
0: Untuk membangun lagi.
1: Tapi kuncinya itu adalah konsistensi kita melakukannya.
0: Okay.
1: Karena gini, ketika kita melakukan sesuatu yang baru dan baru itu rasanya agak aneh, kita akan dipertanyakan ngapain lakuin ini, ngapain tumben situ kan? Tapi kalau kita merasa itu sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka membangun, kita konsisten melakukannya. Karena pasti suatu saat dia akan merasa, oh ya ini benar-benar tulus gitu loh. Tapi kalau kita melakukan hari ini terus di ngomong kamu ngapain sih gitu kan, terus kita berhenti, nah itu kan berarti hilang momennya, akan hilang. Jadi kita perlu konsisten dalam melakukannya. Dan saya juga sering lagi belajar.
0: Jadi jangan jarang-jarang gitu ya Pak.
1: Jangan jarang-jarang, tapi jangan setiap saat juga.
0: Iya.
1: Porsinya yang pas lah. Nah saya juga belajar untuk mengagumi kelebihan pasangan saya. Jadi kita kan gampang untuk melihat kelemahan orang kan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kita pulang rumah berantakan, kita langsung ngomong kamu gini-gini gitu kan. Padahal kan di balik semua itu banyak kelebihan-kelebihannya dia juga. Kelebihan dia juga adalah misalnya dia itu telaten dalam mengajar anak-anak belajar. Nah itu harus diungkapkan. Telaten misalnya membuat kamar mandi rapi, menata rapi, itu kan sebuah hal yang kita ngomong itu kelebihannya dia. Cuma karena kita merasa itu sudah sesuatu yang harus dilakukan.
0: Memang udah semestinya gitu.
1: Udah semestinya. Jadi kita merasa yaudahlah enggak ada kata-kata pujian yang keluar. Padahal kalau kita sedikit mau memuji aja, makasih ya sudah mengajarin anak-anak gitu ya. Bagi ketiga anak-anak ulangan pulang dapat nilai bagus, kita jangan muji anaknya doang. Anak Dedi pintar itu enggak. Terus kita memuji mamanya yang ngajarin juga. Nah itu kan membuat mereka dibutuhkan dan itu paling enggak bisa membuat api-api cinta itu akan bangkit lagi karena merasa dibutuhkan, diperhatikan.
0: Tapi memang ini harus balik lagi ya, diciptakan, harus dicoba. Karena kan kita mungkin berdua dari latar belakang budaya yang beda. Budaya yang satu yang biasa bermesra-mesraan di depan umum juga gak masalah. Sementara budaya yang satu pegangan tangan aja diiniin gitu ya. Gak boleh gitu di depan umum gitu kan. Nah budaya-budaya ini kan yang memang sebenarnya di zaman sekarang udah gak itu lagi ya Pak ya. Sudah harusnya sih
1: nggak ada rasa-rasa ada itu rasa-rasa sungkan atau rasa nggak enak lagi gitu ya,
0: apalagi dalam hubungan keluarga
1: jadi satu yang saya selalu lakukan juga adalah mengingat komitmen waktu pernikahan. Saya kan menikah dalam Nasrani, jadi kan ada komitmen akan menemani istri dalam
0: suka duka
1: itu kan. Nah itu harus kita ulangin terus, kita baca terus itu loh. Sebab kita bilang kita udah berjanji kok.
0: Itu
1: berjanji,
0: dihidupi gitu ya.
1: Dihidupi, berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan tamu-tamu kan kita akan mendampingi istri kita dalam keadaan kondisi apapun, yeah, bukan cuma dalam bagusnya saja, dalam hal yang kita ngomong duka pun harus kita lakukan, yeah, itu. Nah, itu kalau kita hidupin, kalau kita melakukan, bisa membuat kita bisa bangkit lagi. Nah, saya nggak tahu, saya dulu punya kebiasaan juga. Nah, ini mungkin akan saya lakukan juga mulai setelah Pak Saw ini adalah saya setiap ulang tahun pernikahan selalu memutar rekaman video pernikahan.
0: Oh ya. Nonton berdua gitu atau sekeluarga?
1: Nonton berdua, terus kata keluarga nonton juga. Itu sudah mulai agak hilang juga.
0: Masih bagus tuh, Pak.
1: Ya.
0: Itunya filmnya.
1: Masih oke okay lah,
0: masih untuk dilihat lah gitu kan.
1: Masih melihat kita, oh istri kita ternyata itu cantik ya gitu ya.
0: Kurus dulu ya.
1: Iya.
0: Dulu langsing ya gitu. Ih, deh kalau gitu
1: itu. Iya, itu kan momen-momen yang harus kita ciptakan.
0: Iya.
1: Supaya itu membuat kita tumbuh lagi benih-benih cinta kita itu.
0: Paling kan kita seneng lah, dulu kita pernah langsing gitu ya, Pak ya. Curhat. Oke, okay, baik, Pak Hendri ada yang mau disampaikan dulu. Ya,
1: jadi intinya adalah itu kita tidak boleh berpikir bahwa sesuatu itu memang sudah seperti itu apa adanya. Jadi kita harus menyadari bahwa suatu saat itu akan hilang.
0: Iya.
1: Maksudnya suatu saat kita akan kehilangan istri kita, suatu saat kita akan kehilangan apa-apalah gitu kan.
0: Iya, karena setiap ada yang datang pasti ada yang pergi.
1: Jadi jangan sampai setelah itu hilang kita baru menyesali. Iya. Itu kan penyesalan yang enggak henti-hentinya kan.
0: Percuma sebetulnya.
1: Jakma kan pernah mengatakan kan, dia bilang, "Wah, kalau saya bisa membeli waktu, itu saya akan beli," katanya. Dia kan tidak punya memori yang indah dengan anak-anaknya. Yeah. Jadi itu jangan sampai itu terjadi sama kita, mumpung kita sekarang masih sama pasangan kita itu ya, masih bisa bersama-sama. Itu kita pupuklah cinta kita. Jangan sampai suatu saat ketika itu hilang, ditarik dari kita, kita baru merasa menyesal.
0: Yeah.
1: Jangan sampai itu padam, kita baru merasa menyesal. Karena saya juga mensyukuri, karena selama hidup saya sama istri gak pernah berpisah. Saya juga melihat banyak sekali teman-teman saya
0: barengan
1: yang
0: terus ya Pak ya, pokoknya ya
1: barengan gitu. Terus akhirnya gak pernah pisah kota lah. Kecuali kalau liburan yang agak jauh itu gitu ya. Tapi saya sering merasa juga ada teman-teman, bukan merasa, melihat ada teman-teman yang harus terpisah karena pekerjaan apa-apa gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kita ngomong, wah saya bersyukur harusnya ya, karena masih bisa hidup bersama keluarga dalam satu kota dan setiap saat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi itu momen-momen, kemudian hal-hal yang sudah kita lewatin bersama-sama itu kita coba hadirkan bersama-sama gitu ya, sehingga itu bisa membuat api-api yang sudah mulai pudar itu bisa bangkit lagi.
0: Pak Hendri, terima kasih untuk sharingnya nih, Pak Hendri ya.
1: Terima kasih juga, semoga bermanfaat.
0: Masih bermanfaat.
1: Bisa dilakukan lah itunya ya.
0: Karena ini memang untuk kelangsungan hidup kita, kebahagiaan anak-anak juga, karena ini jadi contoh juga buat mereka berumah tangga nanti ya. Dan buat keberhasilan mereka juga, karena mereka lihat mama papanya happy, mama papanya mesra gitu. Itu berpengaruh untuk masa depan mereka juga.
1: Berpengaruh juga. Karena itu kan seperti patternnya mereka. Kalau mereka melihat orang tuanya
0: mesra
1: itu, mereka pasti akan terbawa dan akan mencoba untuk bersikap seperti teladan orang tuanya juga.
0: Termasuk ke karir mereka juga katanya gitu ya.
1: Ya bisa juga. Intinya kalau kita masih punya pasangan, kemudian masih ada waktu untuk bersama-sama, yuk kita maksimalkan deh pupuk api cinta kita. Ingatlah bahwa kita dulu pernah saling suka, saling rindu, saling kangen itunya ya. Nah, itu kita hadirkan deh, sehingga kita merasa, oh iya ya, rumah tangga itu adalah rumah tangga yang penuh dengan api cinta.
0: Pastinya banyak cara yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk
1: banyak
0: menyalakan lagi, untuk kita jatuh cinta lagi gitu lah ya, Pak ya. Jatuh cinta lagi sama pasangan kita. Thank you, Pak Hendri.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih. Oke, baik, tentunya untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800 dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berbuat salah adalah manusiawi. Mengampuni adalah sifat ilahi, kata orang bijak masa lampau. Hal ini benar, tetapi dari semua transaksi antara manusia, mencari dan memberikan pengampunan adalah hal tersulit. Namun ada kabar baik, pengampunan adalah kunci kepada kesembuhan emosional dan spiritual, dan paspor kepada kebahagiaan masa depan. Cara Tuhan untuk melenyapkan kanker kebencian dan amarah yang merobek dan memisahkan ikatan seperti anak kecil yang merobek pembungkus permen coklat. Pemazmur menulis, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti." Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Siapa penulisnya? Mungkin Daud, salah satu tokoh terbesar sepanjang masa. Seorang pria yang dihormati bukan hanya untuk apa yang dilakukan, tetapi untuk kerendahan hatinya dalam mengakui dosa dan kegagalannya. Beberapa menit lalu, saya menggunakan komputer saya untuk memindai teks Alkitab untuk melihat berapa kali kalimat "Aku telah berdosa" muncul di dalam Alkitab. Sejumlah besar orang berseru, "Aku telah berdosa." Tetapi hanya Daud yang berkata, "Aku telah sangat berdosa." Apakah Daud jauh lebih buruk dari lainnya? Belum tentu. Tetapi apa yang dilakukan Daud memberi kita pandangan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Pertama, ia mengakui kegagalan pribadinya ketika ia memiliki hubungan seksual dengan istri orang lain dan harus bertanggung jawab terhadap kematian suaminya. Daud berkata, "Aku tidak dapat menahannya. Aku hanya kewalahan dengan kecantikan Bathsheba." Sekalipun ia adalah raja, ia tidak bebas dari akibat tindakannya. Hati nuraninya menuduhnya. Ia sadar bahwa dosanya tidak hanya terhadap Bathsheba dan suaminya. Ia telah berdosa terhadap Allah. "Dosaku selalu mengejarku," kata Daud. Ia menambahkan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat." Mazmur pasal 51 ayat 6. Apakah Anda sanggup membungkam suara hati yang selalu mengatakan kesalahan Anda? Oleh sebab itu, lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Pertama, akui kesalahan Anda. Kemudian lakukan langkah kedua, mintalah agar Tuhan mengampuni Anda. Daud berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa." Mazmur pasal 41 ayat 5. Butuh kekuatan untuk melakukannya, tetapi ada ganjaran kedamaian dan sukacita. Perjanjian Baru mengatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata mengaku berarti Anda benar-benar setuju. Ini berarti hati Anda mengatakan, "Ya Tuhan, aku setuju dengan vonis Engkau. Aku berdosa." Menarik untuk kita amati, ketika Daud memohon pengampunan, ia juga memohon kesembuhan. Bisakah Anda menemukan kaitannya? Terus terang, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah daripada memaafkan diri sendiri dan menyatukan kembali hidup kita setelah kegagalan yang mengerikan. Hal ini melibatkan kesembuhan batin yang membawa kita kepada langkah ketiga dalam proses pemulihan, bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang telah Anda sakiti. Definisi saya tentang pengampunan adalah, karena Anda telah menyakiti saya, seharusnya saya bisa membalas menyakiti Anda, tetapi saya menyerahkan hak saya untuk menyakiti Anda. Proses menyerahkan sesuatu berarti saya harus melepaskan kepahitan dan rasa sakit, serta melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap diri saya sendiri. Karena di saat kelemahan atau hawa nafsu, saya menghancurkan semua yang sangat saya kasih dan inginkan. Terima kasih Tuhan, Daud benar. Ada pengampunan pada Tuhan yang memungkinkan Anda mengampuni diri sendiri juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda bertanya, apakah sebabnya Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada hal-hal yang menghalang-halangi doa. Allah melihat bahwa sering kita menyalahgunakan karunia-karunia-Nya. Misalnya, kita menyalahgunakan karunia pengampunan dengan tidak mengampuni orang lain. Karenanya, kita menghalangi karunia Allah yang lain. Apabila Tuhan menjawab doa kita, pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah menghalangi doa itu? Kemudian, berusahalah menyingkirkan penghalang itu dengan berduka cita menurut kehendak Allah, mengaku dan bertobat. Maka Anda akan mengalami bahwa jalannya kini terbuka dan doa-doa Anda dapat naik kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seorang seniman pembuat tato yang bernama Chris Baker mengubah lambang penderitaan dan perbudakan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Banyak dari pelanggannya adalah mantan anggota geng dan korban perdagangan manusia yang telah ditato dengan nama, simbol, atau kode tertentu sebagai identitas mereka. Chris mengubah tato-tato tersebut menjadi sebuah karya seni yang begitu indah dengan cara menato gambar yang baru di atas tato mereka yang lama. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mengubah karakter seseorang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan waktu untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin selama ini kita tidak berdaya menolak keinginan kita sendiri. Kita larut dalam arus dosa dan membiarkan dosa itu berkembang dan semakin mengikat kita lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan oleh Chris Baker, sang seniman tato, terhadap kulit? Terlebih lagi apa yang dilakukan Tuhan terhadap jiwa manusia? Tuhan menerima kita apa adanya dan mengubahkan kita. Ketika kita mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hidup kita diubahkan dan nafsu dosa yang menguasai kehidupan lama kita akan semakin pudar. Sahabat, maukah Anda lepas dari ikatan dan belenggu dosa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

0: Anda menyangka, bila saat kehancuran datang, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri, ia bertanya. Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri? Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan bagian dari jaringan hidup kita? Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki." Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang dan disanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman, pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti bunuh diri, banyak sekali artikel dan pembahasan tentang topik itu. Lalu keseluruhan persoalan keputusasaan itu tenggelam ke dalam laut gelap keterlupaan. Dan masalahnya terus saja berlangsung. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan, ketika seseorang berbuat sesuatu yang seperti itu, pastilah dia mati-matian ingin mendapatkan perhatian. Persoalannya bukanlah mendapatkan perhatian, melainkan memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Individu-individu yang putus asa terhadap hidupnya, mati-matian membutuhkan seseorang yang peduli untuk pokoknya mendengarkan frustasi mereka, keremukan hati mereka, penderitaan batin mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang saudara ketahui, namun mereka mati-matian ingin mengetahui seberapa jauh saudara peduli. Psikiater terkenal Dr. William Glaser selama beberapa puluh tahun bekerja dengan para remaja bermasalah, muda-mudi berisiko. Glaser percaya bahwa seandainya ada satu orang saja dalam hidup seorang dewasa muda, seorang yang mau mendengarkan, peduli, yang dapat dipercaya, individu yang satu itu bisa menjadi sauh yang menyelamatkan orang itu dari entah hidup yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengirimkannya ke penjara, atau dari bunuh diri yang bisa mengirimkannya ke kuburan sebelum waktunya. Saudara, siapapun saudara, bisa menjadi orang itu. Salah satu dari hal-hal yang sangat menyedihkan tentang generasi yang bertumbuh menjadi dewasa muda sekarang ini adalah bahwa kita telah memberi mereka segala yang dapat ditawarkan oleh teknologi, namun kita gagal memberi mereka pemberian terpenting, yaitu diri kita sendiri dan pemahaman tentang nilai-nilai rohani. Semoga Allah menolong kita mengatasi kegagalan telah ini dan hadir bagi mereka selagi masih ada waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811 1112

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang pria menelpon Norman Vincent Peale. Dia nampak sedih. Tidak ada lagi yang dimilikinya dalam hidup ini. Lalu Norman mengundang pria yang menelponnya itu untuk datang ke kantornya. "Semua telah hilang. Tidak ada harapan lagi," kata pria itu. "Aku sekarang hidup dalam kegelapan yang amat dalam. Aku telah kehilangan hidup ini." Norman Vincent Peale, dia ini adalah penulis buku The Power of Positive Thinking. Dia tersenyum penuh simpati. "Oke, mari kita pelajari keadaan Anda," kata Norman dengan lembut. Pada selembar kertas, dia menggambar sebuah garis lurus dari atas ke bawah, tepat di tengah-tengah halaman. Dia menyarankan agar pada kolom kiri, pria itu menuliskan apa-apa yang telah hilang dari hidupnya. Sedangkan pada kolom kanan, dia menulis apa-apa yang masih tersisa. "Kita tidak perlu mengisi kolom sebelah kanan," kata si pria itu tetap dalam kesedihannya. "Aku sudah tak punya apa-apa lagi." Lalu Norman bertanya, "Kapan kamu bercerai dengan istrimu?" "Hah? Apa maksudmu? Aku tidak bercerai dengan istriku. Dia sangat mencintaiku," kata si pria itu. "Kalau begitu bagus sekali," kata Norman. "Mari kita catat itu sebagai nomor satu di kolom sebelah kanan. Istri yang sangat mencintai." "Nah, sekarang, kapan anakmu itu masuk penjara?" tanya Norman. "Anda ini konyol sekali. Tidak ada anakku yang masuk penjara," kata pria yang sedih itu. "Bagus, itu nomor dua untuk kolom sebelah kanan. Anak-anak tidak berada dalam penjara." Setelah beberapa pertanyaan dengan nada yang serupa, akhirnya pria itu menangkap apa maksud Norman, dan dia tertawa pada dirinya sendiri. Menggelikan sekali, betapa segala sesuatunya berubah ketika kita berpikir dengan cara yang lebih positif. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas semua hal-hal baik yang ada dalam kehidupan Anda. Renungkan tentang apa yang telah kita capai. Orang-orang yang selama ini menyayangi dan memperhatikan kita. Pengalaman yang telah kita dapatkan. Keahlian dan minat yang kita miliki. Apa yang kita yakini. Dan hal-hal terindah yang telah terjadi dalam hidup kita. Sering sekali kita menginginkan kehidupan yang sempurna tanpa memahami bahwa kitalah yang perlu merubah cara pikir kita untuk tidak fokus pada apa yang tidak kita miliki, melainkan fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Sahabat, apakah Anda saat ini merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa lagi? Dan apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kevin Kompelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka, yang waktu itu berusia 12 tahun, didiagnosa menderita kanker. Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan, tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah, dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Meet Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya. Menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika bersama, beban menjadi lebih ringan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan, tetapi kita bisa hadir untuk menemani. Saat seseorang sedang menghadapi pergumulan, kita mungkin tidak bisa membereskan semuanya untuk mereka. Tapi, kita bisa menunjukkan bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa menjadi pendengar, menjadi tempat bersandar, menjadi pengingat bahwa ada yang peduli kepada mereka. Kadang kekuatan kita bukan ada di jawaban yang kita berikan, tapi pada kehadiran yang tidak pergi di saat mereka sedang membutuhkan teman bersama dengan mereka.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: boleh aku bertanya sesuatu?
1: Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu? Jawab si ibu. Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak? Sang ibu pun menjawab, kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air. Si anak nanya lagi, lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat? Si ibu pun menjawab dengan sabar, anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain. Si anak belum puas, dia nanya lagi, oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu? Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya. Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku. Satu pertanyaan lagi, ibu, kata si anak. Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun? Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Menyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman dan ketaatan sederhana. Mengapa Allah memilih sebagian orang dan tidak memilih yang lain yang tampaknya memiliki talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan lebih hebat? Itu tidak pernah sepenuhnya jelas bagi saya. Faktanya adalah Allah sering memakai individu-individu yang memiliki kekurangan. Saya membayangkan Gideon yang meminta tanda dari Allah dan Barak, sang pemimpin militer, yang tidak mau menghadapi musuh kecuali seorang wanita menyertainya, Rahab, sang pelacur, yang termasuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Belum lagi ke-12 orang yang hanyalah nelayan biasa, petani, pemungut cukai, dan buruh yang hidup mengikut Yesus. Bersamaan dengan Santo Agustin, Mary Slessor, gadis Skotlandia yang meninggalkan kesan yang demikian hebat di Afrika dalam abad ke-19, dan sebagainya. Namun tampaknya ada dua benang merah yang terlihat. Pria, wanita yang dipakai Allah dalam takaran atau kapasitas tertentu adalah orang-orang beriman sederhana dengan hidup yang bercirikan ketaatan total. Tidak ada yang lebih meneladani kedua karakteristik itu daripada seseorang yang hidup hampir 4.000 tahun yang lalu. Abraham, orang yang dikenal sebagai sahabat Allah. Martin Luther lah yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan yang penuh semangat, yang tanpa perhitungan kepada Allah. Dan iman seperti itulah yang menandai kesetiaan Abraham kepada Allah. Ibrani 11 mencatat Abraham dalam daftar pria wanita beriman dengan mengatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 4 kata merangkum hidupnya. Karena iman, Abraham taat. Dengan sendirinya, Abraham dikasihi dan dikagumi oleh orang-orang. Siapa sih yang tidak mengagumi Billy Graham atau Mother Teresa atau George Muller atau misionari yang hidup dalam kemiskinan, membawakan kesembuhan bagi manusia yang menderita? Namun banyak di antara kita yang berhenti dengan mengagumi dan jarang memulai perjalanan iman itu sendiri. Kita cenderung lebih seperti jika Chesterton, seorang pria berperawakan raksasa yang adalah seorang pengagum berat para pendaki gunung. Chesterton pernah mengatakan, saya mau mengarahkan mata saya ke perbukitan, namun saya tidak mau mengantarkan mayat saya ke sana. Apakah saudara seperti itu dalam hal iman kepada Allah? Saudara mengagumi mereka yang mengambil langkah untuk mengikut Allah, namun entah bagaimana saudara berpikir bahwa saudara bukanlah mereka. Ketahuilah sahabat, apa yang Allah harapkan dari Abraham, tetap ia harapkan dari Anda. Cara Anda menanggapinya boleh berbeda. Namun ketika Anda dihadapkan dengan kehendak Allah bagi hidup Anda seperti Abraham, Anda memiliki pilihan yang sama seperti dia, yang hanyalah salah satu dari dua pilihan, mau taat atau tidak taat. Ketidakpedulian adalah bentuk penghinaan paling parah ketika Allah mau saudara mengerjakan sesuatu. Namun masalah kita adalah kita menginginkan banyak pilihan. Kita membayangkan kehendak Allah sebagai terdiri dari berbagai pilihan. Padahal realitanya adalah pilihan yang tersedia hanyalah mau taat atau tidak. Pantas saja Yesus mengatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, namun sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Rancangan Allah bagi hidup saudara sangatlah pribadi. Rancangannya mencakup pernikahan saudara dan bagaimana saudara memperlakukan istri atau suami saudara. Rancangannya mencakup bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, bagaimana saudara membelanjakan uang, dan apa yang saudara perbuat dengan waktu saudara. Sejujurnya, kehendak Allah tidak pernah menjadi suatu komoditi yang dapat dinegosiasikan. Bagi Abraham tidak, bagi Anda ataupun saya pun tidak. Pengenalan akan kehendak Allah menuntut keputusan, dan keputusan menghasilkan entah ketaatan atau ketidaktaatan. Ketika Lindbergh terbang melintasi Samudra Atlantik, ia menarik garis di titik tengah, mengetahui bahwa ketika ia melewati titik itu, tinggal satu arah yang seharusnya ditempuhnya, terlepas dari apa yang terjadi. Ketika saudara melewati titik itu dalam pikiran saudara tentang Allah, saudara pun telah memulai perjalanan iman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Indores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Di konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin." Suatu hari, ibu diperkosa sampai hamil. "Saya lahir tanpa mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Semua diam mendengarkan. "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil kepada saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya gak bisa paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan." Dia menangis dan suaranya bergetar. Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya. "Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan kepadamu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik." Akhirnya, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini. Nadanya menggelegar ya, memecah keheningan semua pendengar. Singkat cerita, sang wanita mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah Azi Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tuhan sangat menghargai setiap manusia. Sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita mau bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Anda melihat betapa baiknya Tuhan. Pendengar, apakah Anda merupakan orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Dan Anda ingin lepas dari keterpurukan? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyimpan duka di dalam hati ini.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 易动不如易静。
1: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda tak dapat memahami mengapa Tuhan yang menyebut dirinya Bapa dapat membebankan salib yang begitu berat di atas bahu Anda. Mungkin Anda lupa bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa. Kita, orang-orang berdosa, memerlukan salib dan penderitaan dalam hidup kita, supaya kita dapat disucikan, dimurnikan, dan diubah. Jika tidak demikian, maka kita sekali-kali tak dapat mencapai sasaran kita, yaitu kemuliaan Allah. Karena tanpa penyucian, tak seorang pun dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 凡事与子立，不与直败。
1: Segala sesuatu bila dipersiapkan dengan baik bisa berhasil. Sebaliknya, tanpa persiapan akan gagal. Persiapan dan perencanaan yang matang adalah hal yang sangat penting.

Grandma Moses tinggal di sebuah desa bernama Cambridge, Virginia, Amerika Serikat. Sejak masa mudanya sampai usia 70 tahun, Grandma ini punya hobi menyulam. Sayangnya, setelah tubuhnya diserang oleh penyakit rematik, membuat dirinya kesulitan untuk memegang jarum dan dia pun berhenti menyulam. Karena Grandma suka bekerja, dia tidak mau duduk diam saja. Kemudian dia berusaha menekuni hobinya yang lain, yaitu melukis. Grandma suka sekali melukis pemandangan panorama yang ada di desanya. Dia sangat menikmati hobi barunya. Dengan santai, dia menghabiskan masa tuanya dengan melukis. Suatu ketika, Grandma Moses mengikutkan lukisan yang dia buat ke pameran Cambridge Fair. Tapi yang Grandma menangkan justru lomba masak kue yang diikutinya pada waktu yang sama. Lukisannya pun akhirnya dipajang di sebuah apotik dan tidak kunjung laku. Beberapa tahun berlalu, datanglah seorang kolektor seni ke desanya dan melihat lukisan Grandma Moses. Dia kagum melihat lukisan yang begitu indah, tapi selama ini diabaikan orang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membelinya dan membawa lukisan itu ke New York. Para kolektor seni di sana pun sangat mengagumi lukisan Grandma Moses. Sampai akhirnya, Grandma Moses pun diundang ke New York untuk membuat pameran lukisan di sana. Sejak itulah nama Grandma Moses bersinar di dunia seni lukis. Satu hal yang unik, ternyata 25% dari 1.500-an lukisan Grandma Moses dibuatnya pada usia 100 tahun. Grandma Moses membuktikan, menjadi tua itu pasti, namun selalu mampu menghasilkan karya terbaik adalah pilihan kita sendiri. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, berapapun usia kita, jangan pernah menjadikannya alasan untuk berhenti membuat karya terbaik sesuai talenta yang kita miliki. Usia tua bukanlah halangan untuk berusaha mempelajari atau memiliki kemampuan baru. Selama kita masih hidup, selalu terbuka kesempatan untuk belajar dan berbuat sesuatu yang baik. Sahabat, usia boleh saja semakin tua, namun karya terbaik tetap harus dihasilkan. Jika orang-orang yang kita sebut tua saja masih berusaha berprestasi dan mempelajari hal-hal yang baru, kita yang masih muda jangan mau kalah ya dengan mereka. Kita harus hidup sebaik mungkin, suka belajar, dan pantang menyerah. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 不经一事，不长一知。
1: Mustahil orang bisa bertambah arif dan pandai tanpa pengalaman hidup. Pengetahuan, kepandaian, dan kearifan diperoleh dari pengalaman, pendidikan.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Mazmur berdoa, Tuhan, segeralah menolong aku. Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Sahabat, tahukah Anda bahwa Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal yang bernama Winston Churchill? Dia ternyata pernah tinggal kelas pada saat duduk di kelas 6 SD. Saya yakin Anda juga tahu tokoh sinema terkenal dari Amerika Serikat yang bernama Steven Spielberg. Dia pernah dikeluarkan dari sekolah menengah atas dan tidak pernah kembali ke bangku sekolah. Bahkan dia sempat ditawarkan masuk sekolah luar biasa. Albert Einstein, siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh jenius ini? Dia mendapatkan angka-angka yang jelek pada waktu sekolah, sampai-sampai gurunya meminta dia untuk berhenti saja sekolah karena dinilai tidak akan berhasil. Tokoh-tokoh besar tersebut mempunyai catatan yang mungkin lebih buruk daripada kita. Namun kegagalan itu membuat mereka bangkit dan berhasil karena karakter mereka yang pantang menyerah. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Sering sekali komitmen kita terhadap kesuksesan yang ingin kita raih diuji oleh tantangan kehidupan. Sikap pantang menyerah adalah salah satu yang jelas membedakan antara sang juara dan sang pecundang. Kegagalan sering sekali menghantui sehingga kita tidak mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi percayalah, apapun hasilnya pasti lebih baik dibandingkan jika kita menyerah. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tantangan, hinaan, kesulitan? Apakah Anda menjadi lesu, tidak bersemangat, atau bahkan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

0: 羊毛处在羊身上。
1: Bagaimanapun juga, bulu kambing tumbuh dari badan kambing. Bonus atau hadiah yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu berasal dari uang Anda juga.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through you.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Anda merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana

0: rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 步入虎穴，焉得虎子。
1: Tanpa masuk ke sarang harimau, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Tanpa berani mengambil resiko, tidak mungkin mendapatkan hasil.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Kisah berikut ini kisah yang terjadi di Rusia. Ada seorang ayah yang memiliki putra berusia kurang lebih 5 tahun. Dia masukkan putranya ke sekolah musik untuk belajar piano. Dia ingin sekali melihat anaknya menjadi seorang pianis yang terkenal. Selang beberapa waktu kemudian, di kota tersebut datanglah seorang pianis yang sangat terkenal. Karena ketenarannya, dalam waktu singkat tiket konser sudah terjual habis. Dan sang ayah bersyukur bisa membeli 2 buah tiket pertunjukan untuk dirinya dan anaknya. Pada hari pertunjukan, 1 jam sebelum konser dimulai, kursi telah terisi penuh. Sang ayah duduk dan putranya tepat berada di sampingnya. Seperti layaknya seorang anak kecil, anak ini tidak betah duduk diam terlalu lama. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia menyelinap pergi. Ketika lampu gedung mulai diredupkan, sang ayah terkejut menyadari bahwa putranya tidak ada di sampingnya. Dan lebih terkejut lagi ketika dia melihat anaknya berada dekat panggung pertunjukan dan sedang berjalan menghampiri piano yang akan dimainkan sang pianis terkenal tersebut. Didorong oleh rasa ingin tahu, tanpa takut, anak itu duduk di depan piano dan mulai memainkan sebuah lagu yang sangat sederhana, Twinkle Twinkle Little Star. Operator lampu sorot yang terkejut mendengar adanya suara piano mengira bahwa konser sudah dimulai tanpa aba-aba terlebih dahulu. Langsung saja dia sorotkan lampunya ke tengah panggung. Seluruh penonton terkejut melihat yang berada di panggung bukan sang pianis, tapi hanyalah seorang anak kecil. Sang pianis pun terkejut, lalu dia segera naik ke atas panggung. Melihat anak tersebut, sang pianis tidak marah, tapi malah tersenyum dan berkata, "Teruslah bermain, nak." Dan sang anak meneruskan permainannya. Sang pianis duduk di samping anak itu dan mulai bermain mengimbangi permainan anak itu. Dia mengisi semua kelemahan permainan anak itu dan akhirnya terciptalah suatu komposisi permainan yang sangat indah. Ketika mereka berdua selesai, seluruh penonton menyambut dengan meriah. Karangan bunga dilemparkan ke tengah panggung. Sang anak jadi besar kepala. Dipikirnya begini, "Gile, baru belajar piano sebulan saja, aku sudah hebat seperti ini." Dia lupa bahwa yang disoraki oleh penonton adalah sang pianis yang duduk di sebelahnya, mengisi semua kekurangannya dan menjadikan permainannya sempurna. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kadang kita bangga akan segala rencana hebat yang kita buat, perbuatan-perbuatan besar yang telah berhasil kita lakukan. Tapi kita lupa bahwa semua itu terjadi karena Tuhan ada di samping kita. Kita adalah anak kecil tadi. Tanpa ada Tuhan di samping kita, semua yang kita lakukan pasti sia-sia. Tapi bila Tuhan bersama dengan kita, sesederhana apapun hal yang kita lakukan akan menjadi hebat dan baik. Bukan saja buat diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore. Kembali bersama Angel pada sore hari ini menemani aktivitas Halisner ya dalam program Masih Ada Jalan.

Bagaimana kabar Halisner pada hari ini, di sore hari ini, tepat di tanggal 4 ya. Di tanggal 4 di bulan Agustus tahun 2026. Ya, senang sekali di edisi hari ini Joko bisa menyapa semua pendengar setia Hotline dan tentunya menemani kegiatan aktivitas Halisner sampai pukul 7 malam nanti dengan lagu-lagu rohani yang pastinya memberkati setiap kita, yang memberikan kita kekuatan baru lagi, yang menyejukkan jiwa kita ya, mengingatkan kita kembali tentang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk hari ini. Ya, kalau kita ingat-ingat tentang kebaikan Tuhan ya, tidak pernah henti-hentinya, selalu baru dan selalu luar biasa. Ya, kita patut bersyukur. Di sore hari ini mari kita membawa hati kita tertuju kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan untuk hari ini. Dan seperti biasa, listener ya, pendengar setia kalian boleh bergabung untuk interaksi bareng Angel, atau ingin request-request lagu juga boleh banget, atau ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang sudah listener rasakan sepanjang hidup listener dan ingin di-sharingkan ya, ingin dibagikan untuk kita semua, bisa menghubungi kita di 0811-58-3944. Di 0811-58-3944. Atau Halisner juga bisa bergabung di live streaming TikTok maupun Facebook juga di sore hari ini. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini, pada program di sore hari ini, kita akan membuka dulu kebersamaan kita ya, tentunya di 94.4 FM Angel akan menemani aktivitas Halisner, sambil Halisner juga bisa gabungan untuk request lagu, boleh banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.4 FM. Kita awali kebersamaan kita dengan satu nomor lagu, Kubri yang terbaik by GMS Live.

0: Diawali dengan satu nomor lagu ku beri yang terbaik by GMS lah. Ya, di sore hari ini tentunya kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita percaya setiap apapun yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini, semua dalam perkenanan Tuhan, semua dalam tuntunan Tuhan, semua dalam berkat-berkat Tuhan. Ada sebabnya, mari terus beri yang terbaik ya. Even kita udah selesai kerja di sore hari ini. Ya, hari ini mungkin udah kelar semua pekerjaan kita, tapi masih ada yang nyangkut, pusingnya gitu ya. Atau banyak hal yang masih belum selesai gitu kan ya, urusan-urusannya ya akan dilanjutkan lagi besok gitu. Atau mungkin yang sebenarnya tadi hari ini rencananya deadline-nya udah selesai, tapi ada hambatan, ada kendala, jadi akhirnya belum kelar-kelar juga. Jadi mau gak mau harus menunda atau nunggu waktu lagi gitu ya. Jadi harus butuh waktu lebih lama lagi untuk menyelesaikan. It's okay, gak apa-apa. Karena apa yang sudah kita lakukan untuk hari ini ya, adalah hari yang terbaik ya. Kita udah maksimal, kita udah ngasih yang terbaik juga. Dan biarlah kita boleh mengakhiri setiap aktivitas kepadatan kita ini juga dengan rasa syukur di dalam Tuhan. Nah, balik lagi bareng Angel di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Ingin menyapa semua pendengar setia Heartland yang udah gabungan, yang baru bergabung juga di sore hari ini ya, lewat live streaming TikTok, Facebook, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi Jalur Hati serta website heartland.co.id.
1: Kau selalu ajaib pagi.
0: Ya, gimana hari Selasanya, Halisner? Mungkin Halisner yang ada yang mau berangkat kerja juga barangkali ya di sore hari ini, yang shiftnya malam gitu kan, semangat terus gitu ya, gak apa-apa yang lain boleh pulang dan kita baru berangkat kerja gitu, it's okay ya. Nah, nanti bentar, besoknya istirahat. Oh ya, orang berangkat kerja kita tidur gitu ya, it's okay, gak apa-apa, cuman jam doang yang ini ya, yang terbalik. Dan buat Alistair yang mungkin lagi dalam perjalanan, yang lagi nikmatin kota Samarinda, menikmati kemacetan, kepadatan arus lalu lintas yang ada di kota Samarinda, harapannya juga tetap selalu berhati-hati ya di jalan, selalu menggunakan sabuk pengamannya, jangan lupa safety belt-nya ya, selalu dipakai biar nanti kalau dijepret-jepret nggak sampai kena tilang gitu ya, jepret dari ininya, kamera CCTV ya. Atau buat listener juga yang lagi ada di rumah, yang lagi berkumpul bersama keluarga, yang baru sampai juga di rumah, atau listener yang lagi sambil usaha nih, yang masih lagi buka toko, yang masih jaga toko, atau apapun deh yang dilakukan sore hari ini, tetap semangat ya, tetap selalu happy, enjoy, full joy ya. Yakin dan percaya Tuhan selalu menang.

0: sore hari ini Angel mau menyapa listener yang udah gabungan di TikTok ya. Di sini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pastor Sutowijoko dari Balikpapan ya. Shalom untuk Pastor yang udah gabungan di sore hari ini. Di sini juga udah request lagu yang menyanyikan oleh Symphony Worship Segenap Hidup. Oke, thank you buat Pastor Sutowijoko ya yang udah gabungan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya, dari kota Balikpapan udah bergabung ya, luar biasa. Tuhan selalu menyertai segala aktivitas, pekerjaan, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Amin. Luar biasa. Dia juga disusul oleh Kak Cynthia Siboro ya. Ya, dari Samarinda katanya. Di sini mau request lagu Walaupun Gunung Tak Berpindah. Oke, nanti lagunya saya catat ya. Terima kasih buat kakak-kakak atau hard listener yang udah gabungan di live streaming TikTok sore hari ini. Ini juga mau menyapa untuk pendengar setia Heartland lainnya juga. Di sini ada Kak Sirbe, ada Kak Kaka, ada Bless D. Oke, buat kakak-kakaknya yang udah pantengin ya, shalom, selamat sore gitu ya. Selamat menjalankan kegiatan aktivitasnya ya, Tuhan selalu memberkati dan terus menyertai. Dan juga buat pendengar setia Heartland yang mungkin mendengar, yang juga mendengarkan melalui aplikasi Jalur Hati dan website heartland.co.id ya, dimanapun hal listener berada, baik yang ada di kota Samarinda, di sekitarnya, di daerah Tenggarong, Balikpapan, Bontang, Sengata, bahkan yang ada di luar pulau ya, di daerah Jawa, yang ada di NTT, dari Manado, Papua ya, dari Yogyakarta, dari Jember, bahkan dari Malang, Surabaya, yang sering gabungan juga bareng Angel di sore hari ini, Angel ucapkan selamat sore semua.
1: Kau selalu ajaib.
0: Oke, sambil menunggu hal listener gabungan ya, yang mau request-request lagu menyusul dari kakak-kakak tadi, ya Angel akan membahas nih satu tema ya di, untuk siaran kita pada hari ini, untuk edisi hari ini. Nah, hal listener pernah gak sih? Aku tanya dulu gitu ya. Bu, kayaknya pernah ya, ini basa-basi yang sangat basi. Oke lah, langsung aja gitu ya. Halisner pasti pernah merasakan yang namanya kekosongan di dalam diri kita. Ya, ada ruang kosong yang di dalam hati kita yang mungkin sangat sulit untuk dijelaskan. Ya, mungkin padahal ya hidup kita tuh baik-baik aja, hidup kita itu enjoy aja. Kita puji Tuhan punya keluarga yang lengkap ya, atau punya keluarga yang mengasihi kita, atau kita juga selalu dikelilingi dengan sahabat, kerabat yang terus mendukung, yang selalu mendoakan kita, atau ya kita juga diberkati Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini. Bahkan begitu banyak gitu ya bentuk atau caranya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita lewat pencapaian hidup kita yang mungkin dulu pernah kita doakan dan sudah dikerjakan dan sudah terlaksana di tahun-tahun ini. Ya, di luar semua boleh tampaknya lengkap gitu ya, mungkin kita ngerasa okay lah hidup kita kayaknya diberkati, hidup kita fine-fine aja. Nah, namun di dalam hati kita terkadang masih ada sebuah ruang yang terasa sunyi. Ya, banyak orang menganggap kekosongan kekosongan itu sebagai suatu yang harus segera dihilangkan. Makanya kita banyak ya melihat di hari-hari ini orang-orang itu nggak mau sendirian. Orang-orang itu nggak mau kesepian gitu ya. Akan melakukan banyak cara, bermacam kegiatan apapun gitu ya, bahkan menyibukkan dirinya kemana-kemana, yang penting jangan sampai sendiri. Nah, rasa kita sering banget ya melihat gitu ya, atau mungkin saat ini kita rasakan bahwa ketika kita mengalami yang namanya kesendirian atau kesepian atau kekosongan di dalam diri kita, rasanya itu menyiksa banget ya, menyiksa batin kita. Atau kayak ibaratnya kayak aduh, kayaknya jangan sampai deh aku kesepian gitu. Nah, tapi firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kita bahwa kesepian yang kita rasakan ya, atau rasa kosong yang sebenarnya kita miliki di dalam hidup ini, itu adalah salah satu bentuk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa buat Angel. Kenapa? Kenapa Angel bilang ruang kosong di hidup kita, di hati kita itu Tuhan ciptakan itu luar biasa? Ya, kalau di luar sana orang berusaha mengisi semuanya itu dengan kesibukan, pencapaian, hubungan baru, ya bahkan lewat media sosial, hiburan-hiburan, dan berbagai hal lainnya. berusaha untuk mengisi kegiatan atau mengisi hal-hal secara duniawi. Nah, seringkali ya kekosongan itu justru terus muncul gitu ya. Orang nggak mau sendirian, orang nggak mau kesepian. Nah, karena di sini aku senang banget, benar-benar tertarik gitu. Kenapa Tuhan menciptakan gitu rasa kehampaan atau rasa kosong di hidup kita, di hati kita. Padahal kan puji Tuhan kita dikelilingi orang-orang sekitar kita, kita dikelilingi hal-hal yang baik gitu kan ya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan dalam diri kita. Tapi kenapa sih manusia itu tetap merasakan kekosongan gitu ya di dalam hidupnya?
1: Kau selalu.
0: Aku pernah gitu, Halisner, sharing gini ke teman-teman gitu ya. Ternyata banyak banget teman-teman itu merasa mereka gak mau atau jangan sampai merasa kesepian gitu. Kalau bisa jangan sampai sendiri deh, aku gak mau sendiri, aku gak mau apa-apa aku pendam sendiri gitu ya. Atau ngejalani hidup ini berjuang sendiri tuh aku gak mau banget gitu. Aku berusaha harus ada teman, harus ada orang. Nah, ternyata gitu ya, ketika aku baca satu artikel gitu, aku sangat diberkati banget gitu, listener. Karena dia mengatakan Tuhan itu menciptakan hati manusia dengan kerinduan akan Sang Pencipta. Jadi ruang hampa, ruang kosong yang Tuhan ciptakan untuk ada di hati kita itu gak akan pernah bisa diisi oleh hal apapun. Itu hanya dapat diisi oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebabnya pernyataan itu sangat match banget dengan ayat firman yang akan Angel bawakan di sore hari ini, dimana itu terdapat di Mazmur 90 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita seumur hidup kami. Lalu ada ayat pendukung juga yang terdapat di Mazmur 16 ayat 11 yang mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu

Kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Luar biasa perkenanan Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang terus melindungi dan menyertai setiap langkah hidup kita, listener ya. Di sore hari ini kita rasakan tentang keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya kita. So So Good by Phil Wickham, Brandon Lake, and Elevation Worship. Lagu ini membawa kita semangat lagi ya untuk ingat tentang kebaikan Tuhan. Ya, di setiap fase hidup kita, dari pagi, siang, sore, sampai malam hari, ya penyertaan Tuhan itu selalu Tuhan curahkan dalam hidup kita. Sebabnya, mari kita terus bersyukur, kita selalu mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan. Dan tentunya membawa hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kembali lagi bersama Angel pada sore hari ini di 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Angel kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Di program sore hari ini tentunya balik lagi ya bersama Angel yang akan menemani aktivitas listener sampai pukul 7 malam nanti. Jadi listener yang pengen gabungan, ingin request lagu, atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini, atau pengen menyaksikan tentang kebaikan Tuhan ya senantiasa yang listener rasakan, bisa bergabung ke nomor interaksi kita di 0811 5830 9.

Ya, bersama dengan topik di sore hari ini ya, tema pembahasan yang sudah Angel sampaikan tadi sebelumnya, yaitu kekosongan yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Ya, jadi ada ayatnya yang sudah Angel bacakan ya, yang terdapat di Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita seumur hidup kami. Ya, kalau di dunia ini sibuk dengan mengisi kekosongan hidupnya, mengisi kekosongan hatinya gitu ya, dengan berbagai kegiatan, aktivitas, pencapaian, bahkan gitu ya, sampai ke hubungan gitu ya, bahkan mungkin cari hubungan baru lagi gitu ya, gonta-ganti pasangan ya, itu tuh bahaya tuh. Atau kayaknya aku nggak dipenuhi rasa kasihku kalau sama orang ini, jadi aku pengen cari yang ini, cari itu, cari. Nah, kita kadang ada di lingkungan atau berhadapan gitu ya dengan situasi seperti itu, atau mungkin kita ya di hari-hari ini yang berusaha ya mengisi kekosongan di dalam batin kita, dalam hati kita dengan hal-hal duniawi. Namun, listener, ada satu hal yang perlu kita pahami sebenarnya, bahwa semakin kita berusaha gitu ya mengisi kekosongan yang ada dalam hidup kita dengan hal-hal duniawi untuk memuaskan keinginan hati kita, keinginan daging kita, itu tidak akan pernah bisa terpenuhi. Ya, mengapa? Karena ada ruang di dalam hati kita sebagai manusia yang memang tidak diciptakan untuk diisi oleh keindahan duniawi. Wah, asik dengernya ya. Tentunya di sini dari ayat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan hati manusia dengan kerinduan kepada Allah gitu ya. Ada ruang yang begitu dalam yang tidak dapat dipenuhi dengan kekayaan, dengan jabatan, bahkan pasangan hidup, keluarga, popularitas, atau apapun pencapaian terbesar apapun yang kita punya. Ya, ruang itu hanya dapat dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Ya, di mana Mazmur ini juga mengatakan bahwa kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu. Ia tidak mengatakan bahwa kenyangkanlah kami dengan harta atau kenyangkan kami dengan keberhasilan. Enggak, justru dia mengatakan kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu. Artinya adalah pemazmur ini memahami banget gitu ya, memahami dengan benar bahwa hanya kasih Tuhanlah yang mampu atau yang benar-benar memuaskan jiwa manusia. Nah, seringkali kita berdoa gitu kepada Tuhan ya. Kalau kita berdoa, kalau kita lagi ngalamin kesepian, kita mengalami kesedihan, kesendirian, yang kita minta sama Tuhan, Tuhan, kok aku kesepian ya? Kok aku begini ya? Kok aku kayak nggak punya siapa-siapa ya? Kok gini? Nah, padahal di ruang kekosongan itu sebenarnya Tuhan hanya ingin mengisi dengan kehadirannya. Karena kita banyak meminta kepada Tuhan untuk minta kebahagiaan, minta orang-orang yang sayang sama kita. Kita kebanyakan minta kepada Tuhan hal-hal yang bagi kita itu indah. Tapi pernahkah gitu ya kita berdoa kepada Tuhan untuk memenuhi hati kita ya dengan hadirannya? Karena semua berkat yang Tuhan beri itu terlalu mudah sebenarnya bagi Tuhan untuk memberikannya, semudah ia membalikkan telapak tangan. Tapi kita menjadi di reminder lagi gitu ya, pada sore hari ini kita diingatkan bahwa apakah di hari-hari ini yang kita minta kepada Tuhan itu hanyalah sekedar berkat-berkat yang kita minta, atau kita ingin Tuhan selalu memenuhi hidup kita, terkhususnya hati kita. Nah, listener, pasti ya tentunya ada perbedaan ya antara hidup yang penuh dengan hati hidup yang penuh dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya, kalau kita mungkin di hari-hari ini bersyukur gitu di bersama dengan keluarga. Kita ada lengkap dengan keluarga, ada sahabat, ada kerabat, ada siapapun yang ada bersama-sama kita. Tapi kayaknya perasaan kita kok masih empty gitu, kok ada yang kurang gitu ya, kok ada yang miss gitu, ada yang gak bisa gitu mengerti kondisi kita. Even orang terdekat pun, bahkan mungkin pasangan hidup pun, saat kita mencurahkan isi hati kita, curhatlah bahasanya, belum tentu gitu ya pasangan itu bisa memahami isi hati pikiran kita. Dia memahami apa sih sebenarnya menjadi kesukaran kita, sehingga
inilah yang terjadi gitu ya. Kita ngerasa ada yang kosong, ada yang kayak aduh kok nggak ada yang srek di hati kita. Nah itulah sebenarnya ruang yang sebenarnya Tuhan inginkan hati kita diisi oleh hadirat Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesepian atau kalau kita mengalami kesendirian itu bukan selalu yang namanya kesepian. Ya ada musim-musim tertentu dalam hidup kita Tuhan izinkan kita berjalan dalam kesendirian kita. Mungkin contohnya gitu ya, keluarga kita udah mulai fokus kepada hidup mereka masing-masing. Atau teman-teman kita, orang-orang yang selalu main bareng sama kita, akhirnya harus sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Atau keluarga yang tidak selalu dapat memahami pergumulan kita. Ya mungkin kita selalu mengandalkan keluarga kita yang bisa menjadi support system kita, yang selalu mendukung kita, yang selalu ada untuk kita. Tapi ada kalanya gitu ya, momen di waktu-waktu tertentu kita harus benar-benar berdiri sendiri. Nah, mungkin kalau kita ada di fase itu, kita selalu menganggap itu sebagai hukuman gitu ya, atau tanda, atau kita udah mulai menyalahkan Tuhan, kok kenapa kita sendirian ya, kok kita begini ya, kok kita begitu ya. Nah seringkali kita menganggap apakah ini bentuk atau tanda bahwa Tuhan udah gak sayang lagi nih sama aku. Nah padahal tidak demikian, justru di musim itulah Tuhan itu sedang menarik kita untuk lebih dekat, untuk lebih tetap tinggal kepadanya. Ya dalam Alkitab juga seringkali kita melihat peristiwa yang tercatat di Alkitab bahwa Tuhan itu hadir, ya Tuhan itu datang, Yesus itu selalu berjumpa kepada jiwa-jiwa yang mengalami kesendirian.

Lepas di pukul 6 lewat menit ke-22 ya, Angel kembali lagi menyapa semua pendengar setia Heartline yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan jelang sore menjelang malam ini tentunya ya, kita kembali lagi bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah henti-hentinya kita rasakan sampai hari ini. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih? Kita sudah mengucapkan rasa syukur kita, kekaguman kita, kebanggaan kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup.

Tuhan yang telah mengangkat hidup kita. Kita sudah tidak lagi hidup dalam belenggu dosa. Kita sudah dibebaskan, kita telah dimenangkan. Itu sebabnya mari kita hidup, kita terus merdeka ya. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa hidup ini semakin hari menjadi serupa seperti Kristus. Dan di sore hari ini kita masih kembali lagi melanjutkan materi kita ya, tentang feel lonely. Feel lonely ini memang nggak pernah ada yang mau ya. Siapapun itu pasti nggak pengen ngerasa kesepian, ngerasa ada yang kosong. Tapi pada nyatanya, ruang kekosongan di dalam hati kita memang diciptakan ya, emang ada gitu ya. Dan itu juga nggak akan pernah bisa diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, hal-hal kebahagiaan yang terkait dengan dunia ini, atau kebahagiaan-kebahagiaan, pencapaian atau apapun ya secara dunia. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi tentang tokoh Alkitab ya, dari rasa kesendirian, sebenarnya Tuhan bekerja di fase atau di momen orang-orang yang lagi ngalamin yang namanya kesepian ya. Bukan berarti kalau banyak di dunia orang menganggap kesepian itu adalah hal yang menyedihkan atau hukuman atau hal yang tersiksa. Tapi sebenarnya dalam masa kesendirian itulah Tuhan juga sedang berbicara. Kalau kita ingat tentang Musa, Musa bertemu Tuhan itu juga waktu itu pada dia sendiri aja, gak ada siapa-siapa gitu ya. Dia langsung berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan memerintahkan bahwa Musa dipakai untuk menjadi pemimpin membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Lalu juga kita belajar dari Daud ya. Daud belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, dia mengembalakan domba seorang diri. Nah, dan bukti relasi dia kepada Tuhan itu ketika kita bisa membaca Mazmur-Mazmur yang kita baca, yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Ya, itu adalah komunikasi antara Daud dan Tuhan ya. Jadi dia tuh justru di dalam masa-masa kesendiriannya, di fase-fase kesepiannya, di situ dia benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Elia juga mendengar suara Tuhan yang lembut setelah melawan masa kelelahan dan kesunyian. Dia juga belajar dari pribadi Yesus Kristus itu sendiri ya. Berkali-kali Yesus pergi ke tempat yang sunyi ya, yang sepi, untuk apa? Untuk berdoa kepada Bapa. Jadi kesendirian itu bukan selalu tanda kehilangan ya. Jadi kesendirian ini bisa menjadi ruang perjumpaan pribadi kita sama Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita masih mengalami atau ada ruang hampa. Kita bisa merasakan ruang hampa itu, karena yang benar-benar bisa mengisi itu adalah hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau di dunia ini orang berusaha mencari ruang, mencari kebahagiaan, mencari pencapaian, semuanya untuk diisi, mengisi kehampaan itu, Angel harap ini bisa mengubah gitu ya perspektif kita, bahwa hanya Tuhanlah yang benar-benar bisa mengisi setiap hidup kita. Jadinya sangat bersyukur banget gitu ya, kalau kita itu hati kita itu memang diciptakan Tuhan ada ruang kosongnya, ruang yang benar-benar hanya bisa diisi oleh kuasa Tuhan. Jadi di setiap kekosongan yang mungkin kita hadapi, mungkin saat kita lagi di tengah keramaian tapi kita masih feel empty, merasa kayak aduh kenapa ya Tuhan, aduh gimana, itu tandanya sebenarnya kita tuh benar-benar ingin banyak, semakin lebih banyak lagi berinteraksi sama Tuhan. Bahkan Tuhan juga bekerja lewat sesuatu hal gitu ya. Tuhan mungkin bisa aja mengambil sesuatu yang ada di hidup kita. Terkadang manusia itu kalau sudah happy, udah enjoy, sudah enak hidupnya, udah lupa gitu ya untuk andalkan Tuhan. Jadi kita mungkin boleh punya semuanya, kita bisa mencapai apapun, tapi hanya Tuhanlah yang membuat kita cukup.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: 94.4 Heartline Radio.

Ya, hanya perkenanan Tuhan ya, kasih setia Tuhan, kasih sayang Kristus Yesus yang sangat begitu cukup ya untuk kita semua. Dalam tulisan dari Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, itu rahasianya bukan karena hidupnya yang selalu mudah, hidupnya anteng, hidupnya enak. Kita tahu bersama banyak banget yang sudah terjadi, apapun banyak banget cerita dari Rasul Paulus itu ya. Dia begitu banyak harus menghadapi masalah, tantangan, penderitaan sebagai orang yang terus mewartakan kabar baik ya. Perjalanan hidupnya itu enggak mudah. Tapi ketika ia mengenal Kristus ya, dia mengatakan dia sangat bahagia, dia sangat merasa damai sejahtera, sekalipun dia memang harus mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Nah, kalau dari kisah Rasul Paulus ini kita bisa belajar gitu ya, bahwa kebahagiaan sejati itu bukan karena semua keinginan kita itu terpenuhi. Bahkan kepuasan yang kita dapatkan itu juga bukan hanya tentang ketika impian kita itu tercapai. Atau kepenuhan secara utuh ya, sejati dalam hati kita, itu terjadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi bagian terbaik di dalam hidup kita. Ya, ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kita akan tetap bersyukur ya ketika kita diberkati, bahkan ketika kita lagi di fase-fase down-nya.

Jadi saat kita mungkin saat ini lagi ngalamin masa-masa penantian, lagi menunggu satu jawaban ya, satu jawaban dari Tuhan, tapi kiranya damai sejahtera itu tidak luput dari hidup kita. Sehingga ketika kita mungkin mengalami kehampaan dalam hidup ini, kita mulai kosong, kita merasa kayak, duh kayaknya gak ada nih, atau apa yang bisa aku lakukan gitu ya. Tapi ingatlah, kasih setia Tuhan sangat cukup dalam hidup kita. Sumber sukacita yang kita dapatkan itu berasal bukan dari keadaan ya, tapi melainkan lewat pribadi Roh Kudus itu sendiri yang selalu memampukan hidup kita. Tentunya karakter Kristus itu dibentuk di dalam hidup kita di saat kita lagi ngalamin yang namanya fase-fase kesendirian itu. Jadi kalau tidak ada orang yang lihat, tidak ada satupun yang mengerti, tidak ada satupun yang tahu apa yang kita rasakan hari-hari ini, disitulah sebenarnya momen karakter kita sedang dibentuk di hadapan Tuhan. Ya jadi pasti ada alasannya kalau hari ini mungkin keadaan kita Tuhan izinkan harus melewati musim-musim yang sunyi, musim-musim yang benar-benar diam banget gitu ya, seolah-olah kayaknya hanya kita aja yang tahu. Kita kayaknya nggak ada tenaga lagi, nggak ada kekuatan lagi untuk bisa menceritakan ke siapapun, bahkan untuk orang terdekat kita gitu ya. Karena kadang kita berpikir kayaknya apakah orang terdekat kita cukup memahami gitu apa yang kita rasakan. Tapi disinilah Tuhan membentuk kita, karakter kita dibentuk, kesabaran kita bertumbuh gitu ya. Bahkan iman kita semakin diperdalam dan dipertajam. Itulah kita bisa belajar gitu ya, bahwa sebelum Tuhan memberikan apa yang kita inginkan gitu ya, jadikanlah hidup kita terlebih dahulu menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Nah di Mazmur 62 itu juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Nah ini adalah ungkapan dari pemazmur ya, bahwa hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan, kita mengalami kesejahteraan gitu ya. Tidak hanya sekedar materi saja kita dipenuhi, tapi bersama Tuhan roh kerohanian kita, iman kita terus mengalami ketenangan. Nah jadi kira-kira ya refleksi untuk kita hari ini, listener, apakah selama ini kita sudah berusaha gitu mengisi kekosongan hati kita dengan hal-hal duniawi gitu ya? Apakah kita mungkin di minggu-minggu ini kita baru menyadari gitu, selama ini yang kita kejar adalah hanyalah kebahagiaan secara duniawi, atau kita membiarkan ya Roh Kudus itu memenuhi setiap hati kita? Dan juga mungkin untuk hal listener ya, bagaimana hal listener memandang sebuah musim kesendirian itu gitu ya. Apakah hari-hari ini kita lebih menyalahkan gitu

apakah tentang hal-hal demikian, atau sebaliknya, kita pakai momentum itu untuk membuat kita semakin lagi bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, atau hal listener yang langkah apa gitu ya, hari-hari ini yang sudah hal listener lakukan gitu ya, apakah kita sekarang udah belajar pelan-pelan gitu ya, mengandalkan Tuhan ya, kita belajar di masa-masa yang sukar ini, kita benar-benar membawa hadirat Tuhan gitu ya, nyata di setiap hari hidup kita. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel no. Ya, mungkin ya di ruang kosong ini, di hati kita ini yang belum terisi, Angel selalu berdoa, Angel selalu berharap ya Tuhan bisa menjadi jawaban di setiap doa-doa kita. Yang lagi nunggu jawaban atau yang kerinduan yang belum dinyatakan di hari-hari ini, ya mari jangan buru-buru gitu ya, jangan merasa bahwa ah Tuhan kayaknya gak sayang nih sama aku, enggak. Tapi izinkan hati kita yang mungkin tampaknya kosong ini gitu ya, yang butuh perhatian gitu ya, kita benar-benar minta itu kepada Tuhan. Kita undang Tuhan untuk terus hadir di setiap kehidupan kita ya, bawakan, sebab dalam Mazmur juga mengatakan selain Engkau tidak ada hal yang lain diingini di bumi. Jadi ketika Tuhan menjadi kepuasan terbesar dalam hidup kita, maka kita akan menemukan damai yang tidak bergantung pada keadaan, sukacita yang tidak ditentukan oleh pencapaian, dan pengharapan yang tetap teguh di setiap musim kehidupan kita. So, hal listener, sudah tidak terasa ya kita di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini dalam program Masih Ada Jalan. Senang sekali Angel sudah menemani aktivitas hal listener dari jam 5 sore tadi ya, dan kita ada di penghujung kebersamaan di sore menjelang malam hari ini. Tentunya harapan Angel kita semua benar-benar terus dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan, karena pada akhirnya ya bukan banyak banyaknya hal yang kita miliki yang membuat kita utuh, menjadi utuh, tapi melainkan hadirat Tuhan lah yang bisa memenuhi setiap hati kita. Angel selalu berdoa kita semua dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Angel selalu berdoa untuk kita semua agar kita terus dirahmati oleh campur tangan Tuhan di setiap musim hidup kita. Tuhan menyertai kita di fase-fase up and down. Tuhan ada di sana, dan di setiap momen apapun yang hal listener hadapi, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan. So, hal listener, terima kasih. Angel mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pendengar setia hari yang dari jam 5 tadi, bahkan di sampai saat ini masih menemani Angel, masih pantengin di 94.4 FM, dan juga yang udah pantengin di Heartland TikTok ya, live streaming TikTok, Facebook, website heartland.co.id, dan juga aplikasi Jalur Hati. Kita akan berjumpa lagi ya di minggu depan di setiap hari Senin dan Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. So, listener, terima kasih untuk kebersamaannya. Angel pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Keep on growing and never give up. Bye-bye. If you know we serve a faithful God, I need you to clap your hands tonight.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: hati Anda penuh dengan kecemasan. Suasana damai sejahtera telah lenyap dari hidup Anda. Anda dicekam oleh ketakutan akan masa-masa kesukaran yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Allah Bapa ingin menolong Anda. Ia berfirman, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering." Ia menunjukkan jalannya kepada Anda. Anda akan menjadi kuat dan hati Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripadanya. Pada masa-masa kesusahan, damai itu tidak akan meninggalkan Anda. Damai itu bagaikan sungai yang mengalir dari kesatuan Anda dengan kehendak Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya, shalom. Saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-555. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang seluruh ada di wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan seluruh wilayah Indonesia yang terakses melalui radio live streaming. Pastor Apis berdoa, siapapun Anda dalam pergumulan, baik yang sakit, mungkin dalam pergumulan hidup, tetaplah memandang kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita, kesembuhan yang engkau alami, semuanya berasal daripada Tuhan, bukan dari manusia. Itulah sebabnya responi firman yang kita dengar pada hari ini. Karena Pastor Apis percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu ada kuasa yang bekerja. Firman Tuhan yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan yang sanggup menyembuhkan Anda. Firman Tuhan juga yang sanggup memberikan Anda kekuatan untuk melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan yang Anda jalani saat ini. Percayalah, pertolongan Tuhan itu selalu ada, tersedia bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-555. Mari kita lihat dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawa kita kepada satu tema, yaitu membayar nazar tidak akan membuat kita kehilangan. Dahsyat, ini masih nyambung dari episode yang ke-554. Masih tentang nazar. Di 555, saya mengajak setiap kita melihat kepada satu tema. Membayar nazar itu tidak akan membuat kita kehilangan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kembali dari cerita ini saya melanjutkan di episode yang sebelumnya. Kita tahu setelah Hana menepati nazarnya dengan menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani di bawah bimbingan Imam Eli sejak masih kecil, saudaraku dikasih Tuhan, ia tidak pernah kehilangan kasih Tuhan atau berkatnya, saudaraku. Setiap tahun, kita tahu Hana datang mengunjungi Samuel di Silo. Dia membawakan baju kecil buatannya sendiri. Itulah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, Hana terhadap Samuel. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Imam Eli, dia melihat kesetiaan dan pengorbanan Hana. Bahkan dia mendoakan dan memberkatinya. Dan kita bisa melihat dari ayat 21, jelas sekali, saudaraku, dicatat ini hasil yang luar biasa. Jawaban doa, bagaimana nazar tidak akan membuat kita kehilangan. Saudaraku, di ayat 21, bagaimana Tuhan tidak hanya mengganti apa yang telah Hana serahkan. Tetapi dari cerita ini, dari ayat 21 yang kita baca, kita bisa melihat justru ada pelipat gandaan, melipat gandakan berkat. Alkitab mencatat, suraku dikasih Tuhan, di ayat 21 dengan jelas Hana kemudian melahirkan 5 anak lagi, saudaraku. Dahsyat. Kita mencatat 3 laki-laki dan 2 perempuan selain Samuel yang sudah dia serahkan kepada Tuhan. Dahsyat.
Saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, pendengar setia yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang bukan hanya pendengar saja firman Tuhan, tapi juga habis berdoa oleh karena kuasa Roh Kudus, engkau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudaraku, ayat yang sudah kita baca, ayat ini menunjukkan prinsip rohani yang penting, saudaraku. Prinsip rohani yang penting. Menepati nazar atau komitmen di hadapan Tuhan bukanlah kehilangan, saudaraku, melainkan pintu berkat bagi kita, berkat yang jauh lebih besar. Udas ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat pribadi Hana dalam nazarnya, dia rela kehilangan, tanda petik kehilangan tuh bukan berarti Samuel yang mati ya, tapi dia memberikan Samuel untuk Tuhan. Kehilangan Samuel, anak yang begitu lama dinantikannya, justru menerima balasan. Hana menerima berkat berlipat ganda dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jelas saya mau kasih tahu, ini menegaskan bahwa Allah bukan pribadi yang mengambil tanpa memberi kembali, saudaraku. Sebaliknya, Dia adalah Allah yang membalas kesetiaan dengan kelimpahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, saudaraku, dengar baik-baik prinsip ini sejalan dengan hukum menabur dan menuai. Secara rohani Anda bisa melihat dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 itu clear, jelas sekali, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan taat. Sekali lagi, dengan hati yang tulus ya. Bukan bulus, saudaraku, tapi tulus dan taat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan, saudaraku. Dahsyat. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada yang dikasih, Yesus mengajarkan juga dengan prinsip yang sama, saudaraku. Apa yang Yesus katakan? Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Manusia ini maunya menerima. Saya mau kasih tahu, saudaraku, mulailah belajar memberi. Mulailah belajar bukan ketika berada dalam kelimpahan, dalam ada di atas puncak, ketika engkau terpuruk pun, belajarlah memberi, saudaraku dikasih Tuhan. Seperti apa yang Yesus ajarkan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jelas, Anda bisa catat, Anda bisa lihat Lukas pasal 6 ayat 38. Dan Yesus juga menegaskan, setiap orang yang karena namaku, setiap orang yang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya, apa yang Alkitab katakan, dikatakan apa? Akan menerima kembali 100 kali lipat. Bahkan bonusnya lebih dahsyat, dikatakan apa? Dan yang akan memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Dahsyat. Anda lihat Markus pasal Matius 19 ayat 29, Anda bisa catat, Anda bisa baca di rumah. Saudaraku dikasih Tuhan, Hana, kita bisa melihat bagaimana yang menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Ini adalah gambaran nyata dari prinsip ini, saudaraku. Dengar baik-baik, saya mau kasih tahu kepada kita semua, apa yang kita serahkan dengan hati tulus kepada Tuhan tidak pernah menjadi kerugian, melainkan investasi kekal. Dengar, investasi yang kekal dibalas Allah dengan kelimpahan yang jauh melampaui pengorbanan itu sendiri, saudaraku. Dahsyat, dahsyat. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang percaya hari ini ragu-ragu
Banyak orang di zaman now ini ragu-ragu untuk menepati komitmennya kepada Tuhan. Entah itu janji persepuluhan seperti apa yang pernah saya katakan, waktu pelayanan atau dedikasi hidup. Takut, karena takut kehilangan sesuatu yang berharga. Saudaraku dengar, jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah takut persepuluhan yang kau berikan, yang kau lakukan. Jangan pernah takut kekurangan. Jangan pernah takut kehilangan, saudaraku. Karena itu bagian dari ikatan pribadi kita dengan Dia, sebagai bentuk perjanjian berkat. Saudaraku, karena tidak ada perjanjian lain selain dari persembahan, persepuluhan, dan juga dan lain-lain, saudaraku. Dengar baik-baik. Jangan pernah takut kehilangan, karena dari kisah ini mengajarkan sebaliknya, ketaatan dan kesetiaan menepati nazar komitmen kepada Tuhan justru membuka pintu berkat yang lebih besar, bukan kekurangan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita ragu memberi yang terbaik kepada Tuhan karena takut rugi. Dengar baik-baik. Ketika kita ragu memberi yang terbaik kepada Tuhan karena takut rugi, ingatlah saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah kalah dalam memberi kembali kepada mereka.

kisah kesaksian saudaraku ya. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Setelah usaha itu berkembang, ia menepati janjinya secara konsisten selama bertahun-tahun. Meski beberapa orang menganggapnya rugi karena mengurangi modal usahanya, namun saudaraku, bukannya merugi saudaraku. Usahanya justru semakin diberkati dan berkembang ke kota-kota lain. Dan pengusaha muda ini bersaksi, dia berkata apa? Saya kira menepati janji kepada Tuhan akan membuat saya kehilangan modal. Tapi justru Tuhan membalasnya jauh lebih besar dari yang saya berikan. Saya berdoa kalau pengusaha muda ini mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Saya berdoa Anda juga, para pendengar, siapapun Anda. Jangan pernah takut kehilangan, saudaraku. Sesuatu yang kau kerjakan, yang kau buat untuk Tuhan, percayalah. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang bisa kita renungkan pada hari ini secara cepat, saudaraku. Yang pertama, tepati setiap komitmen nazar yang sudah engkau ucapkan kepada Tuhan. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan menunda atau membatalkannya karena rasa takut kehilangan. Itulah sebabnya saya punya jurus yang paling ampuh dalam hal ini. Mulailah dari hal yang terkecil untuk melakukannya. Mulailah dalam keadaan kekurangan, saudaraku. Belajar membangun fondasi yang kuat, bukan ketika berada di atas, tapi ketika berada di bawah. Karena kalau engkau masih ada di bawah, itu artinya Tuhan mengizinkan engkau supaya engkau membangun fondasi akar yang dalam, supaya nanti ketika bangunan itu semakin besar, atau ketika Tuhan membawa engkau semakin diberkati, akarmu semakin kuat. Akarmu sudah kuat. Kenapa? Karena engkau melakukannya bukan ketika berada di atas, tapi ketika ada di bawah. Karena engkau memberi bukan pada saat kau berada di kelimpahan, tapi pada saat kau berada dalam keadaan kekurangan. Tepati setiap komitmen nazar yang sudah engkau ucapkan kepada Tuhan. Yang kedua, dengar baik-baik saudaraku. Percayai bahwa Tuhan tidak pernah kalah dalam memberi. Dahsyat. Percayai bahwa Tuhan tidak pernah kalah dalam memberi. Artinya apa? Dengar baik-baik. Apa yang sudah kita serahkan dengan tulus kepada Tuhan, kepada Yesus, dengar baik-baik, itu akan dibalas dengan berkat yang berlipat ganda. Jangan takut, saudaraku. Apa yang kita serahkan dengan tulus kepada Tuhan, percayalah, engkau akan dibalas dengan berkat yang berlipat kali ganda. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, jadikan ketaatan sebagai gaya hidup, bukan transaksi sesaat. Dengar baik-baik. Jadikan ketaatan sebagai gaya hidupmu, sebagai gaya hidup orang percaya. Meskipun itu tidak enak, tetap taat, saudaraku. Meskipun dunia menggoda Anda, tetap fokus kepada Yesus. Tetap fokus kepada Dia yang memberi kita hidup. Fokus kepada Dia sebagai sumber. Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber berkat kita. Jangan hanya transaksi sesaat, saudaraku. Apa yang saya maksud transaksi? Transaksi sesaat. Ketika diberkati, ketika susah, datang kepada Tuhan. Minta dipulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, usaha diberkati, semua diberkati. Hilang dari gereja. Hilang dari pelayanan. Lari dari gereja. Kenapa? Karena menjadikan Tuhan sebagai transaksi sesaat. Bertobat, saudaraku ya. Jangan jadikan transaksi sesaat, tapi jadikan ini ketaatan sebagai gaya hidup orang percaya. Seperti Hana. Dengar, Hana yang terus setia, dia mengunjungi dan mendukung Samuel. Dia terus datang. Dan dia terus setia dalam komitmen jangka panjang kepada Tuhan. Hana menjadi contoh yang bisa kita pelajari. Dan kita renungkan, yang kita renungkan. Dan kita harus lakukan bersama-sama. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Membayar nazar

0: tidak akan pernah membuat kita kehilangan. Saya sendiri sudah dikasih Tuhan banyak hal yang sudah kami lakukan. Kami sudah menjual mobil demi pelayanan. Kami sudah menjual apapun. Secara manusia seharusnya Pastor Apius sudah punya rumah sendiri. Tapi sampai sekarang kami belum punya rumah, saudaraku. Kami mengutamakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan berarti kami gak punya rumah. Karena kondisi keuangan kami hanya memprioritaskan pekerjaan Tuhan dulu. Karena kami menyadari segala sesuatu yang kami dapatkan, kami utamakan dulu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Pastor Apius sangat yakin akan ada waktunya Tuhan pasti memberkati kami dengan rumah, sehingga kami tidak ngontrak lagi, sehingga gereja tidak ngontrak lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, memang ini sekarang serba media sosial ini luar biasa. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang ada di media sosial yang membuat orang tidak mau memberi, yang membuat orang tidak mau melakukan firman Tuhan. Seakan-akan pengajaran di YouTube itu mempertahankan hak milik kita yang tidak mau kita lepaskan kepada Dia. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan, jangan engkau terlalu banyak mendengar ajaran-ajaran yang ada di YouTube yang membuat engkau kehilangan fokus mengasihi Tuhan. Yang membuat ajaran itu membuat kau hanya berfokus kepada dirimu sendiri, bukan berfokus kepada Tuhan. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sama-sama. Jangan pernah takut. Membayar nazar tidak akan membuat kita kehilangan, saudaraku. Saya percaya apapun yang sudah kau kerjakan, yang sudah kau beri itu Tuhan, percayalah. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Secara khusus buat para pendengar yang sudah mendukung siaran kami, saudaraku. Kadang-kadang Pastor Apius melihat ada seorang bapak yang saya tidak pernah sebutkan namanya. Ketika keuangan kami yang berada di titik terendah, ketika kami melihat rekening gereja, selalu ada seorang bapak yang rajin setiap bulan memberi 50.000, saudaraku. Memberi 50.000, saya bilang, Pak, saya WA ke beliau. Kalau seandainya ada 1.000 orang yang sama seperti bapak memberi 50.000, maka kami akan lebih mudah melakukan pekerjaan Tuhan. Lebih besar lagi, lebih luas lagi. Kalau seandainya ada seperti bapak, satu-satunya pribadi seperti bapak ini. Tapi saya bersyukur ada juga sosok yang Tuhan kirim yang terus mendukung pelayanan kami. Ada Ibu Lana yang seperti malaikat bagi kami, dan lain-lain saudaraku. Ada Pak Willy, dan juga ada juga Pak Daud, dan sebagainya, dan sebagainya, yang Tuhan pakai. Dan Pastor Apius percaya mereka tidak pernah kehilangan dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi sebaliknya, saya percaya mereka mendapatkan berkat yang lebih besar lagi dari apa yang mereka sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan dalam hal memberi. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan pernah takut kehilangan. Kalau kau ikut Yesus, jangan takut kehilangan saudara. Jangan takut kehilangan sahabat demi Yesus, demi ikut Yesus. Karena segala sesuatu apapun yang kau kehilangan, Tuhan bisa membalas berlipat kali ganda. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ura mataka masanda bataka lama sataka dabalaba. Terima kasih Bapak, ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang luar biasa. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tidak menahan-nahan apa yang ada pada kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Hidup kami sepenuhnya milik Yesus. Dan biarlah Tuhan kami berkomitmen mengikut Yesus. Dan kami katakan, Yesus Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah takut Tuhan. Kami tidak akan pernah takut sekalipun orang-orang meninggalkan kami karena kami mengikut Yesus. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami rasa kehilangan, kami percaya Tuhan sanggup membalasnya. Tuhan sanggup menggantikannya melampaui dari akal pikiran kami. Terima kasih Bapak, dalam hal memberi kami tidak pernah khawatir. Karena apa yang kami beri, kami lakukan semuanya untuk Tuhan tanpa harus dibalas. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapak, ucap syukur buat anugerah-Mu. Secara khusus Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagian sakit, saya berdoa. Uramataka masanda batakalaba. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan-benjolan sakit, kanker, apapun yang mereka pegang. Bagian dada, bagian kepala, kaki, dan tangan yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur mutu penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah diberkati di episode ini. Mari terus menunggu pekerjaan Tuhan dan Pastor Apis terus bergerak. Anda bisa memberi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapa Sambiri. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapa Sambiri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Shalom, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Wanita ini bagaikan buruh bangunan, bukan arsiteknya. Kita tidak perlu merencanakan segenap perjalanan hidup kita. Arsitek kehidupan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ialah yang memegang rencana itu. Kita tidak diombang-ambingkan oleh nasib. Allah sedang memimpin kehidupan kita sesuai dengan suatu rencana yang menakjubkan dan yang cocok dengan kekuatan serta bakat-bakat kita. Oleh sebab itu, janganlah menghalangi Tuhan untuk menjadi arsitek kehidupan Anda. Rindukanlah untuk menjadi dan melakukan apa yang pantas bagi Anda, yaitu taat kepada pimpinannya dan menempatkan batu-batu bangunan kehidupan Anda sesuai dengan rencananya, hari demi hari. Maka lambat laun suatu bangunan yang amat bagus akan nampak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Demikianlah orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan-Nya.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @hotlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory

0: mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Namanya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

saya sangat berharap saat ini setiap kita dengan hati yang terbuka menghampiri tahta Allah, datang dalam hadiratnya dengan kerinduan, dengan rasa haus akan Tuhan. Karena dalam hadiratnya ada penghiburan, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai, ada sejahtera, dan kasih mesra yang datang dari Allah. Buka hatimu dan biarkan Dia mengalir di dalammu.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

berhenti bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Ya, shalom, selamat malam listener yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Selamat malam semuanya, senang sekali bisa bergabung pada malam hari ini di program Heartline Sharing.
0: Iya, nah listener, seperti biasa kita mengudara di hari Selasa ya. Meskipun beberapa kali hari Selasa kita tidak kelihatan ya.
1: Iya. Saya kelihatan kok, Det.
0: Terdengar
1: ya, terlihat di TikTok dan terdengar lewat jalur hati ya. Ya, gak terasa waktu terus berjalan ya, Det ya. Dan kita sudah sampai di bulan kemerdekaan.
0: Oh iya ya. Agustus ya.
1: Ya, dan tentunya banyak ini ya, mulai banyak yang persiapan nih ya, baik RT, RW ya, ataupun sekolah-sekolah, kampus, ya semuanya lah ya, yang biasanya merayakan hari kemerdekaan, bahkan juga kenegaraan ya, gereja-gereja juga pastinya. Dan bagaimana dengan listener? Pastinya juga menantikan ya serunya di bulan Agustus.
0: Oh iya, hal listener, untuk Anda yang sedang rapat-rapat persiapan ya, penyambutan perayaan HUT RI ke 81 ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga persatuan ya.
1: Yes.
0: Dan tetaplah jadi berkat untuk semua orang dimanapun kita berada.
1: Ya, ini kayaknya lama nggak dengar dari siaran suaranya, kayaknya agak beda-beda dikit ya.
0: Ya nggak sih. Tadi terbawa angin ya.
1: Kayaknya lebih apa ya? Lebih smooth. Atau karena ini headset saya yang agak kurang ini ya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya kebanteran deh.
0: Oke, halo listener, malam hari ini kita akan angkat satu tema yang tidak kalah menarik dari persiapan perayaan HUT RI.
1: Betul ya. Banget.
0: Dan tema kita malam hari ini adalah
1: teng teng.
0: Mana tadi temanya?
1: Kayaknya lupa deh. Ya.
0: Ya.
1: Kita tebak-tebakan atau gimana?
0: Tebak-tebakan ya. Dari A.
1: Sesuatu yang harus dirawat dan dijaga, Wis. Apakah dia?
0: Ya, tema kita malam hari ini harus disana adalah jaga hati.
1: Lah hati.
0: Oh, jagalah hati.
1: Iya, pakailah ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya itu kayak lagu, lirik lagu ya. Jagalah hati, jangan kau nodai juga.
0: Ya, habisnya malam hari ini kita akan ajak Anda, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama berbincang-bincang, sama-sama ya, belajar ya, sama-sama membahas kenapa sih kita harus menjaga hati ya,
1: bener
0: apa
1: banget
0: tujuannya, dan juga apakah penting menjaga hati ya?
1: Maksudnya
0: dari hal apa kita perlu menjaga hati ya?
1: Iya, baru kepikiran loh, Det. Kenapa kita harus jaga hati ya?
0: Kenapa ya?
1: Sama ini cuman, okay, jagalah hati. Terus gak pernah mempertanyakan, kenapa kita harus jaga hati? Nah, menurut listener, kenapa nih? Boleh ya sharing sama Ayang dan Didi di 0811-5830-944. Dan bagi yang bergabung di jalur TikTok, boleh tulis di kolom komentar. Facebook ada, Det?
0: Ada ya.
1: Boleh yang bergabung di Facebook, ketik di kolom komentar juga ya, mengapa kita harus jaga hati gitu ya, apa sih manfaatnya, apa tau manfaatnya menjaga hati. Nanti kita saling sharing ya, Det ya.
0: Yep.
1: Dan
0: ya, seperti biasa listener ya, kita akan awali dengan doa ya. Sebelum kita mau mulai sharingnya, silakan.
1: Baik, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa bersama-sama lagi untuk saling sharing satu sama lain. Kami minta Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal hingga akhir program ini, biar apa yang kami sharingkan membuat kami semua saling bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya mengenal Tuhan lebih lagi tentang bagaimana berjalan bersama Tuhan dalam ketepatan. Kami minta pengertian daripada-Mu, pelayanan daripada-Mu Tuhan, agar setiap sharing yang kami lakukan, kami bagikan tidak sia-sia, tapi tumbuh suatu yang baru, yang mengubahkan dan melepaskan kami dari berbagai ikatan, yang membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Makasih ya Bapa, makasih ya Putra dan Kudus, teruslah bersama kami selama program siaran ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
0: Amin. Ya, hal senar tentang menjaga hati ya, jagalah hati. Coba kita sama-sama ini ya, sama-sama memperhatikan di sekitar kita ya. Nah, kalau saya bilang ayo kita cek diri kita masing-masing, itu nanti ya, step kedua ya. Okay. Karena lebih gampang ya, lebih gampang memperhatikan sekitar daripada memperhatikan diri kita sendiri.
1: Oh,
0: ya,
1: gitu ya.
0: Biasanya okay. gitu. Tidak menjudge, tidak menuduh ya. Tapi coba perhatikan sekitar kita.
1: Aha.
0: Coba diingat-ingat sepanjang hari tadi kita ketemu dengan siapa, ya. Misalnya dengan teman.
1: Okay.
0: Coba ingat-ingat perkataan teman itu seperti apa, sikapnya seharian seperti apa gitu ya, ataupun bagaimana dia menyikapi setiap persoalan-persoalan yang kalian hadapi sepanjang hari ya, mungkin pasangan ya, atau mungkin teman kerja ya, karena seharian mungkin lebih lama dengan teman kerja daripada sama pasangan ya.
1: Lebih lama dari
0: seharian ini ya.
1: Oh, lebih lebih lama. Saya jadi agak nge-lag dikit gitu ya. Oke. Paham. Karena kerja kan. Iya.
0: Coba ingat-ingat gitu ya. Apakah teman kita tersebut sepanjang hari ini mengeluarkan kata-kata yang memberkati, menyemangati ataupun kata-kata yang positif ya, ataupun menanggapi segala sesuatu dari sudut pandang yang positif gitu ya. Atau bahkan sebaliknya ya. Jadi apakah teman kita tersebut ya menanggapi segala sesuatu dengan negatif gitu ya. Jadi kayak gak ada positifnya hidup ini gitu ya. Apapun yang dikatakan orang lain itu sepertinya salah gitu ya. Gak ada benernya gitu. Dan memberikan tanggapan atau merespon dengan kata-kata yang kasar mungkin ya. Atau kata-kata yang menjatuhkan semangat ya. Ataupun bahkan kata-kata yang mengganggu kenyamanan orang lain ya. Coba kita perhatikan hal sebenar. Nah, saya pernah membaca ternyata hal itu bersumber dari hati. Ya, jadi kalau hatinya baik, kalau hatinya dijaga dengan baik ya, pasti yang keluar adalah perkataan-perkataan yang baik.
1: Betul.
0: Terus sikap-sikap yang baik. Betul. Gitu. Dan murah senyum gitu. Dan juga membawa damai sejahtera gitu.
1: Amin.
0: Nah, itu tadi kan kalau kita melihat orang lain ya. Sekarang kita lihat diri kita sendiri hal
1: sekarang.
0: Ya, kita lihat diri kita sendiri. Tadi kan orang lain. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Seharian berapa orang yang kita buat tertawa atau tersenyum? Ya. Atau seharian berapa orang yang kita kasih solusi? Atau kita kasih semangat? Gitu. Dan yang berikutnya adalah coba kita ingat lagi seharian ini berapa orang yang kita lukai lewat perkataan kita, lewat sikap kita gitu. Atau seharian ini postingan apa yang kita buat yang bisa memancing perdebatan ataupun memancing hal-hal yang negatif. Ya, coba kita cek lagi ya. Nah, kalau ternyata lebih banyak yang positifnya, nah berarti kondisi hati kita sedang lumayan baik ya. Nah, tapi kalau ternyata lebih banyak yang negatifnya, listener, ya kita tidak perlu mencari alasan. Loh, kan saya kan marah karena dia seperti ini. Atau loh, saya kan sedang berdiri di atas pendirian saya. Kita tidak perlu sampai di bagian. Tapi kita perhatikan hari ini kita ada di bagian yang
1: bagian mana.
0: Ya. Jadi kita cek lagi, berarti ada yang kurang pas di hati kita. Nah, jadi dari situ kita bisa cari bisa sama-sama bergerak ya. Kita sama-sama bisa menenangkan diri, kemudian sama-sama mencari solusi supaya kita bisa lebih baik lagi, lebih damai sejahtera lagi.
1: Ya.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Kayaknya sudah mau selesai ya. Ya. Menjaga hati itu memang hal yang apa ya? Istilahnya tuh biasa kita alami sehari-hari, Det ya. Dari kita bangun tidur sampai akhirnya kita mau tidur lagi gitu kan. Pasti di masa-masa itu ada namanya proses di mana kita sedang menjaga hati kita gitu ya. Mungkin kita sedang kesal, tapi kita berusaha untuk mengendalikan kekesalan kita. Kita pengen marah, tapi kita berusaha mengendalikan marah kita gitu ya. Dan memang kalau kita melihat gitu ya, keadaan sekitar kita gitu ya, banyak hal yang mungkin bisa membuat kita itu sulit untuk menjaga hati gitu ya. Tapi memang ada sebuah statement gitu ya. Kita tuh gak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kita gitu ya. tapi kita bisa mengendalikan apa yang di dalam kita, yaitu salah satunya hati kita, ya kan. Kita nggak bisa mengendalikan hati orang lain, kita nggak bisa menjaga hati orang lain gitu ya, karena sekali lagi setiap orang itu kan punya daya tahan tersendiri masing-masing menurut saya ya. Mungkin untuk satu orang ketika orang lain mengatakan hal yang kasar ya, dia akan merasa biasa aja karena dia terbiasa dengan lingkungan yang kasar gitu ya, yang misalnya ceplos-ceplos. Tetapi ada orang yang mungkin baru dikatain yang kasar gitu, atau mungkin gak kasar sebenarnya, cuman dia ngerasa tajam banget ya, tajam silet gitu ya, sehingga langsung terluka gitu ya, langsung ngerasa tersakiti, ngerasa sebagai korban. Dan itu kembali lagi ya, kita gak bisa menjaga hati orang lain ataupun mengendalikan hati orang lain ya, tetapi kita bisa menjaga hati kita dan mengendalikan hati kita gitu ya. Jadi fokus kita di sini adalah tentang menjaga hati kita gitu ya. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Kenapa dan apa dampaknya gitu ya? Karena hal itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Tentang orang lain, hati orang lain, ya kita serahkan sama Tuhan lah ya, yang dia dengan Tuhan gitu ya, urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tentang hati kita itu bagian kita dengan Tuhan kita gitu ya. Dan akhir hari ini ya Sener, ketika banyak hal yang terjadi ya Dit ya, maksudnya mungkin kita sering mendengar nih ya tentang peristiwa kriminal-kriminal gitu ya, mulai dari mungkin pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan segala macamnya gitu ya. Dan ternyata semua itu berawalnya dari hati gitu ya, hati yang tidak dipulihkan, hati yang tidak dibereskan. Dan memang kenapa hati itu bisa mengalami luka, kenapa hati itu merasa mengalami gesekan gitu ya, tergores gitu ya, dan itu biasanya dimulai dari sebuah perkataan gitu ya. Tadi kan Dedi sudah ngajak kita untuk merenung gitu ya, sepanjang hari ini apakah kita sudah mengeluarkan kata-kata yang baik gitu ya dalam perbendaharaan kita kepada orang lain, ataukah justru mengeluarkan hal-hal perkataan yang tidak baik gitu ya. Hal yang paling apa ya, kalau manusia ini terutama yang udah dewasa gitu ya, mereka punya kemampuan untuk memfilter ya sebenarnya. Mereka punya kemampuan untuk menyaring mana yang harus diomongkan, mana yang tidak. Jadi ketika orang itu yang sudah dikatakan dewasa tidak bisa menyaringnya, tidak bisa mengelola kata-kata dengan baik, ya bisa dikatakan seperti anak kecil gitu ya. Kenapa? Karena saya bersentuhan dengan anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan kalau kesel ya keluar aja ya, apa yang keselin gitu ya, jengkel-jengkel keluar gitu ya. Dan mungkin ada kata-kata yang negatif gitu keluar, dan itu spontan, dan kita sebagai orang dewasa kan pasti akan, apalagi guru gitu ya, pasti mengingatkan, kok ngomong begitu, gak baik ya, gak boleh. Nanti pasti alasannya adalah kakak aku ngomongnya kayak gitu gitu ya, atau mamaku, papaku ngomongnya kayak gitu gitu kan. Nah jadi kami pun sejak kecil anak-anak tuh diajarin, memang nggak mudah sih ya, sebenarnya kita perlu mengingatkan gitu ya, seperti mengingatkan diri kita untuk gitu tadi, kita harus bisa membedakan, kita harus bisa memilah mana yang harus kita ucapkan, mana yang tidak gitu ya. Dan dengan berjalannya waktu saya juga belajar ya, lewat anak kecil dan juga orang-orang sekitar saya yang mereka punya, kalau saya bilang hati yang bijaksana gitu ya. Kenapa saya belajar dari mereka? Karena kalau anak-anak kan saya belajarnya, anak-anak ini memang susah untuk mengendalikan perkataannya. Tetapi kalau kita ajarin, bisa mereka. Ketika kita kasih tahu kenapa itu nggak boleh, kenapa harus begini gitu gitu. Ketika kita kasih teguran, kita kasih masukan, itu anak-anak kecil itu nurut, gampang gitu ya, mudah, lebih mudah daripada orang gede. Dan ketika saya bertemu dengan orang dewasa yang bijak pun, saya ngerasa terinspirasi gitu ya, terberkati ketika mereka memilih kata-kata, ketika mereka berbicara. Kalau saya kan kadang saya juga belajar ya. Kadang tuh ya tidak bermaksud hati gitu ya untuk ngomong, tapi kadang-kadang tuh nyeplos aja, nyeletuk aja. Ya sekali lagi, memang kita gak bisa menjaga hati orang lain ya. Kita juga gak bisa menerka, ini orang ini bisa terima gak kata-kata kita. Tetapi ya ternyata kita itu bisa belajar memilah ya, memilah kata-kata yang tepat, kata-kata yang baik, yang mungkin tidak 100% bisa menjaga hati mereka. Tapi paling tidak kita bisa apa ya, membuat orang lain itu tidak mudah terluka gitu ya, tidak mudah tersakiti dengan apa yang kita katakan. Dan saya belajar banyak gitu ya dari orang-orang yang mereka bijaksana gitu ya dalam berkata-kata, punya hikmat gitu ya. Tambah lagi saya mungkin fungsinya gitu ya, gunanya kita bergaul gitu ya dalam sebuah komunitas yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan gitu ya. Bukan kebenaran diri sendiri ya, tapi kebenaran firman Tuhan, itu memang beda gitu ya. Saya ngelihat ketika saya berada di komunitas yang ketika mereka berbicara itu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan mereka juga keintiman, kedekatan dengan Tuhan gitu ya. Itu kan bisa kelihatan, bisa kita rasakan ya dari cara mereka bertutur kata, cara mereka. Jadi bukan dibuat-buat gitu, yeah. Tapi benar-benar, karena kalau dibuat-buat kan otomatis nanti one day kan ketahuan ya, keluar juga gitu ya. Tapi ini enggak, karena mereka udah diproses ya kan, mereka udah melewati berbagai proses sehingga mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik gitu ya. Dan kadang saya tuh kayak apa ya, ketempak gitu, dalam arti tuh kesentak gitu ya. Oh iya, benar juga ya. Nah, dan karena itu kita mau sama-sama sharing hari ini, listener, tentang jagalah hati. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa meresponi ya, ya Dety ya, setiap peristiwa di sekitar kita dengan lebih tepat. Dan siapa tahu nih, lewat sharing-sharing listener gitu ya, kita bisa saling membangun satu sama lain. Jadi silakan saja listener yang mau sharing tentang jagalah hati, kirimkan saja WA ataupun telepon kami di 0811-5830-944 atau lewat TikTok tulis komentarnya, atau di Facebook tulis komentarnya, kami akan bacakan ya.
0: Iya, atau kirim surat ya ke Jalan Kebahagiaan.
1: Selamat Dery.
0: Baik, kalau sampai kemana-mana kami akan kembali ya. Kita akan memuji Tuhan dengan beberapa penuh pujian yang sudah kami siapkan.
1: Iya.

0: Ada Marvel tadi ya menyapa kami di sini, terima kasih. Dan juga kita baca lanjutannya, ada LD Malang, kemudian MMG, apa kabar? Lalu Joni Wijaya, Dirga, Gulamo, Stanley Dun, hey apa kabar Stanley Dun? Arik Lewat sudah bergabung juga nih. Kemudian Pester Mande Papilaya, sama bergabung Pester. Ada Erni Arindi, Febriani. Kemudian guys, terima kasih udah like-like ya. Kemudian ada Grateful, Pos, Hendra 36, Meizora, Winro, Cha. Ini apa ya bacanya ya, Fir. Kemudian Mas Dede ya. Kemudian ada Adi, selamat bergabung. Kemudian ya itulah.
1: Kayaknya
0: udah semua. Coba oh. Di jalur yang lainnya.
1: Ya, jalur yang lainnya masih ini ya, masih memantau saja.
0: Memantau ya, menyimak ya. Waduh ya. Luar biasa.
1: Ya halisan untuk Anda yang mau bergabung lewat WhatsApp maupun WhatsApp call ya, boleh di 0811-5830-944.
0: Masih sama nomornya ya. Dan kita masih sharing tentang jagalah hati.
1: Iya, Arisan tadi kita sudah buka ya dengan beberapa kalimat-kalimat ya tentang jaga hati ya. Dan selanjutnya
0: selanjutnya terserah Anda.
1: Iya, selanjutnya Alisanar kita akan baca di firman Tuhan ya, di Amsal 4 ayat 23 ini. Ini firman Tuhan yang sering sekali di apa ya?
0: Diberitakan lah ya.
1: Nah, isinya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan.
0: Amin. Ya, Alisanar.
1: Nah, kenapa harus jaga hati kan gitu?
0: Nah,
1: kalau misalnya ini ya, hati itu sumbernya ya. Jadi kalau hati itu rusak, semuanya bisa rusak gitu ya. Nah, kalau misalnya hati kita rusak, komunikasi kita dengan orang lain juga rusak. Dan perkataan-perkataan yang keluar juga adalah kata-kata yang kurang baik ya. Nah, misalnya nih, kalau kita punya ini ya, ember ya. Kalau kita kasih air yang kotor, ya isinya pasti akan kotor ya. Dan kalau dikasih air yang bersih, isinya pasti bersih. Nah, sama dengan hati kita, listener. Bagaimana cara menjaga hati ya? Nah, kenapa tadi jaga hati? Karena hati itu adalah sumber dari segala ucapan, ya, sumber dari segala keputusan, tindakan, ya, dan segala hal di kehidupan kita. Nah, karena kalau sumbernya rusak, buruk ya, semua ikut rusak ya. Firman Tuhan juga ada yang di firman juga dikatakan karena yang diucapkan mulut keluar atau mulut dari hati ya. Kalau soal di Matius nanti kita cari sama-sama ya. Nah, makanya misalnya kalau kita masih punya luka ya, masih punya luka di hati ya, misalnya punya dendam sama orang lain ya, punya sakit hati sama orang lain, punya kekecewaan sama orang lain ya, ataupun punya kebiasaan ya dengan tontonan-tontonan yang kurang baik ya. Mulai sekarang kita bergerak ya. Kita mulai sekarang melangkah, ambil keputusan untuk membersihkan itu semua ya. Coba kita bersihkan, kita isi lagi dengan yang baik, dengan yang baru ya. Yang sumber yang baru itu adalah firman Tuhan. Jadi anggap hati kita ini adalah embernya tadi ya. Jadi mari kita isi dengan air yang bersih, air yang jernih, yaitu firman Tuhan ya. Nah, selanjutnya apa ya?
0: Ya, jadi terkait tentang jagalah hati tadi ya, sebenarnya seperti yang Deddy sudah sampaikan tadi, ternyata penting banget gitu ya kita menjaga hati. Sama ini Ayang sendiri nggak terlalu mikirin ya kenapa kita perlu jaga hati gitu kan. Tapi setelah apa ya, tahu gitu ya bahwa itu pusat dari kehendak tindakan kita, ternyata memang penting sekali. Makanya kenapa Tuhan tuh suruh kita jaga hati gitu ya, karena itu mempengaruhi gitu ya hubungan kita dengan sekitar kita, itu mempengaruhi masa depan kita juga sebenar. Ketika kita bisa menjaga hati kita, banyak hal baik yang bisa kita alami gitu ya. Banyak hal baik, banyak hal yang tidak baik yang

0: Tuhan hindarkan gitu kan. Jadi penting banget gitu ya untuk kita itu sama-sama belajar untuk menjaga hati. Tapi bagaimana gitu ya untuk bisa jaga hati kita gitu ya, apalagi kalau kita hati kita ini adalah hati yang mudah tersakiti gitu ya, hati yang mudah tergores gitu kan. Tidak ada cara lain sih kalau menurut saya secara pribadi gitu ya, Det ya. Karena kalau saya ingat nih ya, ini sharing nih ya, sharing tentang, iya halo, shalom juga Beb Gibran, selamat bergabung, saat malam. Kalau Ayang ingat gitu ya, dulu itu saya itu termasuk orang yang gampang tersinggung, Det. Jadi sampai mama saya pun saking bingungnya dengan anaknya ini gitu ya, sampai dia tuh mungkin butuh orang buat curhat gitu ya, sampai dia ngomong sama orang, saya tuh bingung gitu ya, anak saya ini gampang tersinggung gitu ya. Dan saya juga mikir, saya ini kenapa juga ya gampang tersinggung, gak ngerti juga gitu ya. Tapi memang sering banget gitu ya, orang ngomong sedikit apa tuh kayak ngerasa terhakimi, kayak merasa disudutkan gitu kan. Dan itu mempengaruhi juga hubungan saya dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika berinteraksi dengan orang lain pun, ya saya kadang tuh karena mungkin ini ya, jadi kadang tuh agak jutek lah ya, kurang ramah gitu ya, gak mudah gitu ya untuk percaya sama orang. Ada yang mau diangkat, Dad? Oke.
1: Okay.
0: Oh, sudah diangkat. Oke, okay, baik. Nah, jadi, oh oke, okay. Ada yang nanya sebentar. Oke, ya
1: coba kita,
0: ini
1: coba
0: dari Beb Gibran.
1: Angkat ini ya, angkat
0: telepon dulu ya. Ya, kita angkat telepon dulu.
1: Shalom, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam.
0: Kayaknya gak ngerti suara ini.
2: Sudah 1 bulan masanya, Kak.
0: 1 bulan loh, Det.
2: 1 bulan lebih. Kalau Dedi saya setiap hari aku monitor. Saya nggak lupa. Kalau Dedi lupa sama saya.
0: Ya Ded, siapa Ded? Kalau Ayang pasti nggak lupa.
2: Jangan dibisikin.
1: Saya lagi nangkap suaranya.
0: Coba tebak, Dedi kira-kira siapa?
2: Gak tahu kalau nggak di sini, sudah lupain kok.
0: Ini bukan karena faktor U kan? Saya balas dia, bukan saya Dedi.
2: Karena melupakan aja, tiap hari online nggak pernah disapain.
0: Ah iya, maaf loh ma. Hampir nyeplos. Ayo Dad, siapa Dad? Jadi lama dia.
2: Lamanya mikir.
0: Udah dibocorin aja deh Oma.
2: Ya itu. Memang dia dilupain.
0: Daripada dari kemimpi-mimpi.
2: Kasihan dia mikir nanti botak.
1: Sudah botak.
0: Sudah botak katanya.
1: Sudah botak
0: dia Oma. Gak perlu botak lagi.
2: Sudah 1 tahun gak ketemu Dad.
0: Lamanya Oma kayaknya gak sampai 1 tahun deh.
2: Iya, nanti kalau sudah ulang tahun ini 1 tahun.
0: Oh gitu ya.
2: Iyalah.
0: Ulang tahunnya siapa Oma? Hotline ya?
2: Ulang tahunnya Hotline.
0: Oh.
2: Kalau ulang tahunku lewat.
0: Iya. Jadi gimana nih, mau dibocorin gak namanya? Atau mau coba tebak?
1: Iya dibocorin aja.
0: Dia udah sakit kepala Oma.
1: Lagi ini pendengaran lagi gak bagus.
0: Dia sudah mengibarkan bendera putih. Bener gak sih?
2: Bocorin aja kalau sudah nyerah. Masa pernah kesini lupa.
0: Gimana sih? Ikut ngompor-ngomporin.
2: Masa temen begitu.
0: Nih kata dari TikTok dari Beb Gibran, tebak berhadiah itu bang. Oh harus kasih hadiah itu. Baru bisa.
2: Yang hadiah yang ngomong itu.
1: Hadiahnya dari Ayang nanti ya.
0: Ya jadi saya yang dapat hadiahnya, saya yang nebak soalnya.
2: Iya. Yang bocori harus ngerjain.
0: Oke. Ya, ini Oma Eka ya dari Suryanata. Ini dulu enggak? Jangan berubah lagi namanya.
2: Masa dibocorin enggak ingat lagi.
0: Parah. Habis udah ditanya, Om Eka itu yang mana ya?
2: Bukan. Masa bilang motor,
1: kasihan aku. Mohon maaf, Oma. Jadi, ya lagi ini.
2: Setiap hari aku monitor, gak pernah aku disapain.
0: Oh, iya. Oh maaf Oma, nggak kelihatan dari monitor sini ada wajah Oma. Oma harus buka TikTok sekarang.
1: Oke, mulai sekarang kita akan sapa terus ya.
0: Iya.
2: Jangan pelecehan, suruh buka TikTok.
0: Ampun, jagalah hati. Jangan ya Oma, mohon maaf, ampun.
2: Dan ayang ditungguin cowok di sini itu loh.
0: Oh iya, cowoknya banyak di sana.
2: Ya, rambutnya gundul.
0: Iya. Iya, tahu dong. Nah, my baby, bukan Dedi. My baby. Dedi cowok gundul juga.
1: Ayang yang besar juga ada juga ya yang gundul.
2: Ya, ada cowoknya di sini, enak Dedi.
0: Cuma satu yang lagi gundul yang
1: Oma, banyak. Kayaknya ada lagi deh Oma yang agak ini yang gundul juga Oma.
2: Ada kan di situ lagi. Oh enggak tahu kalau kita
1: di situ ada dong Oma.
2: Kemarin dibawa jalan-jalan sama dia.
1: Iya, jadi yang gundul bawa yang gundul juga gitu ya. itu Om saya itu Oma.
2: Bawa jalan-jalan ceweknya bukan cowoknya lo ya.
0: Ini sampai mana sih ceritanya? Saya jadi bingung nyambungnya. Dia kan bongkar. Iya. Salam ya buat Andrew.
2: Iya, kenapa sih itu 2 hari itu bikin aku bete.
0: Aduh.
2: Aku 2 hari bete banget. Kemarin lu keluar dari gereja tuh nangis sampai di rumah.
0: Ini kita bicarain bayi, Dad. Oh, Dedi bingung. Siapa yang nangis?
1: Iya.
0: Kirain opa-opa. Ya,
1: makanya saya bilang kan tadi kan Oma bilang kan yang gundul kan yang bayi kan. Nah, saya pernah lihat digendong sama bapak yang gundul juga.
0: Oh, siapa dia yang gundul juga?
1: Oh. Ada dong. Itu Om.
0: Paulus.
1: Itu Om saya, Om. Ya,
2: itu di HP-nya itu banyak fotonya dia berdua.
1: Iya, iya. Tapi beliau lagi keluar kota ya.
0: Bener banget.
2: Ya, kok di rumah.
0: Ini Oma maksudnya Pak Paulus.
2: Oh, yang itu toh.
0: Iya, maksudnya yang gundul yang besar, Oma.
2: Oh, yang botak.
0: Oh, beda gundul sama botak tuh beda, Dad.
2: Botaknya beda,
1: Dad. Terus saya apa dong ini ya? Saya gundul atau botak ini Oma saya ini, Oma?
0: Iya, Oma belum pernah lihat dirimu.
2: Botaknya beda yang botak itu di sini botaknya asik.
1: Siap.
2: Dicatnya huruf N.
0: Oh, ada tulisan huruf N-nya.
2: Kalau di luar kota kami enggak, botaknya di atas. Kami ini botaknya di depan.
0: Oh, iya.
1: Oke. Saya di depan, Oma.
0: Berarti masuk yang mana itu?
2: Ke sini nah.
0: Itu loh Oma suruh kamu ke sana.
1: Nanti Oma kita bawa semua tim nanti ke sana.
0: Iya. Oh iya, Dedi kan punya anak kecil juga. Cocok tuh kayaknya kalau main sama Andrew.
2: Siapa kak cowok?
0: Cowok
1: Oma, cowok.
2: Oh, enggak bisa diajak besanan kalau begitu.
1: Iya. Betul juga.
0: Aduh, ya. Oma udah mikir besanan gimana sih?
2: Cewek diajak besanan, ya iya.
1: Iya, betul-betul. Oh. Betul, Oma, betul. Ini kita betul, lagi mikirin ini mau kuliah di mana ini.
0: Iya.
2: Itu jadi kita jadi besan gitu, Dek. Yeah. Mau gak kan besan aku, Dek?
1: Iya, betul juga, Oma, betul juga. Tapi yang ini cowok, Oma. Sama-sama cowok.
2: Oh, cowok. Iya. Yeah. Lagi, Dek, ada huruf N-nya di
0: pijaknya. Nanti deh kalau ada yang cewek ya.
2: Nanti kalau ada cewek ya aku pesen, Dek, ya.
0: Pesannya sama Dedi.
2: Okay. Aku pesen ya.
0: Berarti saya langsung suruh Dedi itu punya anak lagi gitu kan. Tapi cewek.
2: Oh, nih. Anak laki cewek pesan buat saya.
0: Iya. Nih Oma ada yang komen loh dari TikTok, katanya Oma biro jodoh.
2: Kenapa?
0: Katanya Oma biro jodoh. Oh, dari Beb Gibran.
2: Ya iya. Bisa lah dibilang begitu. Tapi gak apa-apa kan omanya temen sama papinya kan.
0: Iya.
2: Jadi kita gak putus hubungan gitu loh.
1: Iya. Benar-benar.
0: Sip.
2: Aku tahu ya yang komen itu yang orang sana kan.
0: Hmm?
2: Orang yang sana Jawa itu
0: tau. Bukan Oma. Bukan ini dari Beb Gibran dari Desa Marinda sih.
2: Oh iya tahu, aku sudah tahu.
1: Oh tahu Oma ya.
0: Tahu katanya apa Beb Gibran. Temennya kayaknya temannya Pak Taufan.
2: Oh gitu kah. Iya
0: ya,
2: aku salam-salam ya.
1: Iya Oma.
2: Soalnya di komen nih nggak pernah masuk sini.
0: Ah Oma biasanya nggak pernah dengerin kok alasan.
2: Lo tahu aja.
0: Iya Oma.
2: Aku
0: nanti kita
2: monitor terus.
0: Oh iya monitor terus kok ya. Oke siap.
2: Iya buat Om Amin selamat malam ya sekalian.
0: Mm-hmm.
2: Yang ada di situ.
0: Mm-hmm.
2: Buat yang jauh di sana selamat malam. Dia nggak pernah nyalainnya aku kan non.
0: Iya Oma.
2: Gak pernah masuk kayak yang jauh di sana.
0: Oh Erik Liliawan, sering Oma, sering nyapa Oma.
2: Oh iya kak.
0: Ya ini ada dengerin ya. Juga ini.
1: Halo Pak Erik, Pak Erik ada panggilan dari Oma Eka ya.
2: Maaf Pak Erik ya, salam buat sekalian.
0: Rajin loh Pak Erik nyapa Oma sama ini Pak Ezra.
2: Ezra nggak mau lagi nyapa anakku.
0: Agak gak enak badan Pak Ezra Oma. Didoain ya Oma ya.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin memang di sini gak enak badan semua
0: Iya.
2: Oma.
0: Iya. Semoga Oma juga kesembuh ya.
2: Ini bukan salah satu loh yang gak enak badan. Serumahan gak enak badan.
0: Serumahan ya. Aduh.
2: Iya. Di sini lah ya. Besok
0: hari apa ya? Rabu ya.
2: Hari Rabu.
0: Oh iya. Oke.
2: Jangan lupa pesanan saya.
0: Iya Oma, semoga saya ingat.
2: Jangan lupa tatake itu dipinta, aku sudah nungguin.
0: Aduh, saya ini kayaknya banyak betul berjanji. Nanti dah, saya usahain
2: iya,
0: Oma.
2: Kalau gak diingatin nanti lupa lagi kayak iya. Kemarin.
0: Diingatin aja lupa, apalagi gak diingatin Oma.
2: Diingatin.
0: Iya, siap-siap, nanti saya coba ini. Soalnya sering dia. Pulang sore Eta, saya Oma.
2: Yang keluar kota ini kok nggak pulang-pulang gimana?
0: Ya, siapa Oma?
2: Hah?
0: Siapa Oma?
2: Ya itu si Bota.
0: Masih acara Oma. Ah Oma ini loh.
2: Iya, tapi kok lama betul gitu loh. Nggak ketemu satu minggu tuh.
0: Oh, ya sabar lah Oma ya. Seminggu lagi.
2: Bisa dikit muncul yang huruf N di sini tuh, ya. Itu kan pawangnya dia.
0: Iya bener banget.
2: Dua hari ngamuk gitu kalau ada dia itu enggak dia. Dia aja joget terus.
0: Makanya dia suka putar-putar tangannya.
2: Nyanyi, dia gurunya dia.
0: Sekarang suka joget dia goyang-goyang tangan.
2: Kemarin nenek ayang kan lihat. Di WA apa di YouTube ya? Ada joget orang tua joget keipongan. Aku di luar mbah bro. Mana mbah bro itu mbah bro.
0: Oh disebut mbah. Dikira mbah yang ini yang joget.
2: Ini kayak mbah biasa dia di kamar kan aku joget di
0: dari. Oh ala. Sudah bisa panggil mbah dia luar biasa.
2: Mbah itu.
0: Oh.
2: Lucu nih, dua hari cerewet gitu. Yang luar kota ini angen-angen juga kayaknya.
0: Iya Oma.
2: Jadi tembus.
0: Ya, kita doain cepet balik.
2: Ya karena kegeran-erani aduh. Sama bosnya ini. Iya kan bos lansia bilang. Karena anak dulu kalau ini bos lansia bilang. Tahu lah pulang potong rambut aku ini nggak tahu bilang sudah potong aku dengar suaranya lo mana rambutnya dong dipegang itu nggak ada rambutnya, nangis. Oh. Sedih nangis
0: dia. Walah. Oh, karena kehilangan rambut, ya ampun.
2: Dimarahin aku sama maknya. Ngomong ini sih, bang, coba nggak usah ngomong, kita bisa marah.
0: Iya.
2: Jadi ketawa dialoginya. Itulah, jadi aku dua hari ini bete, malam minggu itu ya. Pagi kan aku ke ibadah di sana, malam pindah lagi kan. Sampai betul. Dia keluar nangis terus sampai di rumah. Jadi aku ikut bete sampai sekarang.
0: Oh gitu. Wah, berarti pas banget nih tema malam hari ini, Oma ya, tentang jagalah hati.
2: Iya. Cerewet juga tadi itu seharian.
0: Lalu bagaimana nih?
2: Dia cerewet, aku ini marahin.
0: Oh gitu.
2: Bagaimana? Iya gitu. Kesini lah, besok siapa tahu bikin obat dia ada cerewet lagi.
0: Iya, siap Oma. Nanti
2: iya, kan ada waktu ya.
0: Iya.
2: Itu di samping, itu di bawah. Kalau mau kenal cowoknya ya.
0: Gimana Oma?
1: Oh siap, siap.
0: Oh Pak Deddy ya. Tuh deh.
2: Cowoknya ya di sini.
1: Oh oke, iya, oke, iya, Oma, oke.
0: Deddy pengen ketemu Oma.
2: Aku pesan perempuan, pokoknya aku udah pesan duluan.
0: Wah repot ini nanti Deddy ngomong sama istrinya. Aku dipesenin nih.
2: Tidak boleh dimilih orang lain. Ini soalnya akan laki-laki, habis itu perempuan pasti.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan Tuhan ngabulkan ya.
0: Amin. Ini berarti didoain Deddy ya.
2: Teman jadi besan.
0: Wede. Tolong.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Yang perlu saya sebut, ya minta maaf jika banyak ngoceh sama sayang sama Deddy.
1: Iya.
2: Rindu saya.
0: Iya.
2: Iya loh, saya di komennya orang-orang teman-teman, kenapa nggak pernah masuk teater? Nggak apa-apa, aku bilang. Aku mau dicek terus kok. Tahu aja yang bikin masuk itu rusak.
0: Iya.
2: Masa pesan baterai 1 bulan baru dapat.
0: Oh ya?
2: Bingung saya sampean.
0: Oh.
2: Mau beli, mau sendiri cari, nggak tahu jalan. Peter 1 bulan baru dapat. Masa aku bisa di rumah monitor.
0: Gitu.
2: Iya, Tete terima kasih Nona yang
0: Terima kasih Oma. Terima kasih
2: aku
0: juga.
2: Aku sudah absen ya, kalau pagi bisa pahin Oma.
1: Kita catat semua.
0: Oke, kita infokan ya Oma. Shalom, Tuhan berkati. Ya.
1: Iya,
0: terima kasih Oma, ya Oma ya.
1: Ya. Terima kasih sudah menebarkan sukacita ya.
0: Iya.
1: Ya, mohon maaf kalau tadi enggak nangkap suaranya. Jadi karena ini ya.
0: Agak dengung.
1: Bela diri ya.
0: Oh, bela diri.
1: Ya, agak telinga lagi dengung ya. Jadi, maaf juga kalau kualitas suara kurang bagus ya.
0: Iya.
1: Dan luar biasa ya. Jadi hard listener yang punya anak cewek ya.
0: Oh, gitu.
1: Umur sekitar 1 sampai 2 tahun ya.
0: Promo.
1: Silakan kontak langsung Oma Eka ya. Jadi, kita punya masa penerus bangsa di sana ya. Dan untuk siapa tadi Pak
0: Beb Gibran
1: itu juga boleh terima kasih ya,
0: makasih,
1: boleh nanti dibantu juga kayak carikan ya.
0: Oh iya
1: dan untuk yang di luar kota ya, dinantikan kepulangannya oleh Oma Eka ya.
0: Pak Paulus ya. Ya
1: jangan lupa bawa oleh-olehnya Pak Paulus ya. Kalau nggak dengar siaran hari ini, nanti buka aja Facebook, TikTok, nanti dengar ulang lagi ya. Bahwa malam hari ini kita minta oleh-oleh. Oke.
0: Aduh.
1: Ya, hal listener.
0: Kembali lagi
1: jaga hati ya. Nah, hal listener, kalau sebenarnya kondisi hati kita sedang tidak baik, percayalah, untuk bercanda pun kita akan sangat sulit ya. Dan juga kita akan tersinggung menanggapi candaan orang lain juga gitu ya. Nah, makanya diistilahkan baper gitu ya. Terus atau juga gimana ya, kita jadi tidak bisa menempatkan kalimat-kalimat yang sekiranya itu menyenangkan orang lain atau bahkan mengganggu orang lain ya, mengganggu perasaan orang lain gitu ya. Jadi ketika kita berhasil ya, ataupun ketika kita selalu menjaga hati, kita akan mengeluarkan candaan yang menghibur ya.
0: Bukan menjatuhkan, bukan
1: menjatuhkan
0: ya.
1: Dan tidak menyinggung, tidak membuli.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, saat ini kan gimana ya? Banyak banget candaan yang sebenarnya menurut saya itu kebablasan ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kan jokes gitu ya.
0: Iya.
1: Dibalut dengan kata jokes gitu.
0: Katanya dan, jokes.
1: Iya, gitu. Terus ada lagi istilah dark jokes gitu ya. Sah-sah saja hal listener selama memang sama-sama tidak ada yang
0: tersinggung.
1: Tersinggung, sama-sama tidak ada yang terluka.
0: Gitu.
1: Tapi apapun itu ya, tetaplah pilih candaan yang memberkati.
0: Betul
1: ya, candaan yang membangun semangat.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kalau okay. mau belajar lebih bercanda lagi ya, bisa kontak Oma Eka.
0: Bener banget. Oke. Ini ada, tadi sudah ada Beb Gibran ya menyapa kita. Ini Mbak Yang yang di DPD PSI Samanda. Ya, ya, betul banget. Kemudian ada
1: siapa?
0: Oke. Kemudian ada Cemong. Shalom saat malam kakak berdua. Shalom saat malam.
1: Selamat malam.
0: Ini Mario ya kalau enggak salah nama aslinya. Kemudian
1: selamat malam Mario. Oma Gaul main TikTok.
0: Iya ya? Tadi Beb Gibran tadi menanggapi tetepan Oma tadi. Kemudian dari Daya, Bang Mane, Komang John, lalu ada Rama, Dani Mulia, kemudian Supandi, Rispalio, kemudian siapa lagi nih ya? Sebentar. Deb by 11 ya. Lalu wah nih makasih banget loh Bro Beb Gibran ya, sudah like kita. Kemudian ada Ahamai ya, sama bergabung. Kemudian siapa lagi nih? Ntar ya. Suruh Dani Mulia sudah tadi. Febrianti ya, apa kabar? Sama bergabung juga. Etika Arashid. Kemudian ada itu Ben, ini Pak Erik nggak request? Oh ada, baru saja saya ngomong tuh Ben nggak request lagu. Ya, ternyata ada kok ya. Shalom yang dan Bang Deddy, Pak Saribu, chat lewat WA radio ya. Oke, sudah masuk. Request lagu GMS yang masalah itu biasa. Oke, siap, masalah itu biasa. Kemudian ada Kak RZ Priscilia, selamat bergabung. Kemudian ada Putra Tunggal. Boleh-boleh. Apa ini Bang Beb Gibran boleh-boleh?
1: Oh ya, tadi bantu carikan ya.
0: Oke. Nyambung aja ya. Kemudian mohon maaf ya, ini karena scroll-scroll ini ya, jadi kadang keputus-putus. Kemudian ada Chris Monica, A, lalu Jeremy. Oke, tebakan berhadiah. Mbak Ayang bisa tebak nama lengkapku? Kagak. Sebentar, saya lihat dulu mukanya ya. Enggak.
1: Jadi takutnya salah panggil ya.
0: Takutnya salah panggil ya. Maaf ya, Beb Gibran, saya belum tahu nama lengkapnya. Karena memang belum terlalu banyak hafal ya. Kayaknya harus belajar menghafal nama orang ya. Oke. Kita kembali lagi tentang tema kita yaitu jagalah hati. Kita mau sharing lagi atau mau
1: kita
0: masuk
1: mau
0: lagu?
1: Dengar lagu pujian dulu ya. Dan
0: kita
1: sebelumnya
0: dengar.
1: Kita akan baca pesan di
0: iya,
1: WhatsApp ya. Shalom Ayang dan Bang Deddy Pasaribu dari Kliwon di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kirim salam buat Pak Ezra, Oma Eka di Yayasan LKSS Hati Terangi Negeri. Oke, saya ulangi ya, Oma Eka. Oma Eka di Yayasan LKSS Hati Terangi Negeri.
0: Oma Eka panggilan buat Oma Eka.
1: Disapa oleh Pak Erik ya.
0: Disapa oleh Pak Erik.
1: Kemudian Nona Riren dan Bang Stanley di Kota Kupang dan Bang Johan di sana.
0: Oke.
1: Okay. Saya sekarang pekerjaan pindah belum jadi driver ojek online.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Okay. Luar biasa.
1: Istri saya juga sekarang kerja pulang kantor kerja lembur lagi jadi driver.
0: Wow, keren banget ya.
1: Semangat tetap jaga kesehatan ya. Ya. Kalau Pak Esra fokusnya di pengantaran makanan.
0: Hah? Pak Esra maksudnya?
1: Oh iya maksudnya Pak Esra masuk pesannya. Salah-salah mohon maaf. Kalau
0: Pak Esra fokusnya di Pak Esra ya.
1: Ketutup
0: maksudnya. Pak Esra pengantaran makanan.
1: Kalau Pak Erik fokusnya di pengantaran makanan ya. Kalau istri di pengantaran penumpang dan barang. Beruntung sekali awal Juni bisa benar-benar kesampaian ke Kota Samarinda dan bertemu langsung Pak Esra dan Om Eka ya. Ya, oke. Saat ini usaha isi ulang galon sepi dan tidak bertahan lama ya. Dan sebelumnya ada jualan mie ayam juga cuma sebentar ya. Oke. Oh, kemarin itu sebelum berangkat ke Samarinda, ternyata ada sudah ada rencana memang pindah haluan ke
3: ojek online ya. Kalau usahanya air minumnya sepi dan harus tutup ya. Dan akhirnya Juni kemarin ke Samarinda sebelum usaha tutup total ya. Dan oh iya, kemarin ada rencana juga ke Heartland Pusat ya. Dan akan diundur ke 15 Agustus ya. Nah, kalau ojek online sering dimatikan ya, ya bisa kena sanksi ya. Nanti kena suspend ya. Nah, jadi sekarang jadi lagi sibuk-sibuknya ya, karena memang istri pulang kerja lanjut lagi ojek online ya. Oke. Mohon maaf tidak sempat gabung dengar siaran radio dan PR itu juga. Tidak apa-apa Pak Erik ya. Yang penting tetap semangat ya, tetap sehat saja ya. Kami tidak merasa ditinggalkan kok. Aman.
0: Iya, aman.
3: Yang penting semua berjalan dengan baik ya. Dan kita doakan supaya Pak Erik juga selalu disertai Tuhan di setiap langkah, setiap perjalanannya dan setiap usahanya ya. Oke, request lagunya GMS yang judulnya Masalah Itu Biasa. Oke, kita sudah siapkan. Doakan juga supaya suatu waktu kami kalau sempat bisa ke Samarinda lagi, silaturahmi lagi ke Pak Esra dan Om Eka sekali lagi ke radio. Terima kasih
0: guys. Oke.
3: Gimana ya Pak Erik ya? Katanya kalau orang sudah kena air mahakam
0: bakal balik lagi
3: ya. Iya, kita doakan yang terbaik ya. Kita doakan ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi di Samarinda atau kita yang kebetulan main ke
0: Semarang. Iya, gitu ya. Kangen juga loh saya dengan kota Semarang ya. Lama banget saya enggak ke sana.
3: Oh iya, Semarang, Semarang ya. Apa ya saya ingat dengan Semarang ya?
0: Ya karena saya lama di Semarang.
3: Yang ini yang dari kacang Lumpia. Tanah itu, bukan?
0: Oh, kacang tanah. Sebentar.
3: Gak tahu ya. Berapa lama?
0: Makanannya kayak apa? Kacang tanah.
3: Nanti kita googling ya.
0: Oh iya, nanti ya.
3: Ya, ini saya ingat saya makan bubur ayam di sana 2 porsi. Yang di dekat ini kampus.
0: Kampus itu ya. Apa? Kampus Sugih Pranoto atau Undip?
3: Undip.
0: Undip, oke.
3: Okay. Saya pernah ke Semarang.
0: Oh iya, saya percaya. Sayang kita enggak ketemu ya Semarang ya. Tahun berapa ya ke Semarang?
3: Ke Semarang 2011.
0: Oh, saya masih di Semarang loh. Oh, mungkin kita ketemu waktu saya naik angkot, kamu naik apa gitu ya.
3: Saya tidak angkot, cuma transit ya. Jadi dari Salatiga balik ke Medan tapi lewat Semarang.
0: Oh iya, kan kayak di film-film gitu kan, lewat sisipan gitu kan.
3: Untung kita tidak kenal dulu ya.
0: Iya.
3: Kurang jatah bubur ayam saya.
0: Oh, berarti kita mau ngajak makan bubur ayam, kok kenal.
3: Oke. Lanjut dari
0: sama kenal Deddy enggak pernah ngajak makan bubur ayam.
3: Lanjut dari Pak Esra. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Tadi mohon maaf
0: bisa
3: tadi
0: ditagih kayaknya.
3: Waktu baca chatnya ini ya Pak Erik muncul ini ya pop-upnya Pak Ezra jadi ketutup namanya. Shalom, selamat malam Bang Deddy dan Miss Ayang. Apa kabar Anda berdua malam ini? Sekarang senang sekali mendengar suara Anda berdua bisa bersiaran program Heartland sharing malam hari ini.
0: Iya. Senang juga dengar Pak Ezra bisa masuk.
3: Iya, saya lagi kesulitan mendengarkan suara saya sendiri Pak Ezra.
0: Ya dia agak bindeng berarti ya.
3: Iya. Saya Ezra di Sempaja, mau request lagu Bagi Yesusku Serahkan by Victor Hutabarat.
0: Oke,
3: mohon doanya untuk saya, masalah kesehatan dan supaya dimerdekakan dari segala hal negatif ya. Dan juga serta dibebaskan dari tawar hati, hilangnya pengharapan. Ya, sedikit opini tentang menjaga hati. Menjaga hati adalah mengontrol pusat pikiran dan emosi seseorang agar selaras dengan firman Tuhan. Ya. Jaga hati adalah usaha untuk merawat perasaan, menjaga niat yang baik dan melindungi batin agar tetap tenang, jujur, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti rasa benci, iri, ataupun sombong. Perlunya jaga hati karena hati adalah sumber kehidupan, pusat dari pikiran, perkataan, tindakan, serta penentu hubungan manusia dengan Tuhan. Salamnya untuk Bang Erik di Semarang, Omay Kali Sempaja, Mangkus di Palaran, Bung Tamto di Kota Raja, Mbak Salman Samarinda, juga untuk semua yang mendengarkan program Heartland sharing malam ini, salam sehat dan sukacita sepanjang start malam ini. Untuk Bang Deddy dan Misayang, terima kasih sudah memutarkan lagu yang saya request dan doa-doanya untuk saya. Tuhan senantiasa memberkati aktivitas dan layanannya. Salam sehat dan selamat malam Immanuel. God bless.
0: God bless you too, Pak
3: Terima kasih Pak Esra sudah bergabung. Ya. Senang Pak Esra bisa bergabung kembali ya. Harapannya malam hari ini nyenyak Pak Esra. Dan apa ya, besok pagi dibangun dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan sama Tuhan kita ya. Apapun yang jadi beban pikiran Pak Esra hari-hari ini ya, sebelum tidur ya, ya sudahlah, udah dulu lah gitu ya. Jadi istirahat dulu biar fisik dan pikiran bisa dicas lagi dengan maksimalnya. Tuhan Yesus menyertai Pak Esra ya, tetap kuat, tetap semangat. Oke, kita akan putarkan lagu yang sudah di request. Jangan kemana-mana listener, kami akan kembali setelah pujian-pujian yang berikut ini.
0: Ya. Yeah.

0: Ya, 94.4 Heartline FM, your family station ya. Tadi ada lagu yang sudah kita putarkan ya. Wow, lagu yang direquest oleh Pak Ezra dan juga Pak Erik. Semoga sudah semakin bertambah sukacitanya, bertambah semangatnya ya.
1: Dan ada yang nanya nih, Dad, dari Trust Co-Teller ya. Mana tadi pertanyaannya? Oh ini, apa tajuk judul lagu ini? Makasih. Ini dari Malaysia kayaknya ya, Melayu kayak ini.
0: Nanti kita akan ketikkan di ini ya, di sini. Di apa namanya ya? Di TikTok nih ya.
1: Iya. Kayak apa dia?
0: Oh, bukan ya.
1: Oh, ini. Kita omong lah ya.
0: Itu,
1: mana?
0: Itu. Nah, ini. Kiri, ya, kirinya. Nah, bener. Ya. Oh, bukan ya.
1: Tanya jawab kilat. Aina ini.
0: Itu yang tanda.
1: Ini bukan, ini meneruskan.
0: Enggak, ya sebelahnya lagi.
1: Ini nih ada kok, dia gabung kok. Nih, okay. Kita jawab saja ya secara langsung.
0: Okay.
1: Trust Co-Teller.
0: Judulnya adalah Sempurna Kuasamu.
1: Ya, dari LDCC ya?
0: Iya, LDCC Worship.
1: Aha, sempurnalah kuasamu. Jadi ya, saya dari Malaysia, sis bro. Ya, apa kabar Malaysia? Malaysia mananya nih? Sabah, Sarawak.
0: Iya.
1: Salah. Sorry, sorry. Makanya saya bingung, kok ada orang ngomong lagi ya. Oke.
0: Okay. Ya, selamat malam warga Malaysia ya, dari Indonesia Tengah ya. Dari Kalimantan Timur, saat ini malam hari ya. Jam 10.33. Malam hari.
1: Yap.
0: Oke. Okay. Ya. Tuhan Yesus memberkati juga. Ini bro atau sis ya? Sepertinya. Oh, Sarawak.
1: Oh, Sarawak. Ya, okay. ya. Selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung.
0: Iya. Di sana ada lagi musim apa ya? Musim.
1: Ini
0: musim buah.
1: Musim buah ya.
0: Iya.
1: Saya bro. Oke, okay, oh, bro. Ya
0: malam,
1: bukan sis.
0: Selamat malam, bro. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya.
1: Oh, memberkati banget worship. Iya.
0: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Bisa nanti dinyanyikan kalau, di sana ya.
0: Kalau mau ketemu penyanyinya nanti saya pertemukan ya. Tapi dia ada di Kalimantan Timur.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, tempatnya di Ibadah okay. Ya.
0: Oke. Okay. Hari listener, kita balik lagi ke tema kita ya. Tema kita
1: jagalah hati.
0: Jagalah hati ya.
1: Ya, tadi kita sudah ini ya saling sharing kenapa kita harus jaga hati gitu ya. Dan ternyata memang pertama dia pusat segala tindakan kita, dan yang kedua pastinya dia sasaran utama dari iblis ya untuk menyerang kita. Makanya tadi ada Pak Ezra menyampaikan itu perlu jaga hati supaya terhindar dari hal-hal negatif ya kan. Dan hal negatif itu biasanya seringkali ditanamkan iblis dalam hidup kita seperti kepahitan gitu ya. Tapi kan kita sering gak sadar ya, kepahitan, kesombongan, keiri hatian, terus kecemasan dalam hati itu ternyata adalah serangan-serangan dari iblis sebenarnya yang dia taruh dalam hati kita gitu. Sehingga perlu banget kita untuk jaga hati kita supaya tidak mudah diserang dengan hal-hal seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Atau ada tambahan dari Dedi?
0: Ada.
1: Silakan.
0: Sebentar ya, saya lagi.
1: Oke, okay, sambil menunggu Dedi ini menambah.
0: Okay.
1: Oh, cepet ya. Oke.
0: Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 26, Marley Senar ya. Ya, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan ini salah satu firman Tuhan yang sangat mengubahkan kehidupan saya ya. Dan
1: apa tuh bunyinya?
0: Bunyinya firman Tuhan adalah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
1: Oh, okay.
0: Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Jadi saya perhalus dengan di kehidupan saya ya. Jadi saya pakai quotes di kehidupan saya. Jangan mengurangi sukacita. Itu kalau di kehidupan saya ya. Jadi apapun yang terjadi, jangan sampai mengurangi sukacita di kehidupan kita gitu. Jadi beda pendapat itu wajar dan manusiawi ya. Dan juga marah itu juga menurut saya manusiawi ya. Saya belum pernah menemukan manusia yang tidak pernah marah. Ya, dan saya sendiri ya, saya pribadi juga dulu orangnya yang suka marah ya, temperamen ya. Dan juga gak gampang tersinggung sih, cuma harus didengerin gitu dan harus diturutin gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tidak cocok ya, saya gampang marah gitu. Nah, tapi suatu saat saya diberikan nas firman Tuhan ini ketika saya dulu itu sedang ngikutin lomba ini. Khotbah bahasa Inggris ya.
1: Wih, mantap.
0: Waktu dulu di Sumatera. Nah.
1: Ternyata
0: terus ada satu dah. Dulu saya pintar bahasa Inggris.
1: Dulu. Sekarang
0: bahasa Banjar. Ya.
1: Oke, baiklah.
0: Ya. Jadi dulu saat itu ada satu peserta yang menyelipkan firman Tuhan ini.
1: Oh, menyelipkan?
0: Gitu. Menyelip.
1: Oh, menyelipkan. Oke.
0: Sebenarnya agak sulit nyambungnya. Kenapa saya sampai ingat banget nanti ini? Karena sebenarnya nggak nyambung. Menurut saya ya, menurut kesombongan saya.
1: Iya.
0: Nggak nyambung nih gitu. Kenapa harus dipaksain masuk firman Tuhan yang ini? Dan kebetulan memang dia nggak juara.
1: Oke.
0: Gitu. Saya yang juara gitu ya.
1: Wow.
0: Tapi sebelum pertandingan itu, sebelum acara itu dimulai, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau ya. Itu antara nenek saya dan mama saya yang mendampingi saya. Gitu.
1: Jadi masalahnya di nenek sama mama ya.
0: Berdua mendampingi.
1: Okay.
0: Jadi saya marah. Terus saat dipanggilkan peserta satu persatu ya, saya nggak mau masuk ke dalam ruang ke dalam gedung gereja. Jadi saya berdiri di pintu gereja ya, itu ada hampir satu jam sampai di giliran saya.
1: Okay.
0: Ketika dipanggil baru saya jalan tuh dari pintu gereja naik ke depan ya, kemudian balik lagi ke pintu gereja sampai pengumuman pemenang. Saya memang bukan juara satu ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Juara tiga ya, tapi ya
1: paling tidak menang lah ya.
0: Iya. Bahasa dia bukan juara tiga, saya nggak mau maju ke depan.
1: Oh, gitu ceritanya. Ya,
0: nah. Tapi saya komentarin si peserta yang satu ini yang menyelipkan firman Tuhan yang tadi ya, jangan tentang marah ya. Jadi itu yang sangat membekas di pikiran saya ya. Yang membekas di pikiran saya. Dulu saya prakteknya sederhana ya. Firman Tuhan itu bilang kan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, saya mulai dulu tuh jangan sampai berbuat dosa ya. Jadi situ saya berpikir dulu, berbuat dosa mungkin salah satunya adalah menyakiti orang lain ya, melukai orang lain dengan perkataan kita gitu. Nah, dari situlah saya belajar kalau marah ya diem gitu. Diam, terus kemudian tenangkan diri. Dan yang berikutnya yang paling menarik adalah janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, dari situ dulu saya belajar ya, kalau kita ada masalah, awalnya saya beli gini, kalau marah ya udah boleh marah sampai jam 6 sore aja. Setelah itu nggak boleh marah lagi gitu. Dan kami belajar ya, belajar di keluarga dari dulu juga di keluarga waktu bersama orang tua ya. Jadi sebelum kita malam itu makan malam bersama ya, jadi marah terakhir itu hanya boleh sebelum doa makan malam. Jadi sebelum doa makan malam itu ya udah selesaikan dulu semua. Kemudian kita doa bersama untuk makanan, makan dan istirahat gitu. Tidak boleh ada yang marah sebelum tidur. Jadi kalaupun ada yang mau marah, ditunda dulu, besok aja lagi marahnya gitu. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita marah ya, sering sekali ya perkataan yang keluar dari kita itu tidak terkontrol ya. Dan itu sering melukai orang lain,
1: betul,
0: menyakiti orang lain gitu. Nah, terus sering juga kita dengar ya, itu cuma ini aja tuh, cuma luapan emosi gitu ya. Tetapi kan gini, kita tidak boleh membenarkan. Yang penting marah udah selesai gitu. Ya, menurut kita selesai gitu. Tapi orang yang mendengarkan gimana? Orang yang kita marahin gimana gitu?
1: Iya, membekas di mereka.
0: Membekas di mereka gitu. Makanya kalau misalnya saat ini kita sedang ada keinginan atau ada situasi yang membuat kita harus marah ya, jadi coba berdiam diri dulu ya. Jadi sebelum mengeluarkan kata-kata, coba tarik nafas dulu dalam-dalam ya. Nah, itu ada video anak-anak ya. Jadi cara mengajarin orang bersabar gitu. Jadi tarik nafas dulu, tahan sampai beberapa hitungan gitu, baru dilepaskan gitu. Ternyata masih mau marah nih, tarik nafas lagi, tahan lagi, hitungan sampai akhirnya kita gak jadi marah gitu. Nah, dari situ itu salah satu cara ya, salah satu praktek untuk kita bisa membersihkan hati ya. Jadi yang berikutnya adalah selain menahan amarah ya, yang berikutnya adalah isi hati kita dengan firman Tuhan, isi dengan pujian-pujian, mm-hmm. isi dengan doa-doa kita sama Tuhan gitu. Jadi mm-hmm. oh, lebih sering, lebih aktif komunikasi sama Tuhan, mm-hmm. ya, lebih sering tanya Tuhan, mm-hmm. Tuhan kira-kira isi hatiku gimana ya gitu, mm-hmm. kira-kira isi hatiku ini sudah baik belum ya gitu. Dan ya, baca firman pagi, siang, sore, dan malam ya, setiap mm-hmm. waktu. Ya, ambil waktu khusus dan setiap saat menurut saya juga baik untuk baca firman Tuhan. Dan selanjutnya kita ambil praktek yang nyata ya, langkah yang nyata ya. Misalnya nih, mulai hari ini nih kita mulai mencoba setiap hari aktif lagi baca firman Tuhan ya. Kemudian kita coba lagi setiap hari sebelum kita beristirahat ya, seperti tadi kita sampaikan, coba diingat-ingat yang baik-baik, yang enak-enak gitu ya. Tenangkan pikiran, tenangkan hati gitu ya. Buang semua overthinking, overthinking itu dibuang semua gitu. Jadi sebelum tidur kita tidur memang dengan kondisi yang memang relax ya, supaya tidurnya berkualitas ya. Kemudian tubuh kita juga dicas dengan baik ya. Kemudian juga pikiran kita juga bisa lebih tenang.
1: Betul.
0: Dan bangun pagi lebih lebih segar, lebih bersuka cita gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah lebih mengutamakan ya, lebih menggunakan kalimat-kalimat positif. Lebih menggunakan kalimat-kalimat positif ya, dan daripada kalimat yang menjatuhkan, yang menjatuhkan semangat ya.
1: Okay.
0: Dan kalau biasanya kita suka bilang, ah gitu aja gak bisa gitu ya, atau misalnya masa gitu doang gak bisa gitu. Coba kita ganti lagi kalimatnya lebih ke ajakan ataupun yang lebih suportif.

positif, salah satunya pastinya firman Tuhan ya. Hmm. Itu lebih apa ya, lebih aman ya. Yeah. Karena dalam firman Tuhan itu pasti mengandung pengajaran-pengajaran yang baik, yang bijaksana, sehingga apa yang keluar dalam dari hidup kita pun adalah aliran-aliran kehidupan karena berasal dari firman Tuhan. Dan tentu saja saat itu kita perlu membereskan sampah hati kita gitu ya. Jikalau kita ada rasa benci gitu ya, ada rasa marah, sakit hati, kita perlu datang ke Tuhan gitu ya, meminta pengampunan dan pertobatan. Kenapa? Karena pertama, karena Kristus sudah mengampuni kita sebenarnya. Jadi karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun harus meneladani Dia kan, untuk mengampuni juga orang-orang yang telah melukai hati kita. Hati kita ini kan gampang tercemar ya oleh luka, kecewaan, dan akar pahit. Dan kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 15, disitu dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kita enggak segera membereskan, tidak segera minta pengampunan, tidak segera bertobat, lambat laun pasti hal itu akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Awalnya kita mungkin cuma menahan marah ya, cuma benci aja, cuma dendam aja gitu ya. Tetapi kalau itu tidak segera dibereskan, one day bisa meledak ya, Dit ya. Karena makanya kan banyak hal-hal seperti yang saya sharingkan di kriminal-kriminal gitu ya. Awalnya itu tadi, karena mereka tidak membereskan luka hati mereka, kecewaan mereka, ada akar pahit, sehingga ketika tergesek lagi oleh kata-kata ya, yang mungkin enggak separah sebelumnya, tetapi karena sudah pahit hatinya, jadinya meledak seperti itu. Jadi penting banget kita membersihkan sampah hati kita. Lalu kita harus minta damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup kita. Seperti dikatakan di Kolose 3 ya, ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah ini kan memerintah ini berarti kita harus jangan biarkan rasa cemas, gelisah gitu ya, itu menguasai kita. Oke, jadi kita perlu ya untuk membiarkan damai sejahtera Tuhan itu menguasai hidup kita, supaya kita bisa memilah nih mana yang perlu dibuang dan mana yang disimpan. Dan pastinya hal yang negatif itu perlu dibuang ya kan, supaya kita benar-benar bisa tetap menjaga hati kita. Lalu apa yang apa dampaknya gitu ya, ketika kita punya hati yang terjaga gitu. Pastinya ketika hati kita terjaga bersama Tuhan, kehidupan kita berbuah sebenar. Kita pasti bisa apa ya, mengatakan hal yang baik ya, perkataan kita baik, keputusan kita juga positif gitu ya, menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Gitu juga yang kedua, ketika kita ngalami masalah gitu ya, atau ketidakpastian hidup, kita itu bisa tetap tenang. Kenapa? Karena hati kita terjaga, kita percaya gitu ya, kita fokusnya sama Tuhan. Kita percaya, kita tetap dalam damai gitu kan. Jadinya kita tidak mudah tergoyahkan. Jadi yang selanjutnya lagi, dari kita bisa jaga hati, kita akan lebih peka gitu ya, mendengar suara Tuhan gitu kan. Jadi hati yang bersih dari ganjalan dan kejengkelan adalah tanah yang subur untuk mendengarkan petunjuk Tuhan, petunjuk dari Roh Kudus. Jadi Hasener, kalau hari ini mungkin Hasener belum bisa menjaga hati atau merasa untuk apa jaga hati gitu ya, paling tidak malam hari ini kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa jaga hati itu adalah sebuah perintah gitu ya, dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu efeknya sangat tidak baik. Ketika kita tidak jaga hati, ketika akar pahit menguasai kita, maka iblis akan mudah menyerang hidup kita. Kita akan jadi sasaran empuk, kita akan sulit menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Tuhan tuh mau ngasih sebenarnya, tetapi karena kita tidak jaga hati, kita jadi gak bisa terima gitu kan. Karena terhalang gitu ya, karena kita buka celah buat iblis menyerang hidup kita. Karena itu, malam hari ini kita sama-sama ya untuk mengambil keputusan. Inilah saatnya untuk mulai sama-sama

0: jaga hati kita. Kita mungkin sulit menjaga hati orang lain, tapi yang tidak, jaga hati kita, karena ketika kita jaga hati kita, kita bisa menjaga perkataan kita, ya kan? Kita bisa menjaga perilaku kelakuan kita, tindakan kita. Kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat yang berdampak positif bagi orang lain, dan itu berarti secara tidak langsung kita pun turut menjaga hati orang lain ya, walaupun tidak secara langsung ya kan. Karena kan siapa sih yang bisa menjaga hati orang lain selain dianya sendiri yang punya hati ya kan, dan juga kerjasama dia dengan Tuhan. Tetapi paling tidak gitu ya, kita meminimalisir gitu ya, untuk orang itu mengalami luka yang lebih hebat dalam hidupnya, seperti itu.
1: Ya, seperti itu ya listener ya. Saya juga mikirnya seperti itu.
0: Dan mohon maaf ini ya yang sudah bergabung di TikTok. Untungnya ada yang sudah beralih ke Hasina tadi kayaknya, kalau saya enggak salah baca tadi sudah beralih ke 94.4 HTM FM gitu ya. Jadi aman ya, karena TikTok-nya ini
1: padam ya.
0: Padam. Karena ada sedikit ini ya. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba dengar tiba-tiba mati gitu ya. Tadi ada yang masuk juga pesan, cuma kami tidak sempat membacanya, tapi sepertinya ada berkaitan tentang dampak dari tidak jaga hati ya. Sehingga ada kayaknya tadi berkaitan tentang pinjol ya, kemudian mau bunuh diri atau sudah bunuh diri, kurang jelas tadi, saya hanya baca sepintas, tapi kita akan doakan, karena tidak mudah ya ketika orang masuk ke dalam situ gitu ya. Ada orang mungkin dia sengaja memperosokkan diri, tapi ada juga karena faktor keadaan gitu ya, dan akhirnya terbelenggu dan sulit keluar. Dan itu banyak ditemukan di sekitar kita, bahkan anak orang-orang yang beriman pun juga ada yang seperti itu, dan kita perlu untuk mendoakan mereka gitu ya, mendukung doa. Saya nggak tahu ya, mungkin Tuhan itu, kalau dulu saya sebenarnya agak sulit gitu ya, ketika misalnya ada teman-teman itu ya, kalau misalnya butuh bantuan, tapi kemudian ketika kita membantu, kemudian mereka lupa gitu ya, padahal kita juga lagi butuh bantuan, pertolongan juga. Tetapi dengan berjalan waktu, Tuhan mengajari saya gitu, bahwa sebagai saudara seiman, kita memang harus saling membantu selagi kita masih bisa, dan selagi Tuhan memang menuntun kita untuk menolong mereka. Karena kembali lagi, kita adalah bendaranya Tuhan gitu ya, dan tidak mudah gitu ya. Makanya kita perlu nih jaga hati kita supaya kita peka dengan tuntunan Roh Kudus. Ada orang-orang sekitar kita yang memang mereka butuh bantuan, dan itu perlu banget untuk ditolong. Tapi ada juga orang-orang yang memang sengaja memanfaatkan kita. Nah, oleh karena itu kita perlu nih melatih untuk menjaga hati kita supaya kita bisa membedakan hal-hal seperti itu. Karena saya pernah tuh waktu itu ketika dalam kondisi yang memang kayak terdesak banget, saya berdoa, Tuhan, ada nggak sih orang yang bisa nolong gitu kan, itu berdoa gitu ya. Karena saya ini benar-benar ini, dan di situ titik di mana saya bilang, Tuhan, saya tuh pengen maksudnya punya kepekaan gitu ya, karena saya tahu rasanya butuh pertolongan itu memang memang nggak mudah gitu ya. Apalagi kita kan nggak mungkin ya keluar orang kita lagi butuh pertolongan. Tapi saya sempat waktu itu memang terucap rindu gitu ya, one day ketika Tuhan tolong saya juga mau dipakai Tuhan untuk bisa peka juga gitu kan, untuk menolong orang lain. Karena nggak semua orang tuh bisa dengan mudah meminta pertolongan pada orang lain, sehingga kita perlu minta tuntunan Tuhan untuk peka dengan keadaan sekitar kita, siapa orang-orang yang memang butuh uluran tangan kita gitu. Dan ada juga orang yang mungkin, ya itu mungkin karena saya juga pernah berada di sebuah situasi yang orang sering memanfaatkan, sehingga rasa trust saya sama orang itu kurang gitu ya, gak mudah percaya gitu. Jadi pikirannya pasti, ini orang pasti mau memanfaatkan aja gitu. Tetapi dengan berjalan waktu, Tuhan proses saya gitu ya, terutama dalam keuangan, sehingga saya tuh belajar gitu ya, belajar bahwa lebih lunak hatinya gitu ya, diajarin Tuhan tuh lebih lunak hatinya dan lebih memahami lagi tentang kondisi-kondisi di sekitar saya gitu. Jadi hari ini kenapa kita mau sharing tentang jaga hati, salah satunya itu tadi, supaya Tuhan lebih mudah untuk ngajarin kita, Tuhan lebih mudah untuk menuntun kita untuk berkarya untuk apa ya, istilahnya dipakai Tuhan gitu ya, untuk perpanjangan tangannya menolong orang-orang sekitar kita. Karena kalau kita nggak jaga hati kita, kalau hati kita dipenuhi dengan dendam, marah gitu ya, gitu ya, segala macamnya, pasti kita akan tertutup gitu. Kita akan sulit untuk berempati dengan kondisi orang lain. Kita akan sulit untuk menangkap sinyal-sinyal sekitar kita yang mereka butuh bantuan kita.
1: Ya, demikianlah sharing kita, listener ya. Ya, kita akan berdoa untuk semua pokok doa yang sudah dikirimkan tadi ya. Silakan.
0: Ya, sebentar ya. Oke, kita akan doakan beberapa pokok doa. Gitu ya. Bentar. Di bawahnya gak ada lagi?
1: Gak ada.
0: Oke. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau sudah mengajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu tentang jagalah hati. Kami tahu mungkin saat ini kami sulit untuk menjaga hati kami, tetapi terus ajari kami lewat perantaran Roh Kudus-Mu agar hari demi hari kami bisa menjaga hati kami dan kami bisa memancarkan kehidupan yang daripada Tuhan, dan kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang sekitar kami. Karena kami tahu ketika kami bisa menjaga hati kami, kami akan semakin peka dengan keadaan sekitar kami. Kami akan semakin mudah untuk dituntun oleh Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari siman kami yang butuh dukungan doa pada malam hari ini. Kami berdoa khususnya buat Pak Ezra Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau Tuhan yang tolong Pak Ezra untuk bisa mengontrol pusat pikirannya Tuhan, agar dia bisa semakin selaras dengan hati Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan, kiranya Kau berikan Pak Ezra kesehatan yang terbaik Tuhan. Mungkin saat ini Pak Ezra hampir menyerah, saat ini Pak Ezra hampir putus asa Tuhan dengan kondisinya yang mungkin masih jauh dari harapannya. Tapi kami mau terus berdoa, kami mau terus percaya. Seperti rema yang sudah Kau berikan pada diri Pak Ezra Tuhan, mampukan lidahnya untuk terus memperkatakannya sampai rema firman Tuhan itu jadi dalam hidupnya. Karena kami percaya Tuhan, ketika Kau berikan rema, itu berarti janjimu akan Kau berikan dalam hidup Pak Ezra. Karena itu jangan biarkan rasa putus asa dan menyerah terjadi dalam hidupnya, tapi berikan dia rasa optimis kembali Tuhan, dan biarlah roh yang menyala-nyala Kau tambah-tambahkan dalam hidupnya Tuhan, agar di masa kondisinya saat ini Pak Ezra tetap menyala-nyala melayani Tuhan, Pak Ezra tetap menyala-nyala memberitakan kabar baik Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari siman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan perekonomian yang membuat mereka sulit untuk bergerak. Mungkin juga ada masalah pekerjaan, usaha mereka. Mungkin juga mereka hampir saja di PHK. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau Tuhan tolong bukakan jalan keluar. Mampukan mereka untuk mengetahui langkah apa selanjutnya yang harus diambil. Bukakan, singkapkan segala sesuatunya biar mereka mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Dan bagi saudara-saudari siman kami yang mereka hampir saja dikeluarkan dari pekerjaan mereka, biar Kau Tuhan berikan mereka kemampuan untuk bekerja lebih maksimal lagi. Berikan hikmat biar ada terobosan-terobosan dalam pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Dan bagi saudara-saudari siman kami mungkin sudah tidak bekerja lagi di tempatnya yang sebelumnya dan sedang mencari pekerjaan, saat ini mungkin sedang menganggur dan sedang mencari pekerjaan yang layak dan tepat demi penghidupan keluarganya, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa membantunya untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Dan kalau memang dia harus membuka usaha sendiri, Kau Tuhan yang memberikan modalnya, karena kami percaya Kau Tuhan yang akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidupnya yang biasa dia gunakan untuk modal dia bekerja ataupun buka usaha. Karena kami percaya ada potensi-potensi terbaik yang sudah Kau taruh dalam hidup anak-anakmu yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan kerjaan mereka saat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat listener yang mungkin saat ini sedang ada masalah dalam rumah tangga. Kami percaya kalau Tuhan juga menuntun mereka agar mereka bisa mengalami pemulihan dalam rumah tangga mereka. Kami percaya ketika mereka menjaga hati mereka, menjaga hati satu sama lain, kami percaya mereka yang sudah dipersatukan tidak akan bisa dipisahkan. Kau Tuhan yang akan menyatukan kembali, kau yang akan mengharmoniskan kembali hubungan mereka, sehingga tidak sampai terjadi perpisahan. Berdoa juga buat anak-anakmu yang saat ini menghadapi masalah dalam pendidikan mereka, pelayanan mereka, atau apapun Tuhan yang mungkin saat ini menekan hidup mereka. Kiranya kau Tuhan yang tetap menjadi sumber harapan dan sumber dan sebagai jalan keluarnya. Dan biarlah ketika engkau memberikan pertolongan, mereka semua kau berikan keberanian untuk menjadi saksi di mana pun mereka berada. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di depan engkau. Kami percaya kau Tuhan yang akan mengabulkannya bahkan lebih jauh indah dari apa yang kami doakan. Dan kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami berpengharapan kepada engkau senantiasa. Dan kami serahkan kelanjutan dari sharing jaga hati di dalam tanganmu. Biarlah kau yang beracara lebih lanjut untuk setiap pendengar-pendengar yang ada. Karena kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan ketika mereka mendengarkan siaran ini. Pasti ada suatu hal yang mau kau kerjakan lebih lagi dalam hidup mereka. Dan biarlah kalau mereka berlanjut dengan membangun hubungan lebih lagi dengan engkau, agar mereka semakin bertumbuh di dalam engkau. Makasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, listener, tidak terasa waktunya kita harus undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah bergabung baik lewat jalur TikTok maupun jalur Facebook dan jalur hati serta langsung di Radio Manual 94.4 Heartland FM ya. Dan Ayang sama Didi mengundur diri dulu. Sampai ketemu lagi di Selasa mendatang. Keep on growing and never give up. Bye-bye. God bless you.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Kuasa manakah yang lebih besar? Kuasa duniawi atau kuasa surgawi yang telah menciptakan semua kuasa duniawi itu? Jawabannya sudah tentu kuasa surgawi, kuasa Sang Pencipta. Maka percayalah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah akan Dia. Kuasanya untuk menolong lebih besar dari segala kuasa yang menghancurkan. Kuasanya tak tertandingi oleh kuasa apapun. Kuasanya besar, memerintah dan mengendalikan. Percayalah kepada Tuhan, Sang Pencipta.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Liners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: Bapa sendiri mengasihi engkau. Demikianlah kata Yesus. Yesus yang kebenaran adanya itu dan yang mengenal Bapa baik sekali. Oleh sebab itu percayalah bahwa anak dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya dikasihi. Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit di dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak. Mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Heart and Summer jumpa kembali di program Sharing in Prayer. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, setiap orang percaya telah menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Namun, Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki hidup baru, melainkan juga menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Seringkali kita ingin menentukan jalan sendiri. Kita mengikuti keinginan hati, emosi, atau pikiran kita. Akibatnya kita mudah marah, kecewa, takut, bahkan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa jika kita hidup oleh Roh, maka kita juga harus berjalan mengikuti tuntunan Roh. Artinya, kita belajar peka terhadap suara Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah yang indah, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Mungkin malam ini kita sedang menghadapi masalah keluarga. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Mintalah Roh Kudus memimpin langkah Anda. Ketika Roh Kudus memimpin, kita tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera untuk melewati setiap keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami. Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan peka terhadap tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mampukan kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang bergumul karena sakit, karena masalah keuangan, atau masalah pekerjaan, studi, atau karena pergumulan dalam rumah tangga, atau mungkin saat ini terikat karena dosa. Heartiness yang rindu didoakan atau butuh topangan doa, silakan menghubungi kami. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210, dan juga silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan, saling memberkati. Dan melalui kesaksian kita, Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus ditinggikan. Dan juga telah dibuka Heartline Counseling Center bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ruang konseling, butuh didoakan secara khusus. Silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Halo, salam, selamat malam Bu Friska.
1: Dalam Pak Pendeta Epi.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Ibu.
1: Ya, ya, ya Pak, saya sangat sangat berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kesehatan saya.
0: Amin.
1: Ya, makin hari makin kuat, Pak.
0: Puji Tuhan.
1: Ya, makin biasanya apa pusing, tapi sekarang agak ada kurang. Tapi saya bisa ngatasin semua, kadang petasar saya jalan, Pak, begitu. Memang udah ada ngos-ngosan, tapi Tuhan selalu berjalan keluar pada saya.
0: Amin, amin.
1: Ya, walaupun keadaan sekarang jualannya belum itu baik-baik, tapi saya percaya dalam pertolongan Tuhan itu tidak sia-sia, Pak.
0: Amin, ya. Amin, amin.
1: Bu. Ya, Pak, saya minta ini Pak lagu yang yang kemurahanmu Tuhan, Pak.
0: Kemurahanmu Tuhan.
1: Iya.
0: Baik, coba kita carikan ya. Bu Friska.
1: Iya, Pak. Ya, salam.
0: Salam, salam, salam buat Pak Iman ya. Baik. Tetap semangat buat Ibu Friska dan Pak Iman. Sehat selalu dan tetap setia di dalam Tuhan ya. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam. Halo, salam, selamat malam Kosani.
2: Halo, selamat malam Pak Pendeta Epi.
0: Ya.
2: Tolong beliin lagu Water Beauty Problem, Pak. Lagunya buat Bebohana ya Pak.
0: Baik.
2: Halo.
0: Ya.
2: Oke. Ya Pak.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Tuhan berkati. Baik, dan hari-hari ini kita sedang mendengar berbagai isu, berbagai berita. Sulitnya keadaan karena harga ekonomi barang ya sedikit banyak berubah. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita perlu takut? Secara manusia biasanya tentu ada ketakutan, kekhawatiran. Tetapi satu hal tetap saya ingatkan, bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup. Dia memberikan kemenangan bagi anak-anak-Nya. Dan firman-Nya bukan hanya saja firman yang sanggup menyembuhkan, tetapi juga hukum yang mengatur alam ini. Maka kalau Ia berfirman jangan takut, setiap anak-anak-Nya tidak perlu takut, karena hukum-Nya menjaga dan melindungi, memberkati setiap orang yang percaya kepada-Nya. Maka marilah kita tetap setia taat kepada firman-Nya. Firman jangan jadikan beban, tetapi jadikan sebagai hukum yang memerdekakan, yang menjaga, mengarahkan, dan hukum yang memberkati. Hidup di dalam Roh akan membuat kita lebih mampu untuk hidup mengalami kuasa-kuasa mujizat-Nya. Hidup di dalam Roh tentu menjadi kesukaan setiap kita, anak-anak-Nya, karena kita sudah dibaharui dari hamba dosa menjadi hamba merdeka. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, selamat melayani Sharing and Prayer. Mohon dukungan doanya untuk cucu saya, Cynthia Anggi Markum, yang saat ini menempuh semester 3. Kiranya Tuhan bimbing terus untuk mendapatkan nilai yang Tuhan inginkan. Terima kasih Pak Pendeta atas doanya buat cucu nomor 2, Cynthia Anggi Markum. Kiranya menjadi berkat dan sukses dalam semesteran ini. Doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih Pak Pendeta Epi. Dan boleh minta lagu, Tuhanlah yang membimbingku. Baik, kita coba carikan lagunya, Ibu Rita, dan kita akan doakan ya. Kita angkat telepon dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
3: Malam, salam Pendeta Epi. Selalu selamat melayani.
0: Amin.
3: Tapi mohon dukungan doa untuk sahabat kami Pak Jeki yang masih di ICU. Kita percaya dengan doa Tuhan jamah, Tuhan pasti angkat dan sembuhkan sakit penyakitnya. Mohon dukungan doa juga untuk Pauline. Tuhan tolong berkati dalam pekerjaannya. Dan tidak pergi ke daerah, tapi tetap di sini. Ada rencana mau di ke daerah, tapi kekhawatiran seperti pada TV tahu, tapi kami percaya Tuhan pasti punya cara dan maksud yang terbaik. Tapi sama Tuhan bukakan kami pintu berkat untuk pekerjaan. Itu Pendeta Epi. Terima kasih.
0: Baik, Pak Ferry.
3: Selamat Tuhan berkati.
0: Shalom. Baik. Dari Pak Ferry juga kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan tolong. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, Ibu Friska dan Pak Iman. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus tercurah melimpah-limpah, baik buat kesehatan mereka, bahkan juga dalam segala usaha, pekerjaan yang Kau percayakan. Kiranya mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kedua hamba-Mu ini. Angkat segala sakit penyakit yang seringkali mengganggu tubuh mereka. Oleh bilur-bilur-Mu kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu ini sembuh, Ibu Friska dan Pak Iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati anak Musani. Tuhan memberikan dia perubahan. Tuhan berikan dia hati yang baru, pikiran yang baru, dan keinginan yang baru, yang seturut dengan kehendak-Mu, agar ia mampu menahan diri dan memikirkan perkara-perkara yang mulia. Tuhan juga memberkati ibu yang dikasihinya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tercurah melimpah-limpah di masa tuanya. Ia boleh sehat, kuat, dan juga ia boleh melihat segala kebaikan-Mu melalui anak menantu dan cucu-cucunya, diberikan kebahagiaan yang dari sorga. Kami juga bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu buat juga setiap orang yang telah menolong memberi pekerjaan buat anak Musani, baik Pak Rendi, Pak Omar, Pak Justinus, Pak Eduard. Tuhan, Engkau juga yang memberikan hati yang setia bagi hamba-hamba-Mu ini, agar mereka tetap mencari wajah-Mu dalam usaha yang telah Tuhan percayakan buat mereka. Oh, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu, Pak Ferry, dalam pergumulannya. Untuk saat ini mereka membutuhkan pekerjaan. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu ini ya Bapa, agar ia boleh melihat jauh ke depan segala rancangan-Mu yang mulia. Dan berikan dia semangat untuk melangkah. Berikan dia mata iman untuk memiliki pekerjaan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Hukum-Mu berkata, mintalah maka Engkau diberi. Dan biarlah keluarga ini boleh menerima pekerjaan yang dari Tuhan, dan mereka boleh mengalami mujizat itu malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak mereka, Pauline. Oh Tuhan, kalau ada rencana di mana ia akan bekerja di luar kota, berikan hati yang bijaksana buat Pauline. Dan kalau ini tugas kantor, mampukan hamba-Mu Pauline untuk memilih hati tempat yang tepat dalam pekerjaan ini, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, dan juga memberikan hati yang baik bagi pihak perusahaan, sehingga anak-Mu tidak terlalu jauh dari orang tua. Semua atas seizin-Mu Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupnya. Kami juga berdoa buat Pak Jeki, sahabat dari hamba-Mu Pak Ferry, yang saat ini terbaring di ruang ICU. Terus kami Tuhan, kami mendoakannya. Biarlah ia boleh mengalami mujizat kesembuhan dari sorga. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Jamah dan pulihkan dia. Sehatkan dia kembali. Hanya oleh belas kasihan-Mu, setiap orang boleh hidup kembali. Demikian anak-Mu Pak Jeki, ia boleh menerima belas kasihan-Mu. Dan ia boleh sembuh kembali dan berkumpul dengan keluarga. Semua oleh anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Rita, untuk cucunya yang bernama Cynthia Anggi Markum, yang saat ini sedang menjalani perkuliahan semester 3. Tuhan berkati Cynthia. Tuhan tolong mampukan dia Tuhan dalam studinya ini, agar ia boleh menyelesaikan juga tepat waktu dan juga mendapatkan hasil yang baik. Hanya oleh kuasa-Mu saja Tuhan, anak-Mu ini mampu, karena Engkaulah sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, dan juga Engkau yang telah memberkati orang tuanya sehingga mereka boleh cukup, baik juga untuk biaya-biaya yang diperlukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.

Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Matilda. Malam Pak Pendeta, Pendeta Julius mohon doanya bagi keluarga lansia Ibu Pink, putranya Aditya dan keluarga. Tuhan panggil kembali, berikan kepada ya dan keluarga Tuhan panggil kembali dan berikan kepada engkau dan putrinya Saat Fitri untuk lembut dengan mamanya. Dan kiranya kasih Tuhan berikan pengampunan atas pemulihan hati, jiwa, emosi, setiap luka batin, trauma masa lalu yang menghalangi pertumbuhan iman, saling memaafkan, mengampuni, serta orang tua, mantu, anak, cucu, penuh kerukunan serta kesembuhan total bagi Ibu Pink, agar hari tua Tuhan kirim pendamping yang seiman. Terima kasih. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu dari Misria. Selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Julius, mohon dukungan doanya buat penyelesaian tugas PPG saya tepat waktunya, pertolongan Tuhan Yesus. Dan mohon doakan juga Pak Pendeta buat karir, keuangan dan pelayanan saya, agar Yesus memulihkan dan memberkati. Mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Misria kita akan dukung dalam doa. Juga datang dari Oma Tuti. Salam Pak Pendeta, saya minta doa buat Riana lagi flu dan pusing, dan buat Oma Tuti yang kakinya sakit dan kepala. Baik, kita doakan juga buat Oma Tuti ya. Tuhan jamah dan pelukan, pulihkan keadaannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kami memohonkan berkat-Mu, memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, keluarga daripada Ibu Ping dan putranya Aditya. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini dan juga putrinya Safitri, Engkau memberikan kelembutan hati buat mereka sekeluarga, biarlah boleh mengalami kuasa pertolongan dari sorga. Ibu Ping boleh sembuh dari sakit penyakitnya, dan di hari tuanya ia boleh menikmati kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Pulihkan keluarga ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Oh, ingatkan mereka bahwa Engkau sangat mengasihi Tuhan, dan Engkau yang memberi damai sejahtera di hati mereka semua. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu, Miss Ria. Tuhan, Engkau melihat saat ini perjuangannya, ketekunannya dalam menyusun materi PPG. Kiranya Tuhan mampukannya agar segera selesai. Perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan memberkati karir, keuangan dan pelayanannya juga. Biarlah kiranya ia boleh mengalami kekuatan yang baru dan juga kehidupan yang tercukupi. Dan melalui hidupnya, ia boleh memberitakan kabar baik melayani sesama.

berdoa buat cucunya bernama Ardi Winata. Tuhan, terima kasih Engkau telah tolong. Dan juga buat Riana yang saat ini lagi flu dan pusing, kami berdoa Tuhan Engkau yang menjamah, memulihkan keadaannya. Angkat segala penyakit flu yang mengganggu tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu dan kehendak-Mu layang.

Heartiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Cara Bergaul Dengan Orang Lain. Nats firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Tempatkan diri Anda pada posisi orang lain dan cobalah untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang mereka. Itulah salah satu kunci utama untuk bekerja dengan klien, menyenangkan pelanggan, mempertahankan pernikahan, membesarkan anak, menjadi pendeta, dan membantu mereka yang kurang beruntung. Jalani hidup sesuai dengan kitab suci ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Cobalah untuk melihat lebih jauh dari diri Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, dan dunia Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk merenungkan suatu masalah dari setiap sudut pandang yang memungkinkan, lihatlah dari sudut pandang sejarah orang lain. Cari tahu minat dan perhatian orang lain. Dan kesampingkan rencana Anda sendiri, dan cobalah untuk melihat apa yang dilihat orang lain. Itu adalah hal yang hebat karena itu berarti Anda benar-benar terhubung dengan mereka. Jika Anda bergabung dalam kegiatan kelompok atau tim apapun, Anda tahu betapa pentingnya setiap orang melihat gambaran keseluruhan dan bukan hanya bagian mereka sendiri. Setiap kali seseorang tidak menyadari bagaimana pekerjaan mereka cocok dengan pekerjaan rekan satu tim mereka, maka seluruh tim akan menderita. Semakin baik anggota tim memahami gambaran besarnya, semakin besar potensi mereka untuk bekerja dengan tim. Bergaul dengan orang lain dan bekerja dengan mereka membutuhkan usaha. Memahami kebutuhan mereka, tujuan mereka, luka mereka, dan perjuangan mereka. Itulah yang Yesus lakukan dengan kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia dapat bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita, Ibrani 4 ayat 15. Untuk mengikuti jejaknya, Anda harus berusaha melakukan hal yang sama terhadap orang lain.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespon selayaknya orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Firman berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Dan aku percaya hari ini, apapun ujian yang sedang aku alami, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang tetap mampu melakukan hal-hal yang ajaib bagiku. Dan hari ini, aku mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan penyakit. Orang yang hidup di muka bumi hari-hari ini berjalan dengan ikatan sakit penyakitnya. Karena dunia di mana kita hidup telah dikuasai oleh berbagai virus penyakit. Nah, pertanyaannya, mengapa penyakit begitu mudah menyerang manusia hari-hari ini? Bukankah manusia diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara? Dan itu juga berarti atas virus-virus penyakit, atas kuman-kuman penyakit. Berarti manusia sebetulnya punya kuasa yang lebih dari semuanya itu. Tetapi kenapa kelihatannya kok hari-hari ini manusia mudah sakit? Belum lagi karena manusia sakit akhirnya mesti minum obat, dan obat yang diminum kemudian mendatangkan efek negatif untuk yang lainnya lagi, sehingga akhirnya penyakitnya yang satu sembuh, penyakit yang lain datang. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan, umur manusia makin hari makin pendek. Dulu orang berumur 80-90 tahun, kemudian 70-80 tahun, sekarang 50-60 tahun meninggal. Umur manusia tambah pendek, tingkat stres manusia tambah tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana keberadaan orang percaya? Saya terlalu percaya, meskipun dunia hari-hari ini sungguh-sungguh dikuasai oleh penyakit, tetapi orang yang percaya masih tetap dilindungi oleh Tuhan. Orang yang percaya masih dijaga oleh Tuhan, karena Alkitab dengan tegas berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Orang percaya dijaga, orang percaya dilindungi, dan orang percaya selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkata berkat mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang penyakit. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dunia tambah modern harusnya bebas dari penyakit. Tapi apa yang terjadi? Justru keberadaan penyakit manusia tambah parah. Betul, kadang-kadang diumumkan negara sekarang bebas polio, negara bebas penyakit ini, negara bebas penyakit ini. Tetapi penyakit-penyakit tertentu memang hilang. Tetapi bukankah penyakit-penyakit yang datang seperti kanker, tumor, dan segala macam justru lebih menakutkan hari-hari ini? Bahkan penyakit-penyakit yang kita gak pernah dengar 10-20 tahun yang lalu, hari-hari ini menjadi kalimat-kalimat yang biasa. Kenapa? Karena jumlah penyakit dan hal yang menakutkan dalam penyakit justru lebih berbahaya. Istilah-istilah seperti flu burung, istilah-istilah seperti SARS, penyakit seperti AIDS, itu kan pembunuh yang menakutkan di zaman ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, di dalam Kristus ada jalan keluar. Kita gak usah hidup dalam keadaan yang menakutkan. Kita gak usah hidup dalam situasi yang mencekam. Kita gak perlu khawatir sambil berkata, bagaimana saya? Atau mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit dan berkata, adakah kesembuhan buat saya? Sebagai hamba Allah kembali saya ingatkan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatunya boleh berubah. Tapi Alkitab sudah jamin buat kita, malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, dan tulah tidak akan menimpa kamu. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang penyakit dalam program ini kita sama-sama lihat dari Mazmur 107, Mazmur 107 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah yang menista nasihat yang Maha Tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan nyala mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-seru lah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa lihat beberapa alasan di mana penyakit dapat mudah menyerang manusia. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-10. Dikatakan ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Nah, yang pertama kita pelajari, kenapa seorang dapat terserang sakit? Yang pertama, karena berjalan di dalam kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, orang-orang yang berjalan dalam bahaya, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan dan rencana-rencana kegelapan ini, itu yang mudah terserang penyakit. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, pendeta, jelaskan apa sih artinya berjalan dalam kegelapan? Saya ambil contoh sederhana. Orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka menyelundup, orang-orang yang suka korupsi. Ini kan orang-orang yang artinya berjalan dengan tidak terang-terangan, tidak dalam keterbukaan. Dia bohongi istrinya, dia bohongi suaminya, dia bohong terhadap bosnya, dia bohong terhadap publik, dan akhirnya dia korupsi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam gelap-gelapan seperti ini, dia sebetulnya memancing ketertekanan dalam jiwanya. Betul, kelihatannya dia dapat uang banyak mungkin, kelihatannya untungnya besar, tetapi tipu muslihat penyelundupan yang dia buat itu sebetulnya menjerat hidupnya pada satu keadaan yang buruk. Nah, itu sebabnya Alkitab bicara tentang seorang yang bernama Sakius. Siapa Sakius? Dia seorang pemungut cukai. Betul, dia seorang yang kaya. Betul, dia punya segala-galanya. Tapi dia hidup dalam ketertekanan sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus, dan dia mau lihat Yesus itu. Dia lari mendahului orang banyak. Dia naik ke atas pohon. Kenapa dia ambil langkah yang luar biasa seperti itu? Karena dia udah betul-betul kecewa. Dia udah betul-betul tertekan dalam hidupnya. Dia gak tahu jalan apa yang harus dia tempuh. Dia pikir uang gak bisa menyelamatkan dia. Uang tidak bisa membuat dia bahagia. Uang tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Lalu dia tahu ada orang banyak mencari orang yang bernama Yesus. Dia tahu Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang dapat dapat melepaskan hidupnya. Yesus dapat memberi jaminan. Yesus dapat melepaskan segala ikatan dan belenggunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa seorang sakit? Yang pertama, seorang mudah terserang sakit kalau dia berjalan dalam kegelapan. Jadi orang yang jujur, jangan hidup dengan bohong, jangan hidup dalam kepalsuan, jangan hidup dalam penipuan, jangan hidup dalam penyelundupan, tapi hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam terang, ketika kita hidup dalam kejujuran, keterbukaan, kuasa Tuhan menjamah kita, kesembuhan dan berkat menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa seorang bisa terserang sakit? Coba lihat ayat yang ke-11. Dikatakan, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang Maha Tinggi, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Jadi yang kedua saya perhatikan, kenapa seorang dapat mudah terserang sakit? Kalau dia hidup memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kalau seorang memberontak terhadap perintah-perintah Allah, apa perintah Allah? Perintah Allah sederhana, 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu beristirahat. Itu hal yang sederhana kan? Tetapi apa yang terjadi? Ada banyak orang tidak mau istirahat. Yang dia buat, wah sampai pagi katanya bisnis, cari duit, segala sesuatunya. Oh ada meeting, oh ada rekreasi sama teman-teman dan lain-lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagus semuanya. Tapi kita tetap harus punya waktu istirahat. Misalnya, di waktu istirahat itu kita bersama keluarga. Di waktu istirahat itu kita muliakan Tuhan. Di waktu istirahat itu kita datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita dapat kekuatan baru. Hal-hal yang berat dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ingat Yesus bilang, mari hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Waktu kita mulai memberontak terhadap perintah-perintah Allah, maka apapun yang terjadi justru akan mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Meskipun secara dunia kita kelihatannya sukses, hebat, tetapi selama kita memberontak terhadap perintah Allah, justru yang terjadi hanya kekecewaan dan kegagalan. Tapi waktu kita kembali kepada perintah Allah, maka Alkitab jamin hidup kita, pintu-pintu mulai terbuka dan keselamatan dari Tuhan mulai turun. Jadi ingat, kenapa penyakit gampang datang menyerang? Yang pertama, ketika seorang berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, ketika seseorang itu memberontak dari perintah-perintah Allah. Yang ketiga, kenapa penyakit gampang datang menyerang? Lihat ayat yang ke-15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Jadi yang ketiga, kenapa seorang mudah terserang penyakit? Itu karena tidak bersyukur. Selalu hidup dengan bersungut-sungut, tidak menjaga hati, hidup dalam kebencian, kedendaman, kepahitan, amarah. Nah orang seperti ini mudah terserang sakit. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, betul kadangkala keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi mari kita belajar bersyukur. Kita tahu Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah beri yang terbaik buat kita. Betul kadangkala apa yang suami saudara buat itu menjengkelkan saudara, apa yang kadangkala istri saudara buat itu mengecewakan hati saudara. Betul kadangkala keadaan dengan anak-anak saudara itu buat saudara stres banget gitu, berat banget beban saudara. Kadangkala keadaan ekonomi, situasi politik, dan apa yang kau dengar dari orang di sekitarmu kadang-kadang betul memang mendatangkan sesuatu yang mendatangkan pikiran. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo mari kita belajar bersyukur. Kita akan punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita akan punya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita akan punya Tuhan yang sudah mati dan jamin sorga buat hidup kita. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama kita harus berjalan dalam terang. Yang kedua kita harus turut perintah-perintah Allah. Yang ketiga kita harus senantiasa hidup dalam syukur. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa penyakit mudah menyerang? Coba lihat ayat 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Jadi yang keempat, kenapa penyakit datang menyerang? Karena kita hidup dalam dosa. Bagaimana supaya kita bebas dari penyakit? Hidup di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan mendapat kekuatan. Orang-orang yang hidup dalam dosa, penyakit mudah menyerang. Karena itu Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oh Tuhan menjaga kita dengan pagar penjagaan yang sempurna. Tapi waktu kita hidup dalam dosa, kita membuka pagar itu sehingga iblis dapat masuk dengan penyakit, dengan penderitaan, dengan kesulitan dan kehancuran. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita diciptakan bukan untuk menderita, kita diciptakan untuk sembuh, untuk berkemenangan, untuk berjalan dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, inilah saatnya. Saudara dapat menghubungi kami melalui telepon, saudara dapat menghubungi kami melalui email atau alamat website kami atau alamat surat menyurat kunjungi, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus saya juga mau berdoa sekarang buat setiap pendengar sekalian. Saudara-saudara yang mau didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit, karena berbeban berat, karena persoalan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kerjakan mujizat, bawa kami pada kesembuhan. Tolong kami berjalan dalam terang, dalam perintah-perintah Tuhan, hidup dengan syukur dan senantiasa menjauhkan diri dari dosa dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu Yesus beri yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran, ini terlalu mewah, menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu, dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa.
3: Tuhan memberkati Anda.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Kekuatan yang kau berikan sungguh melebihi segala akal dan pikiranku. Rancanganmu adalah rancangan yang sempurna bagi hidupku, dan aku percaya bahwa tiada hal yang mustahil

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan, hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Nya dapat menghadirkan saya di ruang dengan saudara. Untuk itu sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan dalam bentuk renungan di kesempatan yang spesial ini. Saya memohon setiap pendengar, mari sama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu memampukan kita untuk bisa memahami firman. Untuk bisa memahami isi hati Tuhan. Untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Karena jujur tanpa Roh Kudus, kita tidak akan menerima apa-apa di dalamnya. Ketika Roh Kudus tidak menuntun kita, kita menjadi seperti pribadi farisi-farisi di akhir-akhir ini, di hari-hari ini. Saudara bisa bayangkan, farisi itu tahu firman, bahkan mengajarkan firman. Tapi karena bukan Roh Kudus yang memimpin kepintaran mereka, kecerdasan mereka, pada akhirnya apa yang mereka ajarkan mereka tidak lakukan. Jelas. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus, kami akui hanya Roh-Mu yang memampukan kami. Hanya Roh Kudus. Karena kami meyakini Roh Kudus itu sebuah pribadi yang dapat menolong kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu Tuhan. Untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu dalam pemberitaan renungan di kesempatan ini. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh bukan didasari oleh analisa, akal, pikiran, perasaan, serta kekuatan manusia. Tapi sungguh-sungguh hamba memohon dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus tolong kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Upakan, pulihkan kami, jadikan kami saksi-Mu oleh firman-Mu. Dan biarlah firman itu termeterai di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami. Menjadi bekal dalam kami melangkah beraktivitas di hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Mengatasi Yeriko. Kisah cerita tentang tembok Yeriko adalah kisah cerita yang sangat luar biasa menarik. Bagi orang percaya yang suka dan senang membaca, peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Dan di dalam cerita ini ada hal menarik yang kita bisa jadikan pegangan, bahkan kita bisa bawa merenungkan dalam hidup kita. Bagaimana bangsa Israel pada akhirnya bisa merobohkan dan akhirnya tembok Yeriko yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang begitu sulit untuk dirobohkan secara akal pikiran manusia. Tapi kenyataannya pada akhirnya roboh. Terkadang dalam perjalanan hidup kita sama seperti itu. Ada banyak persoalan, tekanan-tekanan hidup seperti tembok sulit kita atasi. Seperti tembok sulit kita robohkan. Tapi dengar baik. Berita baik bagi setiap kita di pagi ini. Bagaimana cara mengatasinya? Haleluya. Yang pertama caranya adalah kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Yosua pasal yang pertama, yang ke-10, milikilah saat teduh. Haleluya. Engkau terlalu sibuk memerobohkan setiap tembok-tembok di depan langkah hidupmu. Tapi engkau tidak punya waktu untuk duduk diam dan bertanya kepada Tuhan. Pada akhirnya tembok itu tidak pernah engkau akan taklukkan dan tidak pernah roboh. Tapi dengar baik, ini kabar baik buat saudara. Haleluya. Ketika saudara ambil saat teduh, berdiam diri, tunduk di hadapan hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat, maka Tuhan akan mengaruniakan kekuatan yang berlipat kali ganda. maka Tuhan akan mengaruniakan hikmat yang membuat engkau seperti pribadi yang jenius. Haleluya, haleluya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi tembok ini? Tembok ini adalah gambaran dari sebuah persoalan yang terkadang kita anggap sulit dan berat untuk kita lewati. Ternyata caranya sederhana sekali. Jangan terlena dengan hal-hal yang bersifat sementara. Haleluya. Karena terkadang kita mudah digiring kepada hal-hal yang sementara. Maka hal-hal yang kekal dan memiliki kekuatan spiritual kita tidak temukan. Sibuk kita untuk terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Terlena. Kita berpikir kita kuat. Kita masih punya banyak pengalaman. Kita masih punya banyak kepintaran. Masih banyak ilmu. Masih banyak uang. Masih punya posisi. Masih punya pengaruh. Akhirnya kita tidak bisa melewati tembok itu. Dan tanah perjanjian tidak dapat kita masuki. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana caranya agar tembok-tembok dalam kehidupan keluargamu, tembok-tembok dalam dunia bisnis usahamu, tembok-tembok di dalam kau menjalani aktivitas pelayananmu dapat engkau taklukkan? Caranya seperti apa? Yang terakhir, Yosua pasal yang ke-6 ayat 21. Yosua pasal 6 ayat yang ke-21. Jangan tanggung-tanggung untuk terus berharap kepada Tuhan. Kita harus punya prinsip, kalau untuk Tuhan mati-matian, habis-habisan. Jangan tanggung-tanggung. Jangan jadi pribadi yang ikut Kristus tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung untuk memberi. Tanggung-tanggung untuk bersekutu. Tanggung-tanggung untuk melayani. Haleluya. Ini sudah penghujung akhir zaman. Sudah tidak ada waktu lagi kita untuk tanggung-tanggung. Haleluya. Ya. Istilah lain yang mudah kita pahami, setengah-setengah. Makanya tembok di depanmu tidak roboh. Tiupan sangkakalamu setengah-setengah. Ketika bangsa Israel dengan penuh kesungguhan hati, mereka meniupkan trompet itu berbunyi dengan luar biasanya. Artinya, kalau engkau mau menaklukkan tembok-tembok dalam kehidupanmu, maka engkau harus jadi pribadi yang tidak tanggung-tanggung. Persoalannya terkadang tembok-tembok pemisah kita itu berat. Tembok-tembok kita terkadang yang memisahkan kita itu begitu tebal. Karena apa? Semakin egois semakin tebal. Dengar baik. Mari kita sama-sama merobohkan setiap tembok itu. Termasuk tembok-tembok denominasi yang terkadang justru menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Yang terkadang justru menghalangi Injil harus diberitakan. Kita sama-sama tembok-tembok denominasi ini harus kita sama-sama robohkan bersama. Sehingga kita bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Semakin banyak jiwa yang datang pada Kristus, semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat memberi hidupnya kepada Kristus. Dan kita tidak sibuk dengan urusan hal-hal yang sementara. Bapa, pada kesempatan ini hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran ini. Dan penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kekuatan kuasa Roh-Mu yang bekerja. Sehingga tembok-tembok denominasi yang menghalangi. Tembok apapun. Tembok keegoisan. Tembok keangkuhan. Itu kami taklukkan bersama di dalam Kristus. Kami memohon Roh Kudus menolong kami. Hanya bersama Yesus kami dapat melakukan hal-hal yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

Dimanjarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun hard listener pagi hari ini sedang menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Oke, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Indra di Voice of Life edisi 5 Agustus 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti hal listener bisa bergabung bareng Indra di Voice of Life edisi hari ini. Saling sapa, saling tegur sapa satu dengan yang lain. Dan Alister bisa juga request lagu rohani pilihan Anda. Sekaligus Alister bisa berbagi ayat pilihan di pagi hari ini. Oke, sudah hari Rabu nih Alister, apa kabarnya? Senin, Selasa, Rabu. Sudah 3 hari nih. Indra berharap kabarnya bagi ini bangunnya sehat, bangunnya badannya segar, terus semangat baru, ya kan, sukacitanya baru, dan yang terpenting bisa menikmati semua hal yang sudah harus kita nikmati hari ini dengan rasa syukur. Yang sarapan nikmatinya dengan bersyukur, yang mandi juga bersyukur, yang panjang rambutnya siap-siap bersyukur gitu ya. Oke, selamat pagi, pagi-pagi buat Alizer juga yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga untuk Anda semua ya. Dan ditunggu gabungannya juga di 0811 5830944. Ya, kita sudah 5 hari nih menginjakan kaki kita. Yang injak pakai kaki lah ya, enggak pakai yang lain kan. Menginjakan kaki kita di bulan Agustus ini, dan di beberapa ruas jalan Kota Samarinda sudah bertebaran tuh ornamen-ornamen bendera merah putih gitu ya. Kita akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Doa dan harapannya buat bangsa Indonesia apa nih? Kalau Indra sih simpel aja, nggak muluk-muluk ya kan, cukup simpel. Ini dinikmati dari loh, kok jadi kayak endorse. Ya simpel aja, kalau doa dari Indra sih harapannya Indonesia semakin tambah baik lagi, lebih rapi lagi ya kan, lebih tertata lagi, dan harapannya Indonesia juga lolos babak selanjutnya Piala AFF nanti ya. Karena kemarin cukup telak 3-0 lawan Vietnam. Jumat nanti akan lawan Singapura, jadi itu adalah penentuannya gitu ya. Oke, Alister, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita dan perjumpaan kita pastinya di Voice of Life setelah beberapa lagu pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di 0811 5830944. Indra buka untuk Alister hingga pukul 9 pagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Balik lagi di jalur hati Halister. Dua nomor nih Indra Dirkan untuk ngawalin jumpa kita di pagi hari ini. Dan ini lagunya spesial buat Pak Esra yang udah request tadi ya. Tadi, ini baru mau dibacain WhatsApp-nya. Ya, shalom dulu, selamat pagi buat Halister yang baru gabungan di 94.4. Selamat pagi. Selamat pagi buat Kak Jogos Kaiser yang sudah bergabung dari tadi di live TikTok Heartland Samarinda. Selamat pagi juga buat rekan-rekan semua listener yang lagi live streaming di www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati dan melalui Facebook Heartland Samarinda dan juga live TikTok Heartland Samarinda. Semuanya selamat pagi yang sudah menyimak Voice of Life sedari tadi. Ada Pak Esra nih. Shalom, selamat pagi Indra, apa kabarnya? Sudah sarapan apa hari ini? Ada bubur gitu ya. Pak Esra udah sarapan apa? Oke, buat Brother Jogos, ini pakai translate kalau nggak salah ya. Saya orang mana nih? Saya orang Brazil. Meskipun saya memiliki lagu-lagunya, saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Oke, thank you jauh-jauh dari Brazil. So far from Brazil, Brazil. Thank you. Ini beneran atau ini beneran atau ini Real atau Madrid gitu ya? Thank you buat Brother Jogos Kaiser. Oke, Pak Esra, tadi request lagu Seperti Rusa Rindu. Ini diputerin ayatnya di Amsal 18 ayat 20 sampai dengan 21. Amsal 18 ayat 20 sampai dengan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibir. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke, lanjut. Apa makna ayat tersebut di atas? Mengapa kita harus menjaga mulut perkataan kita? Apa dampak perkataan yang positif dan negatif yang diperkatakan pada diri sendiri atau orang lain? Salamnya untuk Ibu Nona, Bu Febe, Ibu Puspita, Pak Aming, Pak Sadrak, Pak Diger di Jakarta Selatan dan semua yang ada di WhatsApp grup Komsel Heartland FM Samarinda dan Jakarta atau di mana saja berada. Bang Erik di Semarang, Pak Yanto di Kota Malang, Mang Engkus di Palaran, Bang Tamto di Kota Raja. Juga untuk semua pendengar setia Heartland di program Voice of Life semuanya dari A sampai dengan Z, salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus berkati. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless, Tuhan berkati juga buat Pak Ezra ya. Terus apa makna ayat tersebut di atas? Oke, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ya kan? Kita makan lewat mulut kenyang gitu kan, dikunyah dulu biar kenyang. Terus dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Kemudian ini ada di BMIK. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Ini dari terjemahan yang lain. Oke? Jadi kalau dilihat dari sini ya memang mengapa kita harus menjaga mulut perkataan kita? Kalau nggak dijaga, bisa berbahaya, Pak. Buat diri sendiri juga buat orang lain, gitu kan? Contoh, ya kan? Yang suka menggemakan itu apa? Yang suka bergosip kali ya? Yang suka ngomong-ngomong sana sini, cerita sana sini, dan ditambah dikurangin. Biasanya diawalin, jangan bilang-bilang ya. Nah, itu kalimat pertama. Yang kedua, jangan bilang-bilang ya. Yang kedua, ini aku cerita sama kamu aja loh, jangan ke yang lain ya. Oke, itu dua kata yang kalau boleh dibilang nggak ada kuasanya. Jangan bilang-bilang ya, orang yang kasih informasi pergi nggak lama datang orang lain pasti bilang-bilang, percaya. Saya percaya itu gitu kan. Jangan bilang-bilang, tuh nggak ada rahasia di situ. Jangan bilang-bilang ya, aku cuma cerita sama kamu, jangan bilangin dia ya. Gitu ya. Oke, Pak Ezra. Jadi di terjemahan lain dikatakan bahwa lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi kenapa kita harus menjaga lidah kita? Ya kayak gitu, Pak. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lidah kita, bisa penuh dengan kuasa, bisa penuh dengan kutuk gitu. Kenapa kita harus menjaga? Bisa jadi berkat atau enggak, ya kan? Tergantung dari lidah kita. Kadangkala bercanda, maunya bercanda, kan lagi ngumpul, bercanda,
belum tentu apa yang kita bercandakan itu orang bisa tangkap dengan bercanda. Ada kalanya orang anggap serius, mungkin dari rumah waktu nongkrong di rumah udah stres, sudah apa namanya banyak pikiran, kerjaan gak lancar, terus tiba-tiba di tongkrongan kena bercandaan yang menyinggung perasaannya. Oleh sebab itu kenapa kita harus jaga mulutnya seperti itu. Terus yang kedua tadi, apa dampak perkataan yang positif dan negatif yang diperkatakan kepada diri sendiri atau orang lain? Kalau positif tuh afirmasi diri kali ya. Hari ini aku pasti diberkati, hari ini aku pasti bisa ngerjakan itu, hari ini pasti ada rezekinya, hari ini pasti aku tampil ganteng gitu kan, hari ini pasti semuanya lancar dan lain sebagainya. Itu akan menjadi penguat buat diri kita. Itu adalah kata-kata iman gitu kan. Hari ini aku akan melewati ini semua dengan penuh rasa syukur. Nah, dampaknya positif buat diri sendiri. Dan negatif buat diri sendiri, ini kita bahas buat diri sendiri dulu ya. Buat diri sendiri, kayaknya hari ini bad day deh, hari ini rambutku gak bagus, hari ini moodku gak baik. Nah, hal sepertinya akan melemahkan iman kita, melemahkan kita sepanjang hari. Kayaknya hari ini jelek banget deh, kayaknya hari ini aku akan gagal, bla bla bla. Gagal beneran akhirnya. Jadilah apa yang diperkatakan gitu kan, karena kita punya kuasa dalam setiap perkataan kita. Kemudian buat orang lain, nah kalau kata-kata positif buat orang lain akan membangun gitu kan, membangun semangat yang baru. Kamu pasti bisa, semangat ya kan. Simple aja gitu kan, kasih semangat buat orang-orang di sekitar kita, mungkin pasangan, orang-orang yang Anda kasihi gitu kan. Semangat ya, hari ini pasti interviewnya jalan. Semangat ya, hari ini kerjanya pasti lancar. Semangat ya, hari ini pasti ada berkat buat kamu. Nah itu kan memberikan sukacita tersendiri. Kalau negatifnya ya kan, negatifnya gampang, gampang banget gitu kan. Apalagi yang suka menggemakan tadi kan, yang bergosip tadi kan, gampang banget. Kamu kayaknya hari ini enggak deh gitu kan, hari ini kamu kayaknya bakal gini deh. Akhirnya melemahkan apa yang menjadi iman orang tersebut. Nah seperti itu Pak Esra, yang bisa saya sharingkan buat ayat ini. Thank you Pak Esra, sudah berbagi ayat dan kita bisa sharing sama-sama. Oke, di belakang Pak Esra di 0811 5830944, Indra masih buka untuk hal listener di line telepon dan juga WhatsApp. Oke, Alister jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda, karena Voice of Life akan kembali lagi setelah beberapa hal yang akan lewat berikut ini. Jadi tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.